0: pendataan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 100 150 penumpang menjadi 303 penumpang. Sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura, yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga, agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
1: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
1: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Rasi, selamat pagi pendengar. Apa kabarnya di hari Sabtu kali ini? Tanggal 12. Kemarin habis ulang tahun RRI tanggal 11, kok mau loncat tanggal 13. Tanggal 12 September dulu. Dan saya Wulan Anita, pagi hari ini bersama Anda kembali dalam Opini Publik. Kemudian lanjut Dialog Jogja Menyapa. Pagi ini temanya adalah mengawal kualitas demokrasi dan pemilu di Yogyakarta. Dan pukul 8 nanti saya akan berbincang dengan dua narasumber, dengan Pak Muhammad Najib, Ketua Bawaslu DIY, dan juga dengan Pak Muhammad Amir Nasiruddin dari Jaringan Demokrasi Indonesia DIY. Anda juga ingin menyampaikan terkait bagaimana pandangan Anda pemilu periode lalu, apa mungkin hal-hal yang perlu untuk diperbaiki begitu? Silakan Anda bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Dari periode pemilu lalu, apa yang Anda cermati? Ada hal yang mungkin perlu diperbaiki, yang perlu dipersiapkan sejak awal? Silakan Anda bisa menyampaikan opini Anda pendengar. Pemilu selanjutnya masih di tahun 2029, artinya sekitar 3 tahun lagi. Tapi persiapan itu memang cukup panjang. Dari Bawaslu DIY, Pak Muhammad Najib juga mengatakan bahwa pemilu itu adalah proses yang panjang. Apalagi pemahaman masyarakat dan juga pemilih pemula ini juga perlu dipersiapkan. Karena di generasi sekarang ini yang masih SMP, kemungkinan nanti akan mengikuti pemilu di periode selanjutnya, dan bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang muda ini untuk bisa memberikan hak suaranya dengan tepat begitu ya, untuk memilih pemimpin yang berkualitas, yang tidak akan disesali. Ya, mendengar pukul 8 nanti kita juga siaran kita disiarkan di YouTube RRI Jogja Official.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum nanti kita berdialog di pukul 8 pagi dengan Ketua Bawaslu DIY Pak Muhammad Najib dan juga dengan Jaringan Demokrasi Indonesia DIY Pak Muhammad Amir Nasiruddin, saya akan hadirkan untuk Anda sebuah informasi yang dihadirkan oleh rekan saya Rosian Anwar tentang meningkatkan literasi pemilu. Ini dia untuk Anda.
1: Ya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipasi.
2: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
3: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
2: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
2: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
6: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
7: Nora ngechat nih,
8: nanyain udah di mana.
7: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
6: Yang ini malah merugikan orang lain.
7: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
9: Oh iya deh.
7: Padahal 5.
6: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
7: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
6: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. berbohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 8 pagi kita mulai dialog Jogja Menyapa pagi hari ini dengan tema mengawal kualitas demokrasi dan pemilu di Yogyakarta. Dan Anda yang ingin bergabung nanti bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Dan juga siaran kita pagi hari ini disiarkan live di YouTube RRI Jogja Official. Dan sudah hadir di studio narasumber saya yang pertama dengan Ketua Bawaslu DIY Pak Muhammad Najib. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Najib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi Pak Najib.
1: Ketemu lagi.
0: Kemarin siang membacakan warta siang
1: demi RRI.
0: Demi RRI kembali lagi pagi hari ini.
1: Selamat ulang tahun RRI.
0: Terima kasih matur nuwun Pak Najib. Baik, dan narasumber saya kedua lewat Zoom meeting pagi hari ini dengan Pak Muhammad Amir Nasiruddin. Selamat pagi Pak Amir.
2: Selamat ulang tahun RRI ke-81.
0: Matur nuwun Pak Amir. Pak Amir dari Jaringan Demokrasi Indonesia DIY. Ya, Pak Amir pagi hari ini berada di Jogja atau di mana nih Pak Amir?
2: Jogja, Pak.
0: Di Jogja.
3: Recording in progress.
0: Baik. Ya, dan pendengar, pagi hari ini interaktif kami buka 580333, line telepon kami dan WhatsApp kami 0811-2711-911. Baik, saya ke Pak Najib dulu. Pak Najib. Okay. Proses pemilu itu kan masih nanti 2029. Kenapa ini 2026 saat ini sudah mulai dipersiapkan nih Pak Najib?
1: Iya, tapi tahapannya mulai tahun 2027 ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pemilu itu kan 20 bulan sebelumnya sudah mulai tahapannya. Dan tentu dalam waktu dekat kita akan masuk yang disebut dengan pre-electoral period. Apalagi bicara soal pemilu itu tidak hanya terkait dengan prosedur teknis pelaksanaan di tahapan,
0: ya.
1: Namun juga bicara terkait dengan keterlibatan masyarakat misalnya, itu kan bisa diproses lebih awal, tidak harus kemudian menunggu tahapannya dimulai. Yang namanya literasi, namanya edukasi, namanya membangun kesadaran, itu tentu jauh-jauh hari sebelumnya lebih baik. Karena apa? Karena lebih kondisinya lebih tidak terkontaminasi dengan tarikan-tarikan politik praktis ya. Kondisi sekarang kan masyarakat relatif tidak terpengaruh dengan realitas politik begitu ya. Karena apa? Karena masih jauh dari konteks kompetisi dalam pemilu 2029. Sehingga ini adalah fase yang kemudian lebih tepat digunakan untuk membangun pemahaman dan juga kesadaran masyarakat.
0: Ya, jadi belum terlalu memanas begitu Pak ya.
1: Tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk kehidupan politik praktis lah begitu ya. Sehingga mereka relatif ada jarak dengan politik dalam kondisi politik elektoral tentu saja.
0: Iya, membangun literasi, edukasi dan juga membangun kesadaran masyarakat. Kalau melihat di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri Pak, tingkat literasi masyarakat ini apakah relatif baik begitu Pak? Dan kondisi apakah literasi yang baik itu otomatis juga bisa membuat pengawasan pemilu menjadi lebih mudah gitu Pak Najib?
1: Harusnya begitu ya, tapi faktanya tidak selalu begitu ya. Jogja ini kan ada berkah terkait dengan, pertama, terkait dengan Human Development Index ya. Kota Jogja itu nomor satu ya, antara kota-kota se-Indonesia, terkait dengan HDI. Kabupaten Sleman juga nomor satu se-Indonesia, di antar kabupaten se-Indonesia terkait dengan HDI-nya. Tentu ini adalah satu berkah, tapi kalau tidak dikelola dengan baik itu justru menjadi madorot ya. DIY ini memang banyak orang yang teredukasi, punya kesadaran, banyak tokoh-tokoh politik di sini, tapi juga banyak intelektual politik, banyak kritikus, banyak pegiat pemilu di sini. Namun harus diingat, DIY ini penyumbang terbesar untuk produk hoax dan ujaran kebencian dalam pemilu tahun 2024 kemarin. Jadi kepandaian itu terkadang bisa punya dua sisi ya. Seperti senjata, seperti pisau begitu yang tajam itu punya dua sisi. Bisa digunakan sesuatu yang positif, tapi juga kalau nggak hati-hati bisa digunakan oleh penjahat untuk kejahatan ya. Ini problem kita hari ini, sehingga kita enggak hanya butuh orang yang terdidik saja, tapi juga butuh orang yang juga punya kesadaran, punya nurani yang baik, punya attitude yang baik, agar kemudian ke depan politik kita menjadi politik yang lebih baik, tentu saja.
0: Baik, baik, saya ke Pak Amir. Pak Amir, melihat tadi Pak Najib juga mengatakan bahwa di tahun 2024 penyelenggaraan pemilu masih ada produk hoax dan juga ujaran kebencian yang cukup banyak di Yogyakarta. Nah, bagaimana Anda memandang hal ini? Kualitas demokrasi di Yogyakarta saat ini, Pak Amir?
2: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Najib, memang ada catatan-catatan penting terkait pelaksanaan pemilu 2024, dan ini tentu akan menjadi pembelajaran untuk pemilu 2029. Selain terkait disinformasi, deepfake, chatbot, ya, deepfake dan lain-lain terkait ruang digital yang semakin liar dan sulit dikendalikan ini, tentu butuh sebuah kekuatan ya dari masyarakat sipil, khususnya dari Gen Z, untuk menjadi agen yang memberikan pendidikan literasi kepada sesama atau peer education. Nah, ini saya kira ruang terbuka, ruang cukup lebar bagi khususnya Bawaslu dan tentu stakeholder pemilu untuk bersama-sama menanggulangi krisis di ruang digital, karena ruang digital ini tadi seperti katakan Pak Najib, pemilu 2029 Gen Z ya, kemudian juga sebagian Gen Alpha yang tentu hidupnya tidak lepas dari di dunia digital akan semakin banyak tantangan dan model-model baru. Nah, ini saya kira yang perlu diidentifikasi sejak dini, sehingga identifikasi itu bisa menjadi rumusan untuk membuat strategi-strategi pencegahan agar pelanggaran ataupun penyalahgunaan ya di ruang digital bisa diantisipasi dan syukur bisa dicegah sejak sedini mungkin.
0: Ya, ruang digital ini yang juga menjadi perhatian begitu. Nah, tapi bagaimana juga ini Pak, tingkat partisipasi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta? Apakah memang sudah sangat baik begitu ya? Sudah banyak masyarakat yang sadar akan saya ini harus datang ke TPS untuk memberikan hak suara saya begitu, Pak Amir?
2: Ya, kalau kita melihat ya partisipasi dari sisi kehadiran di TPS ini relatif sudah bagus ya. Tetapi tentu partisipasi yang substantif yang tentu kita harapkan, bagaimana partisipasi dari masyarakat, dari khususnya dari kelompok muda ini dapat ikut serta ya memahami proses-proses pemilu ini. Dan kemudian bila ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dengan prinsip-prinsip keadilan pemilu, dapat berkontribusi, entah memberikan laporan, dugaan pelanggaran, atau paling tidak mereka ikut misalkan ya, mempublis kejanggalan-kejanggalan, itu juga partisipasi yang lebih substansial daripada sekedar datang ke TPS. Tapi datang ke TPS tentu ini perlu ya, dan ini angkanya sudah di DIY termasuk tinggi ya. Tetapi mari kita dorong pengawasan partisipatif ini tidak negara sentris ya, tidak berpusat kepada struktur negara, tapi bagaimana pengawasan ini dapat seimbang bergeser juga ke masyarakat sipil ya, khususnya generasi-generasi muda sekarang.
0: Baik, ya. Pak Amir dan juga Pak Najib ini sudah tadi berdering dari awal kita membuka. Monggo pendengar 580333 ingin berinteraksi langsung, bertanya langsung atau menanggapi perbincangan pagi hari ini, silakan Anda bisa menelpon 580333 dan juga di WhatsApp 0811 2711911. Baik, sambil juga itu Pak Najib, kita melihat pengawasan pemilu 2024 lalu, kemudian dipersiapkan lagi untuk 2029. Oke, sebelum itu kita ke telepon dulu. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Topik.
1: Selamat pagi Bang Topik.
3: Iya, Bang Topik dengar suara saya itu Pak Najib ya.
0: Iya, ya, betul. Monggo Bang Topik.
3: Saya mengikuti di mana beliau, Mbak ini lalu mengikuti ya perkembangan. Iya. Ya. Tapi ada satu hal. Ini masih ada waktu kurang lebih 1 tahun ya, tahun 2027 sudah mulai tahapan-tahapannya pemilu. Tapi ada satu hal yang ingin Bang Topik sampaikan. Dengan adanya pemilu kemarin 2024 itu salah satu pemilu yang boleh dikatakan yang terburuk ya. Banyak masalah ya. Sampai sekarang juga itu dipermasalahkan juga. Nah ini bagaimana langkah-langkah ke depan ya, harus ada syarat-syarat administrasi bagi calon ya, presiden dan wakil presiden juga termasuk calon-calon legislatif ya. Ini dari sekarang ini sudah harus dibicarakan itu. Jadi syarat menjadi presiden itu minimal itu harus sarjana S1 minimal itu. Sedangkan sekarang DIY tidak akan mau menerapkan OPD kepala dinas itu harus memiliki S2 itu aja. Itu kepala dinas. Ini presiden dan wakil presiden, masa aja ijazahnya harus SMA? Nggak boleh itu. Ijazah itu sekarang harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh lagi bahwa sedangkan orang sekarang mahasiswa mau mencari pekerjaan, yang ditanya ada, Anda lulus S1? Mana ijazahnya? Lengkap. Semua harus ada lengkap itu. Nah, jangan sampai pemilu 2029 jangan lagi ada masalah-masalah seperti ini.
0: Yeah.
3: Jadi itu harus diperhatikan itu. Tahapan-tahapan undang-undangnya bagaimana, syarat-syarat administrasinya, calonnya bagaimana, calon legislatif juga dia harus bagaimana, sarjana apa, mana ijazahnya asli atau tidak.
0: Yeah.
3: Tahun berapa dia lulus, tahun apa, itu harus seperti itu. Nah, tahapan-tahapan yang lainnya itu ada pada pemilunya. Apa kira-kira tahapan-tahapannya. Tapi yang penting sekali itu untuk pemilu 2029 itu syarat ketentuan calon bisa mendaftar menjadi calon presiden dan wakil presiden itu harus memiliki ijazah minimal sarjana.
0: Ya,
3: baik. Itu harus itu. Tidak ya. Bisa lagi masa yang berapa ratus jiwa ini dipimpin oleh orang apa punya ijazah SMA itu nggak benar itu. Apa tidak ada negara kita nih? Coba tuh sekarang seluruh universitas seluruh Indonesia setiap tahun mengeluarkan sarjana-sarjana sekian ratus ribu, jutaan lagi. Nah, tapi masa calon presiden dan wakil presiden hanya ada ijazah SMA? Itu undang-undangnya itu direvisi itu, diganti itu undang-undangnya itu syarat administrasi calon. Itu aja masukan Bang Topik. Terima yeah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Topik. Ya, Pak Najib ini mungkin menanggapi tahapan-tahapan. Kalau dari Bawaslu sendiri juga tahapan-tahapan pengawasan pemilu ini sendiri seperti apa ini, Pak?
1: Iya, sekarang kita masuk pada fase post-elektoral ya. Di fase ini harusnya ada 3 hal penting yang dilakukan. Pertama adalah review. Kita mengevaluasi terkait dengan soal kerja-kerja pemilu kita kemarin. Kalau Bawaslu ya terkait dengan pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, terkait dengan soal penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, itu kita evaluasi. Yang kedua terkait dengan R yang kedua, terkait double R terus S ya. RRS.
0: Yeah.
1: RK yang kedua itu regulation ya. Yaitu terkait dengan soal perubahan regulasi. Harusnya memang saya sepakat dengan Bang Taufik ya. yang terkait aturan main itu harus clear sebelum tahapan pemilu berlangsung ya. Nggak boleh seharusnya idealnya ada pergantian aturan main ketika sudah masuk tahapan. Karena itu kesannya nggak ada kepastian hukum. Aturannya harus kemudian clear sebelum tahapan mulai. Itu yang kemudian membuat pemilu kita akan tidak terkendalikan. Kalau kemudian ada perubahan di tengah jalan, pasti akan menghambat terkait dengan proses tahapan pemilu itu sendiri. Tentu terkait dengan syarat calon presiden atau calon legislatif, ya itu otoritas di pembuat undang-undang ya, bukan tugas kami, karena itu adalah porsi undang-undang itu adalah tugasnya DPR bersama presiden. Tentu kami ini kan lembaga yang harus kemudian taat pada aturan main ya. Apa yang dikatakan di undang-undang itulah kemudian wajib bagi kita untuk kemudian mengawal dan melaksanakan. Aspirasi Bang Taufik tentu satu yang positif terkait dengan soal kualifikasi syarat calon. Cuma memang presiden, DPR itu kan jabatan politik ya. Yang terpenting tentu adalah mereka mendapat dukungan masyarakat untuk keterpilihan sebagai calon anggota dewan atau menjadi calon presiden terpilih begitu. Yang penting adalah masyarakat memilihnya, mendukungnya, itu yang terpenting. Ini bukan jabatan di birokrasi yang sangat ketat terkait dengan soal persyaratan pendidikan begitu ya, sehingga memang kesannya ya aneh. Memang ini jabatan politik itu tidak begitu memperdulikan terkait dengan soal syarat pendidikan. Bahkan banyak juga calon-calon itu yang hanya kerja paket ya, paket C itu cukup banyak sebagai dasar menjadi calon dengan kualifikasi yang kemudian relatif tidak memperhatikan kualitas ya. Misalnya tidak yang penting lulus kan, soal nilainya seperti apa itu kan tidak menjadi suatu persyaratan. Tentu mudah-mudahan ini didengar oleh pembuat undang-undang agar kemudian aspek itu kemudian terperhatikan dalam konteks sebagai syarat pencalonan.
0: Iya. Baik, kita ke penelpon lagi, Pak Najib dan Pak Amin. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Bulan.
0: Selamat pagi, Pak Joni Susanto di Sleman, G.
4: Pagi, Pak Najib. Pak
1: Amin. Selamat pagi, Mas Joni.
5: Ya, pagi, Pak Joni.
4: Salam sejahtera. Terkait pemilu ya.
0: Iya.
4: Seumur-umur saya, di Indonesia ini belum ada pemilu yang bersih betul ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan demokrasi yang berkualitas? Bawaslu dalam hal ini kan mengawasi prosesnya pemilu, jadi memiliki tanggung jawab besar ya. Karena apa? Integritas seorang pemimpin merupakan salah satu aspek krusial yang harus diawasi dan dijaga oleh Bawaslu. Nah, kita Amir, Pak Najib tentunya memahami bertahun-tahun belakangan ini luar biasa korupsi berjamaah di mana-mana. Nah, inilah hasil pemilu kita tempo hari, karena orang-orang tidak memiliki integritas bisa duduk di pemerintahan memiliki jabatan. Harapan saya Bawaslu pun jangan mau diintervensi Pak oleh politik, oleh pemerintah, kekuasaan pemerintahan dan sebagainya. Terkait juga dengan fit and proper test, harusnya partai-partai tidak boleh secara internal melakukan fit and proper test terhadap kader-kader mereka dari partai-partai politik untuk maju ke legislatif, eksekutif dan sebagainya. Seyogianya dibentuk tim independen ya, dari otoritas atau komunitas rektorat membuat melakukan fit and proper test terhadap calon-calon pemimpin. Ini lebih netral. Kalau masing-masing partai politik melakukan fit and proper test, ya hasilnya begini, transaksional politik masih terus berjalan Pak. Nah, kalau kita mau sejujurnya Pak Najib, Pak Amir, Bawaslu itu kan mengawasi pemilu, ini harus mau warning mereka Jadi biar betul-betul kita ini memiliki pemimpin yang memiliki integritas, bukan elektabilitas dan sebagainya, Pak. Saya rasa itu aja, Matur Nuwun. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Matur Nuwun, Pak Joni di Sleman. Ya, baik. Ini tadi Bawaslu jangan mau diintervensi. Dan juga Bawaslu sebaiknya juga tentang fit and proper test ini bukan diselenggarakan oleh partai, begitu ya tadi, Pak. Monggo tanggapannya, Pak Rajib.
1: Makasih, Mas Joni. Dua hal ya. Pertama, kaitannya harapannya pada Bawaslu untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan ya. Cuma memang desain undang-undang itu membuat Bawaslu punya keterbatasan terkait dengan jumlah personal, daya dukungnya, begitu ya. Sehingga di sisi lain undang-undang meminta Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam konteks pengawasan. Karena pasti kewalahan kalau Bawaslu sendiri yang mengawasi, karena jumlahnya terbatas, daya dukung terbatas. Sehingga dalam konteks inilah kemudian kita mendorong masyarakat ikut mengawasi. Jadi terkait dua tugas penting Bawaslu, mengawasi dan menindak pelanggaran. Kalau dalam konteks pengawasan, itu kita harus dan diminta oleh undang-undang melibatkan sebanyak mungkin masyarakat terlibat dalam konteks pengawasan. Namun yang terkait tugas kedua, menindak pelanggaran, itu kita harus steril dari pengaruh pihak lain. Makasih Mas Joni, tentu harapan Mas Joni akan kita usahakan untuk kita wujudkan terkait dengan soal kemandirian lembaga ini, khususnya untuk terkait dalam penindakan pelanggaran. Kami pasti akan kemudian memastikan kita bekerja dengan penuh kemandirian, jauh dari intervensi para pihak. Yang kedua terkait dengan soal proses kandidasi ya, itu memang ada dua level ya, kandidasi di level di internal partai politik dan diproses di KPU. Yang menjadi objek pengawasan Bawaslu adalah terkait proses di KPU. Kalau sudah ada berkas yang dikirim oleh partai politik ke KPU, nah, disitulah baru menjadi kemudian objek pengawasan kita. Tapi proses di internal partai politik, karena undang-undang kan bilang begini, undang-undang itu mengatakan terkait dengan soal rekrutmen calon itu dilakukan sesuai mekanisme internal partai politik. Ya, jadi siapa yang diajukan, di nomor urut berapa, itu diatur di masing-masing partai politik. Karena itu ya, tentu Bawaslu tidak punya ruang untuk terlibat dalam proses itu, karena itu menjadi kemenangan partai politik. Yang bisa kita lakukan pengawasan ya ketika proses di KPU, dalam konteks untuk berkas pencalonan misalnya, terkait dengan proses verifikasi administrasi maupun proses verifikasi faktual, itu baru mungkin kita lakukan. Memang ada hal-hal yang itu kemudian tidak menjadi mandat kita. Terkait dengan proses-proses yang terjadi di internal partai politik pada khususnya. Nah, tentu akan jadi masalah kalau kita nggak punya kewenangan kita melakukan pengawasan, pasti dikomplain oleh partai politik. Bukan urusan kita. Masalahnya memang undang-undang ini sangat memberikan ruang pada parpol untuk menentukan siapa calon yang diajukan. Artinya kalau dia punya mekanisme fit and proper test pada calon, yaitu urusan partai. Nggak semua partai melakukan itu. Terkait dengan kemudian siapa yang ditunjuk ya jadi urusan partai tentu saja. Bawaslu tidak bisa kemudian masuk di wilayah itu.
0: Pak Amir mungkin juga bisa menanggapi Bang Topik tadi dan juga Pak Joni ini, bahwa tadi Pak Joni mengatakan belum ada praktek pemilu yang bersih begitu, kemudian juga ranah-ranah politik transaksional begitu ya, karena memang fit and proper test ini sudah di internal partai ini juga perlu juga ada transaksi di situ begitu, jauh sebelum didaftarkan ke KPU gitu. Monggo Pak Amir.
2: Terima kasih Mbak Wulan. Dari Bang Topik yang sangat semangat sekali dan Bang Joni dari Sleman ya. Untuk pendidikan saya kira itu wacana yang bisa terus digaungkan, tapi ada catatan untuk Bang Topik, bagaimana usulan ini menjadi apa wacana dan menjadi gerakan sosial. Dan tentu Bang Topik bisa mendukung ya calon legislatif yang nanti akan membuat undang-undang yang memang memperjuangkan faktor pendidikan atau syarat pendidikan, entah sarjana ya atau apapun, menjadi syarat utama ya. Tetapi perlu saya sampaikan juga bahwa ada hal yang lebih penting, yaitu syarat integritas. Ya. Integritas ini tentu salah satu yang dapat dilihat adalah dari track record atau rekam jejak seorang calon legislatif. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi perhatian, yang perlu dicermati, bagaimana rekam jejak setiap calon legislatif yang akan mewakili ya masyarakat, mewakili rakyat, itu adalah paling tidak ya punya integritas yang lumayan baik ya. Baik, yang Pak Joni, masalah pemilu ya kita bila melihat pemilu dari tahun 55 ya sampai sekarang, apalagi saya yakin Pak Joni cukup senior, ini sudah mengalami banyak pemilu, merasakan semakin kesini kok semakin, ada yang mengatakan semakin brutal ya. Nah, salah satu ya yang menjadi catatan penting dari pemilu ke pemilu adalah masalah politik uang maupun politik transaksional. Nah, ini saya kira sangat dipahami oleh banyak pihak, baik penyelenggara, peserta maupun masyarakat. Nah, marilah masalah politik uang ini betul-betul menjadi perhatian bersama, bagaimana meminimalisir ya paling tidak mengurangi praktek politik uang ini semakin sedikit, semakin rendah. Karena apa yang terjadi dalam praktek politik uang sesungguhnya adalah perampasan kemerdekaan, kedaulatan atau hak politik pemilih ya, ketika terjadi transaksi, dan nanti akan melahirkan representasi yang buruk ya, representasi politik yang tidak diharapkan sebagaimana terjadi saat ini. Salah satunya ini epicentrum kualitas demokrasi kita adalah praktek politik uang yang masih cukup masif dan semakin hari ya semakin terlihat parah ya. Kemudian hal lain juga yang saya kira perlu kita perhatikan Pak Joni, selain tentu Bawaslu akan mengawasi proses pemilu dari tahapan-tahapan, memastikan tata cara dan prosedur sesuai peraturan yang sudah diundangkan. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan bersama terkait netralitas dan penyalahgunaan sumber daya. Netralitas ASN, pejabat negara maupun aparatur pemerintah, tentu ini menjadi isu penting yang perlu kita perhatikan dan kita awasi. Karena kalau kita lihat netralitas ini juga dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada nggak pernah sepi, ya, selalu muncul, selalu ada, sehingga kita bahkan bisa menyimpulkan ya, walaupun mungkin terlalu dini, bukan sekedar pelanggaran netralitas yang dilakukan, tapi semacam budaya ya, budaya ketidaknetralan ini kayaknya sudah merasuk ke dalam birokrasi maupun pejabat negara. Ya, budaya ini bukan sekedar ini, sudah menjadi sikap dan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, netralitas ini penting karena di situ tentu akan potensi penyalahgunaan dan nanti akan menimbulkan sebuah keterkaitan yang tidak terputus seperti lingkaran setan ya, antara netralitas pejabat negara yang ini adalah pejabat karir ya, rata-rata ya pejabat negara ini ASN itu pejabat karir, kemudian akan berkolaborasi dengan pejabat politik. Kalau ini tidak diklirkan, maka ya lingkaran setan ini tidak akan pernah terputus. Nah, hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah gap antara regulasi dan realitas di lapangan. Tentu yang disampaikan Pak Najib tadi, kita memahami kadang ada realitas-realitas di lapangan yang regulasinya itu belum memadai, bahkan kadang terlambat. Nah, bagaimana kita mendorong ya regulasi-regulasi ini bisa disiapkan sejak dini, kalaupun ya ada gap antara regulasi dan realitas, bagaimana pengawasan partisipatif itu, ya tekanan publik itu dapat menjadi penyeimbang ya untuk mencegah ya pelanggaran yang lebih besar, yang lebih luas. Ya. Saya kira itu Mbak Wulan beberapa tanggapan saya.
0: Baik. Baik, dan pendengar tadi sempat berdering 580333, bisa Anda manfaatkan untuk bergabung sambil kita juga perhatikan WhatsApp yang masuk. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Kimayang Seto. Pemilu 2029 banyak yang harus dibenahi. Semuanya dimulai dari internal KPU, peserta, dan masa kampanye. Kejujuran harus diutamakan. Jangan merekayasa pemilu dari awal sampai terpilihnya pemimpin yang baru. Semoga bisa, harapan kecil, rakyat kecil, dari Kimayang Seto. Matur nuwun. Baik, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Wulan Anita.
0: Iya, selamat pagi, Bang Pak Ahmad Fauzi. Monggo.
5: Ahmad Irwansyah Fauzi dari Garut.
0: Oke, baik. Baik.
5: Maaf, lupa Bapak narasumbernya dari mana, Mbak Wulan?
0: Dari Bawaslu dan juga dari Jaringan Demokrasi Indonesia, Pak.
5: Iya, ya, betul-betul nyambung juga. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Fauzi.
5: Saya dari Garut, sih, Pak, ya. Begini tentang tadi masalah politik uang. Saya begini, Pak, ya. Mantan RW lah. Mantan juga saya pernah jadi ketua KPPS di sini, ya. Nah sekarang begini Pak, memang politik uang kan tidak bisa dihindari. Yang nama masyarakat itu kan, kalau saya begini prinsipnya Pak, jangankan misalkan cuma paling ada 25 ribu itu kan, setiap mulutnya disebarkan. Saya sudah berusaha mencegah, tapi siapa aja ngasih duit? Duit berapa? Kalau saya misalkan suara saya mahal Pak, masih sekalipun saya misalkan mau di

0: modal. Contoh seperti saya pernah pernah jadi saya pernah mantan anggota dewan Pak, pernah dia ngobrol kalau saya terbuka selama 5 tahun katanya kan 2 tahun bagaimana berpikir untuk mengeluarkan modal, yang 2 tahun bekerja, ya sisa 1 tahun bagaimana berpikir untuk mengeluarkan modal misalkan baik periode berikutnya. Nah, makanya banyak Pak para kepala daerah ataupun juga yang selalu ngeter banyak yang ditangkap. Nah bagaimana caranya Pak supaya masyarakat tidak terkecoh dengan uang yang tidak seberapa yang akibatnya tersisa dalam 5 tahun. Nah, bagaimana Pak Bapak, saya pernah jadi seperti di antaranya ditolak kalau sama masyarakat saya tidak akan dididik hal seperti itu. Terima kasih, mohon tahu Bapak jadi Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Irwan Syah Fauzi di Garut. Ya. Baik, ini bagaimana Bawaslu bisa memetakan dan juga bagaimana caranya ini agar politik uang ini tidak merajalela gitu Pak?
2: Makasih. Tentu Bawaslu punya concern agar pemilu itu tidak harus mahal ya. Problem kita itu kan pemilu sangat mahal. Mahalnya tidak hanya terkait dengan soal biaya untuk pelaksanaan pemilunya, namun terkait dengan soal upaya pemenangannya juga sangat mahal ya.
1: Iya.
2: Ketika pemilu itu mahal, pasti punya ada potensi kecenderungan untuk apa? Potensi korupsi gitu ya. KPK pernah meriset terkait dengan adanya relasi antara politik uang dengan korupsi, yang kemudian memutuskan bahwasanya politik uang itu adalah ibu kandung dari korupsi. Ketika merebak politik uang dalam pemilu, pasti itu akan punya potensi besar untuk meningkatkan korupsi di situ ya. Dan ini membuat pemilu kita tercederai sesungguhnya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita membangun mindset masyarakat itu ya. Bagaimana caranya agar pemilu kita ini murah dan masyarakat bisa membantu dengan cara apa? Menolak politik uang. Kalau itu menjadi gerakan yang masif, nggak ada demand masyarakat terhadap politik uang, ya modus politik uang tidak laku. Karena kan ini berat tepuk tangan ini politik uang itu. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang memberi, tapi kalau yang menerima nggak ada, ya nggak terjadi politik uang. Begitu juga sebaliknya. Meskipun sebaliknya problemnya kan begini. Calon itu dalam posisi sebagian besar itu tidak cukup punya strategi yang jitu untuk pemenangan. Sehingga mereka kalap. Jurus terakhir adalah dengan politik uang. Karena dia nggak bisa mengandalkan yang lain selain uang untuk pemenangan. Tentu ini menjadi problem kita. Memang ada tren buruk dari pemilu kita terkait dengan soal yang disebut dengan high cost politik. Kalau itu terjadi, maka kalau Anda seorang yang punya visi yang benar terkait dengan bagaimana memajukan bangsa ini, kemudian punya komitmen yang baik untuk pembangunan negeri ini, tapi nggak punya duit, Anda nggak punya kesempatan untuk bisa ikut pemilu dan menang dalam pemilu. Dan itu masalah tentu saja kan. Kalau kemudian dalam konteks pemenangan yang diandalkan adalah uang, itu adalah masalah. Masalahnya kemudian siapapun yang terlahir dari pemilu tidak akan bekerja untuk rakyat. Tapi bekerja untuk bagaimana sih yang disampaikan oleh Bang Fauzi tadi gitu kan. Sehingga itu pasti menurunkan kualitas dari lembaga-lembaga publik yang terbentuk lewat pemilu.
1: Yang dilakukan Bawaslu juga Pak untuk mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang itu sendiri.
2: Iya, alhamdulillah DIY ini ada 44 desa anti politik uang ya. Dan itu menjadi rintisan untuk apa? Gerakan dari bawah untuk menolak politik uang. Dan DIY ini menjadi provinsi yang menjadi rujukan bagi provinsi lain untuk mengembangkan desa anti politik uang. Meskipun tentu saja kita terima kasih karena sebagian itu diinisiasi oleh para aktivis pegiat pemilu. Ada tokoh-tokoh lokal di desa yang kemudian juga peduli dan kemudian ikut mensupport kegiatan itu.
1: Baik, kita ke penelpon lagi Pak. Selamat pagi, halo selamat pagi.
3: Halo pagi, Pak Wulan kah?
1: Iya betul Pak.
3: Yang Ramadan.
1: Iya, Pak Ramadan, silakan.
3: Selamat pagi juga Bapak-bapak narasumber yang berbahagia, salam sehat selalu ya. Amin.
1: Iya, amin.
3: Nah, Mbak Ulan, ini sering kalau begini-gini kan pasti ada pro dan kontra dimanapun di dunia ini sama kan. Pro dan kontra itu ada saja, KNBG dan sebagainya. Jadi, kalau dari sudut pandang kebagian kan, dari sudut pandang moral dan etika politik itu

0: apakah itu wajar? Jadi yang kurang setuju dengan kampanye di awal-awal kayak sekarang itu menganggap kurang etis, karena banyak yang menilai merupakan politik yang terlalu dini mencerminkan sikap yang tidak peka kepada masyarakat, karena masyarakat berharap para pejabat saat ini atau tokoh politik saat ini yang sedang menjalankan tugas apa itu pemerintahan ya. Jadi itu harus fokus menyelesaikan tugas dulu dari jadi-jadi politik di masa sebelumnya atau masa sebelum 2024 lalu kan. Dan itu jadi jangan sampai mereka menganggap bahwa jangan sibuk memikirkan kekuasaan periode berikutnya, tetapi sebagian juga menganggap hal ini wajar sebagai strategi atau realitas politik. Karena di sisi lain para pengamat politik juga menilai ini hal yang wajar karena membangun awareness atau kesadaran ya ke dalam masyarakat dan elektabilitas tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat atau 20 bulan yang tadi disebutkan oleh narasumber itu. Jadi untuk tokoh politik perlu melakukan investasi politik jangka panjang gitu agar dikenal luas oleh masyarakat Indonesia yang begitu luas.
1: Yeah.
0: Tapi secara hukum tindakan ini sih belum menyalahi aturan sih emang, karena belum memasuki tahapan pemilu resmi kan, yang tidak memenuhi unsur kampanye ilegal namun secara moral. Nah ada dua kan, satu wajar, satu secara moral. Hal ini sering mencederai etika politik karena mau mengganggu atau mau melaburkan fokus kerja pemerintahan yang saat ini.
1: Yeah.
0: Itu jadi bagaimana sih menurut beberapa narasumber, ada yang memanfaatkan celah hukum karena belum diatur karena pemilu 2019 kan masih lama, jadi belum mengatur ya, jadi mereka memanfaatkan itu jadi dianggap wajar karena belum mengatur soal itu. Jadi celah aturan itu mereka manfaatkan kekosongan hukum yang belum mengatur pembatasan aktivitas politik jauh-jauh sebelum tahapan resmi dimulai. Gitu.
1: Ya.
0: Jadi terima kasih Mbak Ulan. Gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Ini mungkin seperti kampanye sejak awal itu kayak pencitraan, membangun citra itu ya Pak Najib ya. Membangun citra dan bagaimana pengawasannya? Tapi boleh kan ya Pak ya membangun citra kan mau menjual diri begitu ya, biar terkesan baik, biar orang jadi simpati, orang jadi percaya begitu Pak Najib. Ini gimana kalau sejak awal sudah membangun citra itu tadi, Pak?
2: Iya, prinsip sebelum ada tahapan pemilu nggak ada yang dilarang. Nah, lagian juga belum ada kepastian mereka jadi calon, kan?
1: Iya. Yeah.
2: Belum pasti jadi subjek hukum. Jadi subjek hukum setelah ditetapkan sebagai calon. Sekarang ini kan prosesnya masih panjang ya. Tentu yang kita harapkan adalah para bakal calon, kalau boleh saya katakan begitu, yang penting investasi sosial ya, berbuat terbaik terbanyak untuk masyarakat, itu dipersilahkan ya. Tapi kalau hanya membangun citra itu kan nggak punya manfaat ya, tergantung seperti apa dia melakukan pembangunan citra itu sendiri ya. Nah, tapi tentu bagi Bawaslu kita harus merujuk pada aturan main.
1: Yeah.
2: Nah, sepanjang tidak diatur di undang-undang pasti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kerja-kerja Bawaslu kan dibatasi nih. Dibatasi oleh tahapan. Kalau nggak dalam tahapan pemilu, kita nggak bisa kemudian ikut mengawasi terkait dengan tindakan itu semuanya.
1: Ya, baik. Kita ke WhatsApp juga yang masuk. Ini dari Mas Teo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana fenomena disinformasi atau hoax di media sosial mempengaruhi preferensi dan polarisasi pemilih di Yogyakarta? Baik Mas Teo dan juga Pak Daeng di Yogyakarta, bagaimana tentang kasus Gibran yang saat ini Mas baru ketahuan kalau tidak memiliki ijazah SMA, gimana? Tidak memiliki ijazah SLTA atau SMK atau derajat, apakah yang bersangkutan harus mundur atau dimundurkan gitu. Baik, Pak Amir juga silahkan Pak, ini tadi Pak Teo, ini bagaimana fenomena disinformasi atau hoax di media sosial ini mempengaruhi preferensi dan polarisasi pemilih di Yogyakarta? Monggo Pak Amir.
3: Baik, terima kasih. Memang polarisasi ini kita rasakan sejak khususnya ya Pilkada Jakarta Ya, waktu itu fenomena Ahok yang kemudian terjadi polarisasi dan di dunia digital juga kemudian membelah ya masyarakat, tidak hanya di Jakarta waktu itu, karena dunia digital ini tidak mengenal batas geografis, sehingga itu juga membelah di luar Jakarta. Dan sejak Pilkada Jakarta itu, kemudian media sosial nampaknya menjadi medan baru untuk melakukan sosialisasi kampanye, bahkan juga melakukan produksi-produksi disinformasi, berita bohong, fake news, dan lain sebagainya. Nah, ini fenomena yang terjadi tidak hanya di Indonesia, ya, di dunia. Dan ini ketika bersentuhan dengan kepentingan politik, maka akan menjadi semakin gelap, ya. Maka ada beberapa elemen yang mencoba bergerak di bidang ini dengan cek fakta, ya, kemudian melakukan konfirmasi. Tapi sebenarnya itu agak sulit, ya, karena berita bohong, hoax itu bergulir lebih deras, ya, daripada mencoba melakukan cek fakta. Dan ini problem memang literasi digital, literasi media sosial kita ini masih cukup rendah, ya. Kalau kita lihat survei Mastel, Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, orang Indonesia itu lebih 8 jam, ya, rata-rata lebih 8 jam mengakses media sosial. Dan sebagian besar, kalau laporan dari Kominfo, itu memang berita bohong, penipuan, ya. Ini sangat mewarnai, ya, konten-konten di media kita. Dan inilah, ya, yang kemudian akan menjadi sumber informasi, ya, sumber informasi bagi termasuk pemilih ketika akan menentukan pilihannya. Maka PR besar kita adalah bagaimana memperkuat literasi media sosial bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dalam algoritma hoax, ya, disinformasi. Yeah. Nah, seperti yang ceritakan tadi, termasuk ini sekarang kasus Gibran dan lain sebagainya, ini kan memang juga masih kontroversial di media sosial. Apakah itu sudah menjadi fakta yang benar atau belum, ini kabur. Dan ini termasuk, ya, tadi disinggung ijazah mantan presiden yang sampai sekarang juga dari bertahun-tahun tidak habis karena selalu digoreng menjadi produksi disinformasi, sehingga kita jadi bingung membedakan ini yang benar yang mana, gitu. Sehingga hal seperti inilah yang nanti ada beberapa pihak yang kepentingan memelihara kondisi ini, sehingga orang-orang, ya, dari kelompok-kelompok yang memanfaatkan, kalau orang dulu mengenal mengail di air keruh, ya, memanfaatkan untuk mengambil keuntungan, sehingga bisa kalau kita kenal nanti kemudian panjat sosial kalau di media sosial, mempopularisasi diri walaupun itu kontroversial, tetapi dikenal itu salah satu potensi untuk terpilih, ya. Potensi untuk terpilih, walaupun belum jaminan terpilih. Nah, tetapi walaupun dengan cara, tapi ini fakta, ya.
1: Yeah.
3: Terkenal dengan cara apapun itu menjadi modal untuk terpilih. Nah, inilah yang perlu kita hindari, orang-orang yang memanfaatkan pansos untuk mengambil keuntungan dari khususnya proses-proses politik. Saya kira itu, Mbak Wulan. Yeah.
1: Terkenal dengan cara apapun ini, pansos itu, ya, Pak. Baik.
3: Ya.
1: Ya. Dan dari Bawaslu sendiri, Pak, bagaimana juga melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat ini untuk tidak sekedar menjadi pemilih, tapi juga menjadi mengawasi proses demokrasi, ikut mengawasi proses demokrasi ini, Pak Najib.
2: Terima kasih, Mbak Olan. Tentu ada cara pandang yang berbeda antara KPU dan Bawaslu, ya. Kalau selama ini kan fokusnya KPU adalah yang penting orang datang ke TPS untuk memilih. Tapi dalam pandangan Bawaslu lebih substantif, lebih levelnya lebih advance ya. Harus partisipasi terkait dengan soal keterlibatan dalam pengawasan pemilu, terlibat dalam mencegah pelanggaran, dan bahkan bersedia melaporkan dalam hal dia menemukan indikasi pelanggaran. Ya, ini kesannya memang sesuatu yang apa namanya lebih elitis dan lebih butuh apa namanya butuh kemampuan, butuh usaha yang lebih serius ya, karena nggak semua orang bisa melakukan itu semuanya. Tapi bagi Bawaslu tentu ini sesuatu yang harus diusahakan, karena demokrasi itu harus menjadi milik kita semuanya. Yang namanya ngawasi pemilu itu bukan hanya urusannya Bawaslu saja, tapi harus menjadi urusan kita semuanya. Pemilih itu harus kemudian terlibat, harus aware terkait dengan proses-proses pemilu, agar pemilu itu bisa kemudian berlangsung dengan penuh integritas. Saya sering kemudian mengilustrasikan pemilu itu seperti bagaimana kita menjaga Kamtipmas ya. Kalau di masyarakat aman, di kampungnya Mbak Wulan aman tentu saja kan?
1: Aman.
2: Amannya itu apa? Karena ada polisi yang jaga di situ?
1: Bukan.
2: Pasti kan bukan kan? Ya. Pasti masyarakat sendiri yang aware, yang masyarakat yang kemudian peduli. Pemilu juga sama. Kita ini gak bisa menggantungkan pada aparat, yang dalam hal ini aparatnya adalah Bawaslu. Karena apa? Jumlah kita terbatas. Di setiap desa kita hanya satu orang pengawas ya. Tentu gak bisa mengcover seluruh proses yang terjadi di desa itu ya. Anda bayangkan Condong Catur, Catur Tunggal, Maguwa Harjo, Umbul Harjo misalnya, itu kan kecamatan dan juga desa ya, dengan TPS yang sangat banyak sekali, di atas 100 bahkan di desa itu. Satu orang pengawas pasti gak bisa ngapa-ngapain. Karena itulah penting masyarakat terlibat. Dan dalam konteks itu kita mendorong keterlibatan itu lewat yang disebut dengan ada program namanya pendidikan pengawas partisipatif. Itu adalah kita mentreatment sekelompok pemilih muda, kita didik, kita beri pemahaman, kita beri bangun kesadarannya, agar mereka menjadi kader-kader yang kemudian bisa menggerakkan teman-teman sepermainan mereka terlibat dalam konteks pengawasan. Saya sepakat dengan tadi Mas Amir sempat singgung terkait dengan soal kita mengedukasi antar teman sebaya ya. Peer education itu sesuatu yang penting ya. Karena kalau ada proses-proses misalnya sosialisasi di kampung-kampung misalnya, pasti yang terlibat bukan mereka yang muda-muda itu. Yang terlibat adalah mereka generasi yang senior ya, yang mereka sudah jadi tokoh di kampung itu yang terundang. Sementara sebagian besar pemilih kita adalah pemilih di kalangan yang lebih muda, yang itu tidak terjangkau oleh program-program sosialisasi yang bersifat konvensional ya. Sehingga kita ada upaya untuk kemudian ada gerakan yang lebih masif. Kemarin saya sempat cerita terkait dengan kita sedang mengembangkan satu modul ya. Ini modul untuk Gen Z kaitannya dengan pengawasan partisipatif. Dan kita kolaborasi dengan Visi Polo GM. Jadi kita ada buku paduannya begitu, yang kemudian oleh Visi Polo GM itu kemudian dikonversi menjadi panduan yang lebih mudah dicerna oleh anak-anak Gen Z begitu ya. Menarik, bentar lagi kita akan launching buku itu, dan mudah-mudahan itu menjadi sebagian ikhtiar kita lah ya, untuk kemudian mendorong pemilih muda itu lebih aware, lebih meningkat kesadarannya untuk berpartisipasi. Toh cara kita sekarang ini lebih mudah berpartisipasi. Gadget kita ini sekaligus tidak hanya jadi sumber hak dan ujaran kebencian, tapi harus bisa digunakan untuk menjadi bagian pintu masuk dalam konteks pengawasan harusnya. Dan itu yang juga kita jadikan salah satu bagian dari materi buku panduan tersebut.
1: Buku panduan untuk generasi muda bisa
2: Gen Z ya, tepatnya Gen Z ya, dalam pengawasan partisipatif.
1: Gen Z dalam pengawasan partisipatif. Baik, ini satu WhatsApp yang masuk. Pemilu kemarin adalah pemilu paling buruk. Apa Panwaslu tidak punya kewenangan mensortir calon DPR atau presiden? Syarat presiden dan DPR harus sarjana. Apa Panwaslu tidak punya wewenang buat cek balik harta kekayaan calon. Terima kasih jawabannya dari Pak Tanto, Min Bawaslu begitu ya. Ini tadi seperti disinggung juga, tidak punya kewenangan mensortir calon anggota DPR dan presiden, dan juga cek balik harta kekayaan calon.
2: Tugas Bawaslu itu kan membandingkan antara aturan dengan fakta, dengan realitas ya. Aturannya memang mungkin banyak orang yang kemudian tidak puas, termasuk salah satu jadi dari Bang Taufik ya.
1: Bang Taufik
2: ya. Yang menyoal kaitannya dengan syarat pendidikan yang hanya SLTA.
1: Ya.
2: Hanya kalau undang-undang bilang begitu, Bawaslu tidak kemudian bisa mengubah menjadi S1 gitu, nggak boleh. Karena itu bukan kewenangan kita. Kewenangan kita ya membandingkan antara aturan mainnya kemudian dengan prakteknya seperti apa. Kita mengawasi apakah KPU sudah menerapkan aturan main dengan benar. Kalau aturannya bilang SMA, ya kita nggak bisa kemudian secara sepihak gitu mengubah, nggak bisa. Itu melampaui kewenangan tentu saja, dan itu tidak mungkin.
1: Ya, baik, waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Pak Amir, mungkin rekomendasinya untuk kualitas pemilu yang lebih baik untuk kedepannya nih Pak Amir.
3: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Kita sebenarnya juga perlu mengapresiasi ya, dari pemilu ke pemilu ini secara administrasi sudah ada perbaikan, walaupun secara substansi masih banyak PR. Nah, ada beberapa tantangan di pemilu ke depan, tetapi saya melihat ada tantangan yang cukup serius terkait medan ruang digital, yang ini saya kira perlu diantisipasi pengawasannya ya. Perlu ada sebuah sistem yang terintegrasi untuk mengawasi secara digital. Nah, sistem ini atau platform digital ini diharapkan nanti dapat mengintegrasikan antara laporan masyarakat, temuan pengawas, data tahapan pemilu, data peserta pemilu, kemudian juga termasuk data pelanggaran, data media sosial yang masuk kategori hoax dan lain sebagainya, ya, kerumun disinformasi, kemudian juga peta geografis, sejarah pemilu setempat, dan juga analisa pemetaan ya, kerawanan pemilu. Kalau ini, saya kira ini data ini sebenarnya sudah ada ya, dari penyelenggaraan ke penyelenggaraan. Bila ini dapat diintegrasikan dalam sebuah sistem digital, kemudian tentu ini akan memudahkan untuk menganalisis berbagai kemungkinan pelanggaran atau hal-hal celah-celah yang bisa ditutup oleh khususnya penyelenggara pemilu. Dan dengan sistem ini tentu juga dapat menjawab keterbatasan sumber daya ya, sumber daya manusia ya, pengawas bisa dibantu oleh platform digital. Saya kira itu Mbak Wulan, mungkin salah satu rekomendasi saya untuk perbaikan di pemilu, khususnya untuk pengawasan pemilu 2029.
1: Baik, Pak Najib, kalau Anda dari Bawaslu DIY begitu ya, pesan kepada peserta pemilu, partai politik atau masyarakat juga ini Pak, untuk kualitas demokrasi di Yogyakarta ini biar lebih terjaga begitu Pak.
2: Terima kasih. Tentu kita berharap semua pihak ya, peserta pemilu, kemudian juga pemilih, dan juga para intelektual ya, yang ada di Jogja jumlahnya sangat banyak, para pengamat begitu ya.
1: Yeah.
2: Tentu yang penting adalah bagaimana Anda mengambil peran dalam konteks memberikan kontribusi. Kontribusi terhadap pemilu yang lebih baik ke depan. Itu butuh keterlibatan semua pihak. Saya senang banyak pihak memberikan masukan, menyampaikan kritik, tapi sesungguhnya itu tidak cukup Mbak Wulan. Yang kami harapkan adalah para pihak itu juga ikut terlibat dalam konteks ikut mencegah pelanggaran, ikut mengawasi, dan juga melaporkan kalau menemukan indikasi pelanggaran. Jadi kami tentu tidak ingin seperti melihat kompetitor sepak bola, hanya bisa berkomentar tapi kemudian tidak terjun langsung ya, ikut bermain. Karena undang-undang memberikan ruang itu. ruang bagi publik di luar konteks pengawas pemilu ikut ngawasi itu dimungkinkan. Mm-hmm. Untuk ikut mengedukasi, ikut mencegah pelanggaran itu dimungkinkan. Ikut menutup ruang potensi pelanggaran itu dimungkinkan. Karena bicara soal pelanggaran, Mbak Wulan, itu kan terkait dengan dua hal, niat dan kesempatan. Problem kita hari ini kesempatannya masih sangat luas. Itu yang harus sama-sama kita tutup. Kalau yang nutup Bawaslu saja gak mungkin mampu menutup ruang yang sangat luas itu, karena kapasitas kita terbatas. Mm-hmm. Tapi kalau masyarakat yang sebelumnya menjadi komentator, menjadi kritikus, itu kemudian ikut nutup, itu kontribusi yang besar tentu saja bagi demokrasi yang lebih baik, bagi pemilu yang lebih baik ke depan. Dan strategi Bawaslu adalah menekankan aspek mencegah daripada menindak. Karena dengan cara begitu maka kita bisa menyelamatkan pemilu ke depan. Yeah. Hanya ini seperti mendorong mobil mogok. Mm-hmm. Satu orang saja tidak cukup. Dibutuhkan Betul. Dukungan pihak lain agar kemudian mobil itu bisa jalan. Kalau kita ingin demokrasi kita jalan, pemilu berjalan dengan baik, itu butuh dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, termasuk para aktivis, termasuk para pihak yang selama ini mengkritik kami, memberikan masukan kami. Mohon kami diberi dukungan, keterlibatan yang lebih nyata untuk ikut mengawasi, ikut mencegah pelanggaran dan melaporkan kalau menemukan indikasi pelanggaran.
1: Ya, ikut terlibat aktif, mencegah, mengawasi, dan juga melaporkan kalau ada kecurangan. Betul ya Pak ya?
2: Siap.
1: Baik, matur nuwun Pak Najib.
2: Sami-sami Mbak Wulan, senang hari ini karena produktif kita diskusi ya, hari ini.
1: Banyak sekali yang ingin bergabung sampai tadi mau selesai juga masih berdering lain telepon. Matur nuwun Pak Amir, semoga bisa berbincang di lain kesempatan.
2: Terima kasih Mas Amir.
1: Baik, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi untuk juga bisa melibatkan masyarakat untuk bisa mengawasi tadi Pak ya. Baik, dan pendengar, saya Wan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin suguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekakak. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekakak dilakukan warga Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekakak, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekakak diperebutkan masyarakat.

Baik pendengar yang pastinya juga temani untuk kebersamaan Anda dalam Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya menemani suasana hari libur yang mungkin saat ini masih libur ya. Atau yang barangkali juga sedang membersihkan rumah. Mumpung lagi libur maksudnya. Atau barangkali untuk Anda yang juga tengah mempersiapkan untuk agenda nanti malam. Nah, semoga juga Pro 1 RRI Yogyakarta menjadi teman terbaik Anda di kesempatan kali ini. Yang pasti harus benar-benar sanggup begitu ya. Sanggupkah angin di liang?

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

grup musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana.

yang pasti menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta Terlanjur Mencinta. Baik, penuh bahagia juga untuk kesempatan kali ini, dan salah satunya juga Lebih Cinta Warga ini akan dilakukan ya pendengar oleh BPBD Kota Yogyakarta yang akan memperluas jangkauan informasi sistem peringatan dini atau Early Warning System EWS banjir. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yang memperluas jangkauan informasi tersebut melalui EWS. Dan untuk memperkuat penyelamatan warga masyarakat sekaligus menekan risiko bencana di wilayah bantaran sungai. Skema penyebaran informasi kebencanaan ke depan tidak hanya mengandalkan sirine EWS maupun komunikasi radio Handley Talkie, tapi juga merambah jaringan seluler hingga pesan instan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat juga mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada 36 titik EWS banjir yang sudah disiagakan. Alat-alat pemberi sinyal kedaruratan tersebut tersebar di sepanjang aliran sungai Gajah Wong, Code, Belik, Winongo, Buntung, hingga area hulu Sungai Code di Ngentak, Sleman. EWS tersebut akan memberikan tanda bahaya berupa bunyi sirene beserta arahan tindakan dari BPBD yang harus segera direspon oleh warga bantaran. Dan selama ini alur data EWS bermula dari alat telemetri pengukur ketinggian air di hulu sungai yang diterima oleh Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kota Yogyakarta. Namun ke depan ingin agar informasi telemetri atau debit air yang ada di utara atau hulu sungai bisa langsung disampaikan pada masyarakat melalui komunikasi radio dan jaringan seluler, sehingga akan bisa membuat grup komunikasi informasi bila masyarakat mengetahui sendiri tentunya akan lebih baik. Dan kelak BPBD mengungkapkan peningkatan teknologi peringatan dini merupakan hal yang sangat vital bagi warga yang bermukim di kawasan bantaran sungai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita

0: pertimbangkan bersama. Kedepan, jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah, hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Thank you for loving me, Bon Jovi, yang menemani untuk kebersamaan Anda pastinya pendengar untuk jumpa kita di kesempatan pagi jelang siang kali ini ya. Nah pendengar, di mana Dinas Sosial Bantul ini mencatat ada sebanyak 9.216 keluarga penerima manfaat yang tidak lagi menerima bansos atau bantuan sosial. Penyebabnya karena mereka terindikasi terlibat judi online. Dan Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, Jasim Ahmadi juga menyampaikan, indikasi tidak hanya muncul atas nama penerima bantuan, tetapi juga anggota keluarga dalam satu kartu keluarga atau satu kakak. Ada yang memang pelaku, ada juga yang menjadi korban phishing, spam, atau penyalahgunaan identitas maupun nomor handphone. Dan ribuan penerima manfaat yang terhenti haknya tersebar di 17 kapanewon se-Kabupaten Bantul. Namun, Dinas Sosial belum merinci jumlah per kapanewon tersebut. Dan bagi warga yang merasa tidak terlibat judol, Dinsos membuka mekanisme sanggah dengan menghubungi pendamping PKH atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon. Membuat surat pernyataan yang diketahui kelurahan, data asesmen diunggah ke aplikasi diverifikasi kelurahan, kemudian masuk ke akun verifikasi kabupaten, dan hasil akhir ditentukan oleh Kementerian Sosial sebagai pemilik program. Kasus ini menunjukkan bagaimana data digital ternyata bisa menjadi bukti indikasi penyalahgunaan bansos. Dan pendengar, ada sebanyak 31.649 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di DIY yang ditangguhkan penyaluran bantuan sosialnya per 31 Agustus 2026. Dan penangguhan ini dilakukan setelah rekening yang menampung dana bantuan tersebut terindikasi kuat digunakan untuk transaksi judi online.

0: Anda, kayu manis memiliki multi manfaat bagi kesehatan. Menurut ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, Rick Hay, kayu manis memberi nutrisi pada sistem saraf dengan menenangkan kadar gula darah, termasuk bagi para penderita diabetes tipe 2. Penelitian telah menunjukkan bahwa manfaat kesehatan lain dari kayu manis adalah mengurangi beberapa faktor risiko penyakit jantung yang paling umum, termasuk tingkat kolesterol tinggi, kadar trigliserida tinggi, dan tekanan darah tinggi. Kayu manis juga dapat melindungi kesehatan gigi serta menyegarkan napas.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Okey, yang menemani untuk kebersamaan anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, itu dia dari Skate yang takkan kembali. Tetapi jangan khawatir ya, saya masih akan kembali temani kebersamaan anda dalam Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya setelah kita bersama bersikap sempurna untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

101 RRI Yogyakarta di kesempatan hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-12 September 2026. Tentunya nanti kita berjumpa dalam ruang disabilitas. Sebelumnya juga ada satu lagu berikut yang hadir, Masterpiece.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Nah, pendengar menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk jumpa kita di hari Sabtu kali ini, hari yang ke-12 September 2026. Pastinya dalam ruang disabilitas sudah terhubung dengan beliau, Bapak Sutiono Abbas. Bapak Sutiono Abbas ini merupakan ketua kelompok difabel Desa Padimulyo dan juga anggota Difagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa, selamat siang, assalamualaikum Pak Sutiono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dina.
0: Iya, baik.
1: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1.
0: Terima kasih banyak Pak Sutiono. Kabarnya sehat semangat ya? Hari
1: Alhamdulillah
0: ini.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali berkenan berbagi ilmu dan menginspirasi ya untuk kesempatan siang kali ini Pak Sutiono. Oke. Nah Pak Sutiono, kita bincang-bincang terkait peran serta kelompok difabel desa dalam pembangunan ini mencakup capaian, peluang dan juga tantangan begitu ya Pak Sutiono ya. Oke, baik Pak Sutiono. Kalau kita bicara tentang pembangunan desa, ini pastinya juga melibatkan anggota masyarakat. Dan salah satunya juga optimalisasi dari teman-teman difabel begitu ya. Yang sekarang juga banyak pula yang sudah berinovasi, kemudian melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi desanya. Kalau tanggapan dari Pak Sutiono sendiri, saat ini bagaimana perkembangannya?
1: Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman difabel. Sebetulnya itu kan mempunyai hak yang sama juga dalam bidang pembangunan, baik itu di tingkat yang paling rendah terutama di tingkat desa kan, seperti itu. Tentunya kami juga berharap dapat berpartisipasi gitu loh Mbak. Dan sebenarnya untuk kelompok disabilitas ini juga banyak di apa ya, maksudnya itu di dusun-dusun itu sebetulnya masih banyak belum tercover oleh pemerintah desa gitu, sehingga saya selaku ketua yang tadinya saya di pilih tentunya dari anggota difabel yang ada di desa saya, sehingga mewakili mereka untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak penyandang disabilitas, terutama untuk di tingkat pemerintahan yang paling bawah di kelurahan.
0: Oke. Nah, artinya juga peran aktifnya itu sebetulnya juga mulai bisa dilakukan begitu ya Pak ya. Nah selama ini sejauh yang Pak Sutiono amati begitu ya, meliputi hal apa saja yang dilakukan oleh teman-teman difabel ini Pak, dan apakah juga mereka tergabung dalam satu komunitas tertentu?
1: Ya, yang kami lakukan Mbak, itu tentunya kami juga menginginkan punya wadah difabel yang memang diakui di pemerintahan desa, sehingga kami membentuk paguyuban lah, kalau di desa kami namanya, untuk paguyuban saya namanya paguyuban Padimulyo, karena paguyuban disabilitas Trimulyo itu kan kami dari desa Trimulyo, sebetulnya seperti itu Mbak. Jadi peran serta kami dari teman-teman paguyuban ini sebetulnya banyak sekali Mbak. Yang pertama, kami melakukan advokasi di pemerintahan desa terkait dengan layanan publik, dan diketahui sendiri oleh mungkin masyarakat di seluruh Indonesia mungkin ya, sebetulnya masih banyak layanan publik di tingkat kelurahan itu masih belum akses bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, dengan adanya paguyuban ini dan kelompok ini, kami melakukan advokasi sehingga kami meminta kepada pemerintah desa untuk memberikan fasilitas yang setara kepada warga desa yang memiliki kekurangan atau memiliki hambatan dalam mengakses layanan publik. Kemudian samping itu juga teman-teman penyandang disabilitas, terutama ini kebanyakan juga dari warga yang apa ya, kebanyakan masih ekonomi menengah ke bawah ya Mbak ya, kami juga berupaya untuk melakukan pelatihan agar bisa untuk meningkatkan taraf perekonomian untuk keluarga disabilitas. Nah mungkin itu Mbak, mungkin masih banyak lagi. Mungkin kami juga mengakses untuk adanya layanan kesehatan di tingkat kelurahan yang kami lakukan untuk pemeriksaan teman-teman disabilitas.
0: Ya baik Pak. Kemudian Pak, kalau bicara tentang lembaga pendamping, kemudian pendampingan lokal yang bisa memperkuat dari kapasitas teman-teman difabel seperti itu, selama ini apa saja Pak? Di samping juga Bapak ini kan merupakan anggota Divagana begitu ya? Iya, silakan.
1: Untuk saat ini memang untuk kelompok kami ada didampingi oleh suatu lembaga masyarakat, Mbak. Boleh saya sebut namanya, Mbak?
0: Oke. Seperti apa ini, Pak? Iya.
1: Karena dampingan dari SIGAP mungkin tidak asing lagi ya, mungkin buat Mbak Dina. Okay. Nah, itu karena dengan adanya dampingan dari SIGAP ini sehingga pemerintah kelurahan itu tergerak, Mbak. Tergerak untuk memberikan layanan yang setara kepada teman-teman disabilitas yang ada di tingkat kelurahan. Pada awalnya sih terbentuk pada tahun 2022, Mbak. Mm-hmm. Itu saat itu layanan publik di kelurahan kami itu masih belum akses sama sekali. Dan ketika ada dampingan dari SIGAP, kemudian kami melakukan advokasi sehingga pemerintahan kelurahan juga aware. Ya, kami dibuatkan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas dalam rangka untuk untuk memudahkan ketika dia melakukan atau mengurus surat-surat di kelurahan atau yang lainnya gitu loh Mbak.
0: Oke. Wah, ini sebetulnya juga manfaatnya banyak begitu ya Pak untuk pendampingan. SIGAP ini yang apa ya, singkatan pendekatan aksi inspiratif warga untuk perubahan itu ya?
1: SIGAP itu apa ya?
0: Sepertinya itu sih ada, Pak. Ya baik, dengan pendampingan yang ada selama ini, artinya apakah juga bisa membawa dampak positif terutama bagi teman-teman difabel begitu Pak? Kemudian teman difabel apa ini yang didampingi selama ini?
1: Ya Mbak, sangat positif sekali Mbak. Dari yang didamping ini dari keseluruhan teman disabilitas, jadi tidak mengelompok-kelompokkan disabilitas satu yang dengan yang lainnya. Jadi kami seluruh disabilitas bergabung menjadi satu dalam satu kelompok dengan nama Paguyuban Pajemulyo.
0: Oke. Iya, baik. Wilayah mana saja nih Pak yang sudah didampingi?
1: Kalau yang dampingan dari SIGAP itu sebetulnya banyak Mbak, tapi mungkin itu bukan wewenang saya ya Mbak ya untuk menjawab ya.
0: Baik, kemudian ini Pak, meliputi apa saja sih Pak? Misalnya apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan selama ini apa saja begitu ya, yang akhirnya bisa membuat teman-teman difabel itu kemudian bisa mandiri?
1: Iya Mbak. Banyak sekali terkait dengan peningkatan kapasitas untuk teman-teman.
0: Contohnya seperti apa ini Pak?
1: Ya misalnya diberikan pelatihan-pelatihan terkait keorganisasian, kemudian terkait dengan ya pelatihan terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas Mbak, terkait dengan masalah hukumnya Mbak. Seperti itu juga kami diberikan, sehingga teman-teman disabilitas ini juga mengerti terkait dengan undang-undang tentang disabilitas.
0: Oke. Ya, baik. Oke, baik. Yang mungkin untuk kesempatan kali ini pengen tanya-tanya, boleh begitu ya, Pak? Ya, nanti ya bisa ditanggapi oleh Pak Sutiono Abbas. Pak Sutiono Abbas ini ketua kelompok difabel Desa Padimulyo dan anggota Difagana DIY. Nah, sembari dinantikan Pak Pak Sutiono menjabat sebagai ketua kelompok difabel Desa Padimulyo ini sudah sejak kapan ini, Pak? Awal mulanya boleh tahu?
1: Sejak tahun 2022, Mbak. Seperti itu. Okay. Tapi ketika sebelum saya itu dipilih, dinobatkan oleh teman-teman menjadi ketua kelompok, sebenarnya saya itu sudah sejak lama menjadi aktivis untuk teman-teman disabilitas. Dan untuk di Difagana sendiri kami bergabung di tahun 2017 akhir, Mbak.
0: Oh, lama juga gitu ya.
1: Ya, dan waktu itu setelah bergabung dengan dibentuk Difagana di provinsi, kemudian ada kejadian gempa di Sulawesi Tengah di Palu. Saat itu saya juga dikirim ke sana, Mbak, untuk menjadi relawan dari perwakilan DIY, wakil teman-teman Difagana.
0: Baik. Nah, khususnya untuk ketua kelompok difabel Desa Padimulyo ini, Pak. Ya, anggotanya sudah sampai berapa ini, Pak? Dan kebanyakan difabel apa sih?
1: Anggotanya itu kemarin waktu pendataan itu ya sekitar ada 180-an, Mbak.
0: Banyak. Jadi, juga ya.
1: Karena dari berbagai macam ragam disabilitas, Mbak.
0: Dan saat ini mereka sudah memiliki pengetahuan apa saja ini, Pak, keterampilan-keterampilan yang dimiliki begitu, khususnya di pekerjaan begitu?
1: Kemarin dari kelurahan kami sudah mengadakan beberapa pelatihan. Selain dari kelurahan juga ada dari dinas tenaga kerja Kabupaten Bantul juga yang memberikan pelatihan kepada kelompok kami, Mbak. Jadi kelompok kami juga sudah memiliki kelompok usaha juga, Mbak. Itu ketika ada kegiatan pameran atau stand apa, itu kami diikutsertakan, diundang. Kami juga mengisi stand dengan membuat makanan-makanan ringan, Mbak. Misalnya seperti keripik, seperti apa, undi-undi, seperti itu.
0: Wah, artinya jika bisa ini ya, Pak, teman-teman di Babel, mereka bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonominya sendiri begitu ya?
1: Ya, itu harapan kami sih sebetulnya untuk apa aja, untuk menambah ekonomi keluarga gitu lah.
0: Seru nih. Baik, sudah ada yang bergabung, namun kita akan kembali yang setelah yang berikut. Tetap terhubung ya, Pak Sutiono ya.
1: Tetap terhubung ya.
2: Mas Ton, gak salah nih. Kamu kok parkir kendaraan di area ini?
3: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
2: Iya, memang. Tapi, coba lihat. Area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
3: Hah?
2: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
4: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
5: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini, pendengar, pastinya dalam ruang disabilitas Pro 1 RRI. Dan untuk perbincangan saya siang kali ini bersama beliau Bapak Sutiono Abbas, beliau merupakan ketua kelompok difabel Desa Padimulyo dan anggota Divagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih terhubung ya Pak Sutiono?
1: Ya, pasti,
0: Pak. Oke, baik Pak Sutiono. Ada satu WhatsApp yang sudah bergabung untuk kesempatan kali ini dan yang akan bergabung untuk line teleponnya. Silakan ya pendengar, saya nantikan untuk kebersamaan Anda di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Mbak Cika di Godean, Mbak Cika atau Ibu Cika di Godean, terima kasih. Nah, Bapak bagaimana menyikapi anggapan bahwa difabel itu merupakan objek penerima bantuan, bukan sebagai penggerak pembangunan? Ini asik banget. Bagaimana menyikapi anggapan bahwa difabel adalah objek penerima bantuan, bukan sebagai penggerak pembangunan? Silakan.
1: Oh, jadi sebetulnya itu hanya anggapan itu untuk orang-orang yang belum paham, belum apa nih, maksudnya belum memiliki pengetahuan terkait dengan apa itu disabilitas, apa itu masyarakat umum. Sebetulnya tidak seperti yang dikatakan oleh Mbak itu. Sebetulnya kita sebagai difabel itu juga memiliki hak yang sama. Kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat yang lainnya. Bahkan dalam perjuangan kami sejak tahun 2011 sehingga dimunculkannya dengan undang-undang disabilitas, sebetulnya kita itu bukan sebagai apa tadi yang disampaikan Mbak tadi, kita sebetulnya untuk menuntut hak kita sesuai dengan regulasi yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Sebetulnya seperti itu, Mbak.
0: Oke. Iya. Iya, baik. Jadi artinya bahwa teman-teman difabel ini juga bisa loh menjadi bagian dari penggerak pembangunan begitu ya.
1: Bisa.
0: Oke, kalau Pak Sutiono sebagai ketua begitu ya. Lalu yang sudah dilakukan terhadap teman-teman ataupun anggota ini seperti apa, Pak? Apakah juga misalnya mengajak mereka untuk melakukan pameran terhadap hasil karyanya atau seperti apa sih?
1: Semenjak kita dibentuk itu bahkan malah mereka yang mengajak, Mbak, bukan kita yang mengajak gitu. Jadi juga kelurahan sendiri yang mengajak kita untuk mengembangkan UMKM yang kita bentuk seperti itu.
0: Iya, jadi, UMKM yang ada selama ini apa saja nih, Pak? Kuliner ya, atau seperti apa?
1: Masih terbatas sih, Mbak, yang karena memang belum masuk lama juga nih. UMKM-nya ya itu tadi, Mbak, untuk makanan ringan, disebut keripik ulan, keripik pisang, keripik apa itu?

0: ingin ditanyakan ke Pak Sujiono? Silahkan untuk Ibu Nani.
1: Oh iya. Sebetulnya terkait dengan pendataan, kami itu sudah beberapa kali untuk melakukan pendataan ya. Pendataan ulang itu terkait dengan bansos itu, apalagi saat ini Mbak, saya juga jadi bingung sendiri karena ketika kami advokasi ke pihak kelurahan juga ini mengatakannya juga dari pusat seperti itu. Tapi pemerintah kelurahan tetap juga ingin membantu kami untuk dilakukan pendataan. Nah, ini yang menjadi beban pikiran saat ini juga untuk teman-teman disabilitas terkait dengan adanya sistem desil itu loh Mbak.
0: Ah, desil, betul.
1: Itu ini yang menjadi sebetulnya mau saya angkat temanya sih pagi ini, tapi ini sebagai hambatan saja, mungkin sebagai
0: terutama untuk akses kesehatan ya Pak ya. Karena kalau kemudian tidak masuk desilnya, maka akses kesehatannya pun juga ikutan dicabut kalau nggak salah, seperti itu ya.
1: Betul, karena kan menurut pemerintah di pusat itu kan yang mendapat bansos itu kan desil 1 sampai desil 4 kan gitu ya toh. Sementara pada tahun 2005 kemarin saya desilnya ada di desil 3 Mbak, tapi 2026 nggak tahu saya berada di desil 5.
0: Waduh.
1: Jadi akhirnya hilang semua. Nah itu banyak teman-teman yang mengatakan pada saya juga seperti itu, sehingga bantuan seperti PKH-nya mereka dicabut tidak dapat lagi. Walaupun untuk BPJS-nya itu kan jarang ya Mbak ya, kita menggunakan, kita tahu kan setelah kita itu mengalami sakit kan gitu je.
0: Padahal ini kan sangat bermanfaat ketika mungkin harus melakukan kontrol rutin seperti itu.
1: Betul sekali. Dan ini perjuangan kami sebetulnya sejak dulu itu, karena kan untuk difabel itu sifatnya kan individu gitu loh Mbak. Kan apalagi untuk kesehatan nih, teman-teman disabilitas itu kan sangat rentan dengan kesehatannya.
0: Baik. Ya, mudah-mudahan memperoleh solusi yang terbaik ya. Yang bisa kita harapkan seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, Mbak Angel yang ada di Sleman, terima kasih untuk WhatsApp-nya. Yang mungkin akan bergabung untuk line telepon, silakan yang pendengar ditunggu untuk line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Mbak Angel di Sleman, dari Mbak Angel di Sleman, apa ada hasil kreativitas dari kelompok difabel ini, misalnya kerajinan atau kuliner? Kalau ada, pemasarannya di mana? Begitu yang ditanyakan Mbak Angel di Sleman. Ini mungkin bisa jadi promosi untuk Laris gitu ya Pak. Silakan Pak.
1: Kalau di kelompok kami memang masih sangat minim, karena tidak seperti kelompok-kelompok teman yang lain di kelurahan kami itu, karena sangat minim dukungan Pak gitu. Pernah kami juga bekerja sama dengan mahasiswa dari UIN juga, kami diberikan pelatihan terkait dengan untuk promosi pemasaran terkait dengan melalui digital nih, karena sekarang kan semuanya serba digital nih. Nah untuk packagingnya seperti itu, kami baru Mbak, belum UMKM kami masih sangat terbatas, jadi kami hanya ketika ada event-event itu saja kita buat seperti itu. Kita ikuti event-event untuk mengisi stand gitu.
0: Untuk mengisi stand gitu ya.
1: Dan kalaupun kan itu terkait dari teman-teman itu sendiri, mungkin untuk lingkungannya sendiri ketika ada pesan, ada pertemuan, itu pesan snack kan gitu.
0: Baik. Iya, terima kasih yang mungkin akan bergabung, masih ada waktu. Dan selanjutnya ada Ibu Nanda yang ada di Jokonalan. Ibu Nanda di Jokonalan, terima kasih sekali untuk WhatsApp-nya. Kalau misalnya untuk komunikasi antara difabel yang sudah senior, kemudian juga dengan difabel yang junior begitu. Yang senior ini kan gagap teknologi begitu. Ada yang sudah pandai menggunakan smartphone, ada yang belum begitu. Nah, bagaimana memfasilitasi khususnya bagi teman-teman difabel yang sudah senior usianya? Untuk Mbak Nanda di Jokonalan, silahkan nih Pak. Bagus nih yang ditanyakan, silahkan.
1: Sebetulnya ini Mbak Nanda, itu sebetulnya kalau jenengan itu bergabung dengan komunitas yang

0: sekitar jenengan. Saya rasa akan mendapatkan ilmu dari teman-teman yang mungkin junior maupun yang senior. Karena dari berbagai lembaga itu sering diadakan pelatihan terkait dengan teknologi, ya, terkait dengan IT, seperti itu. Bahkan setiap tahunnya pun dari Kominfo itu juga sering mengadakan itu pelatihan. Seperti itu. Mungkin karena jenengan mungkin belum bergabung dengan komunitas, sehingga jenengan tidak dikenal oleh komunitas Anda. Jadi yang dikirim untuk ada pelatihan itu mungkin teman-teman yang sudah sering berkumpul atau bergabung. Seperti, mungkin jenengan saja bisa untuk bergabung dengan teman-teman yang ada di daerah jenengan. Apakah sudah terbentuk atau belum? Kalau belum, silakan kumpulkan saja, kemudian lakukan advokasi ke kelurahan sehingga dibentuk komunitas yang ada di kelurahan.
1: Oh, seperti itu,
0: Mbak, mungkin, Mbak.
1: Itu ada minimal jumlah personel nggak sih, Pak? Misalnya minimal harus 10 orang atau nggak, bebas gitu?
0: Nggak ada, Mbak. Di kelurahan itu tidak ada. Yang penting kita punya kelompok, kemudian kita laporan ke kelurahan, nanti minta di SK-kan oleh kelurahan. Itu nanti ketika kita sudah punya SK, itu nanti dari kelurahan akan memfasilitasi kita.
1: Oke, nggak ada minimal jumlah personel ya?
0: Ya, enggak, Mbak, karena kan di tiap-tiap kelurahan itu kan pasti jumlah difabelnya
1: beda-beda,
0: sama toh.
1: Berbeda. Baik, itu ya langkah-langkahnya juga bisa ya, mungkin juga di tingkat kelurahan dulu gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk menanda di Jokonalan. Baik. Nah, Pak, ini yang menarik ya, akses keterampilan itu kan memang benar-benar dibutuhkan, khususnya untuk masa depan dari teman difabel. Selama ini ketika saya berbincang juga dengan beberapa narasumber begitu ya, bahwa orang tua itu ya tidak selamanya akan mendampingi mereka. Mereka tidak sepenuhnya bisa bergantung pada orang tuanya begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk pelatihan-pelatihan ini pastinya juga menjadi satu hal yang serius dilakukan. Betul. Begitu. Nah, ini kalau Pak Suji mengundangnya bagaimana, Pak?
0: Ya, sebetulnya untuk pelatihan ini kami juga sudah melakukan advokasi atau melakukan apa nih, usulan ke pemerintah, baik itu di kelurahan yang paling bawah juga atau di dinas-dinas yang lain, Mbak. Itu kan biasanya di dinas-dinas itu ada program pelatihan untuk masyarakat kan gitu, misalnya ada di dinas kertran, di dinas koperasi, dinas perikanan dan kelautan, itu ada programnya seperti itu. Jadi kami mengajak teman-teman untuk kita kumpulkan, kemudian kita ajukan proposal ke dinas-dinas. Kalaupun di tingkat kelurahan, kami setiap ada musrenbang kelurahan, saya selalu mengusulkan untuk di adakan anggaran untuk pelatihan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kelurahan seperti itu.
1: Iya, kalau misalnya untuk pelatihan yang non-difabel begitu ya, Pak ya, saya kira mungkin untuk mengadakan apa ya, ada gurunya begitu akan lebih mudah begitu ya, Pak. Tetapi kalau misalnya untuk teman difabel, apalagi yang akses khusus begitu ya, daksa dan lain-lain begitu, ini kan membutuhkan guru yang bisa berkomunikasi begitu, Pak. Nah, bagaimana menjembatani hal tersebut?
0: Oh iya, itu sebetulnya sekarang kan pemerintah sudah care ya kepada teman-teman disabilitas, terutama untuk komunikasi. Komunikasi itu kan yang paling masih sangat sulit itu kan yang untuk teman-teman tuli, ya. Teman-teman rungu bicara. Kalau teman-teman daksa, netra, itu mereka pasti lancar lah komunikasinya. Dan ketika ada pelatihan dari baik pemerintah maupun itu, mereka pasti memfasilitasi dengan juru bicara, Mbak. Jadi bisa dimengerti oleh semua teman-teman dengan ragam disabilitasnya.
1: Oke. Memang sudah ada begitu ya, Pak ya, untuk juru bicara ini begitu ya?
0: Sudah ada itu. Sudah ada kan banyak dari teman-teman UIN itu kan, banyak juga yang pintar dengan bahasa isyarat. Dan ada juga perkumpulannya juru bicara bahasa isyarat itu, Mbak.
1: Iya. Kalau boleh tahu, Pak, untuk level pendidikan teman-teman difabel ini sudah sampai ke sekolah menengah begitu atau di wilayah Bapak?
0: Ragamnya memang Ya rata-rata seperti itu Mbak, paling banyak di kelompok kami ya, untuk jenjang pendidikannya di tingkat SMA. Kemudian kan ini juga bukan hanya untuk teman-teman, untuk teman-teman yang sudah senior ya, kalau di tempat saya itu ketika ada pertemuan itu kan juga ada difabel yang masih anak-anak, remaja, itu kan yang kami libatkan kan untuk walinya Mbak, yang kita harapkan hadir.
1: Gitu. Walinya yang hadir gitu ya. Iya Pak, tadi sempat dibahas juga untuk alokasi dana desa begitu ya Pak ya. Nah untuk alokasi dana desa, apalagi kalau misalnya untuk pelatihan-pelatihan untuk pendidikan seperti itu, selama ini ada kendala atau enggak nih Pak?
0: Iya Mbak, ini mungkin bukan jadi rahasia umum lagi ya. Ketika tahun 2026 ini kan dari pusat itu, pemerintah pusat itu kan anggaran dana desa itu ada refocusing Mbak, yang tadinya itu 1, berapa M itu kan akhirnya kan anggaran itu menjadi 300 juta itu kan akhirnya dan ini yang menjadi kendala bagi kami juga Mbak, jadi apa nih hambatan
1: jadi penghematan sana sini ya Pak.
0: Karena kemarin waktu tahun 2025 kami itu sudah dianggarkan oleh pihak kelurahan itu sekitar 36 juta untuk diadakan pelatihan Mbak. Tetapi ketika terjadinya ada refocusing anggaran ini akhirnya di cancel Mbak kegiatan itu.
1: Dikurangi atau di cancel total ini Pak?
0: Enggak, kalau di cancel total enggak, tapi dikuranginya sangat sangat signifikan sekali Mbak. Kami cuma sekarang mendapat anggaran sekitar 7 jutaan Mbak.
1: Wah, disayangkan juga ya Pak. Ini padahal untuk pembinaan juga terhadap teman-teman difabel begitu ya.
0: Gitu padahal dalam
1: pembinaan dan keterampilan gitu ya.
0: Dan saya juga berani mengusulkan ke tingkat kelurahan Mbak. Kan di kelurahan itu ada program yang namanya rumah tidak layak huni kan. Kami kemarin mengajukan untuk kuota teman difabel juga untuk mendapatkan itu. Dan 2025 sudah di ACC Mbak, kami mendapat kuota 2 untuk rehab kamar mandi. Tapi karena adanya refocusing itu juga di cancel kembali Mbak. Jadi harapan kami sih mudah-mudahan nanti ekonominya pulih kembali seperti semula, sehingga nanti pembangunan di desa itu juga bisa menyentuh ke teman-teman disabilitas juga.
1: Sayang ya Pak sebetulnya.
0: Nah ini Mbak yang bikin apa nih, kadang jadi males lah Mbak gitu loh dihalami, karena tahu dengan keadaan situasi keuangan yang ada di kelurahan juga gitu, kita kalau mau keras-keras juga kan di kelurahan nggak ada dananya kan gitu juga.
1: Ya baik. Kemudian apa sih yang menjadi harapan kedepannya oleh Pak Sutiono bersama juga anggota ini, terutama dari teman-teman difabel, terutama yang ada di Padimulyo begitu ya Pak, agar bisa lebih baik, bisa lebih berkembang ke depan.
0: Harapan saya sih semoga pemerintah juga ikut memperhatikan terkait dengan disabilitas, karena di tahun-tahun kemarin sudah cukup bagus pemerintah memperhatikan ya terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Karena ini baru saja sebetulnya baru akan dimulai di tingkat kelurahan itu, sehingga akan tersendat lah untuk pembangunan selanjutnya, baik itu pembangunan secara fisik maupun secara non fisiknya juga. Dan seperti harapannya mudah-mudahan perekonomian Indonesia lebih baik lagi, akan segera pulih seperti semula, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas bisa tercover sepenuhnya sesuai dengan undang-undang disabilitas yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri.
1: Baik. Terakhir Pak, mungkin sebagai tadi disampaikan, yang barangkali juga pengen membutuhkan produk-produknya dari Desa Padimulyo begitu, itu bisa menghubungi ke nomor mana ini Pak?
0: bisa menghubungi di nomor saya saja gitu, nanti bisa sampaikan ke anggota. Dan mungkin ini yang menjadi harapan saya juga, selain dari pemerintah mungkin ada dukungan atau support dari non pemerintah atau mungkin dari
1: pihak CSR begitu ya Pak ya,
0: dari CSR gitu, seperti ada orang yang peduli dengan dan disabilitas, mungkin untuk apa nih maksudnya membantu baik secara untuk meningkatkan ekonomi ataupun memberikan transfer ilmunya,
1: transfer ilmu kami, atau mungkin ada pekerjaan atau mungkin produksi yang bisa di ditampung begitu ya Pak ya.
0: Nah betul, jadi ada kepedulian mungkin pengusaha-pengusaha lokal yang punya usahanya yang bisa dikerjakan oleh teman-teman disabilitas, bukan hanya untuk kelompok kami, tentunya untuk teman-teman disabilitas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa melibatkan mereka.
1: Oke, ini ada Instagramnya begitu Pak yang mungkin bisa diakses atau dibaca begitu?
0: Untuk Instagram kami belum bikin Instagram, Mbak. Okay. Ya mohon maaf karena masih belum lama kita itu, jadi baru mau istilah Jawanya rindik-rindik Mbak, tapi akhirnya terkendala dengan tadi Mbak, anggaran-anggaran seperti itu, jadi itu yang menjadi kendala kita gitu loh.
1: Berarti bisa kontaknya ke Pak Abbas, nggak disebutkan nomor WhatsApp-nya begitu?
0: Untuk nomor WhatsApp saya bisa ditulis 0813-3979-1255.
1: Oke.
0: Gitu Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Sutiono, mudah-mudahan juga menginspirasi. Dan pastinya semoga untuk perbincangan di siang kali ini bisa bermanfaat begitu ya. Sukses ya, kasih, untuk ya, teman-teman, ya. Untuk anggota dari kelompok difabel Desa Padimulyo dan Divagena begitu ya Pak ya.
0: Terima kasih kembali Mbak Dina.
1: Iya, sampai jumpa lagi Pak Sutiono. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa lagi ya.
0: Iya.
1: Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Disabilitas Pro 1 RRI Yogyakarta, peran serta kelompok difabel desa dalam pembangunan, capaian, peluang dan tantangan. Ngobrol seru saya dengan beliau Bapak Sutiono Abbas, Ketua Kelompok Difabel Desa Padimulyo dan anggota Divagena Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea.
1: Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi keempat sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enric menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enric setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enric memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan mengangkat dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang dapat maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilon, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat siang di akhir pekan di edisi hari ini ya, hari Sabtu 12 September 2026. Ria Agustina akan temani ruang dengar Anda di hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan duhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11:38. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga, keputusan yang diambil sering disesali, hubungan yang baik bisa rusak.

0: salah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Hadis ya yang kami hadirkan, dan selanjutnya kita akan kumandangkan azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan duhur sudah berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersegeralah mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat duhur, karena sholat tepat pada waktunya adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalannya Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perlahan kita untuk mati, matikan angkara murka dan mengubur kufur. Dunia adalah ladang subur, tempat kita menanam iman, buahnya kita petik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Bedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk mengetahui informasi kebencanaan di daerah istimewa Yogyakarta dan juga tips-tips kebencanaan, berikut akan kami hadirkan informasi dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Sabtu 12 September 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 11 September 2026, kejadian atap rumah roboh di Semagi Gede, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, yang dikarenakan konstruksi bangunan lapuk sehingga kayu penyangga atap patah. Kemudian kebakaran lahan dan rumpun bambu akibat pembakaran sampah yang merambat di Kali Petir Lor, Margosari, Pengasih, Kulon Progo. Kebakaran lahan jati di Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat akibat pembakaran sampah. Kemudian kejadian kebakaran rumah di Dusun Bleber Lor, Sumber Harjo, Prambanan, Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Jumat, secara visual teramati guguran lava sebanyak 4 kali ke arah barat daya, yaitu Kali Satato Putih, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, membersihkan lahan dengan aman, membutuhkan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan risiko kebakaran, antara lain, penanganan sampah organik tanpa dibakar, dengan metode pengomposan, pencacahan limbah bambu, atau gunakan jasa angkut sampah. Kemudian penataan dan pemangkasan rumpun bambu, dengan pangkas batang mati, bersihkan serasah bawah, beri jarak aman agar tidak terlalu dekat dengan dinding bangunan rumah atau kabel listrik. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84. Pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy. Frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berikut ini akan kami informasikan beberapa harga kebutuhan pokok ya, yang kami kutip dari laman hargapangan.jogjakota.go.id. Untuk daging sapi 1 kilo ini, pendengar, ada di harga Rp90.000. Dan juga harganya ini tetap ya, tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dari beberapa hari yang lalu ya. Untuk minyak goreng kemasan premium ini 1 liternya masih dibanderol dengan harga Rp20.000. Dan untuk minyak kita ini sekitar Rp15.700 dan harganya tetap. Nah, telur ayam ini, pendengar, 1 kilo di harga Rp25.000. Untuk kacang hijau Rp26.000 per kilo. Untuk bawang putih cutting ini 1 kilonya Rp36.000. Garam halus ini Rp12.000. Masih tetap ya dari hari kemarin. Jika dikutip dari website ini, pendengar, harga-harga memang terlihat tetap ya, belum ada yang mengalami kenaikan. Ini ayam kampung 100

5.000 per kilo, ikan teri 40.000, ikan bandeng 44.700, tahu putih 9.000, beras medium ya 13.000 per kilo. Ini bawang merah 1 kilonya 22.000. Nah, mie instan masih sama ya, perbungkusnya ini Rp3.000. Untuk tempe nih, pendengar, untuk Anda penggemar tempe, 1 kilonya 15.000. Dan juga untuk susu kental manis ini 12.500 ya, masih tetap. Cabai rawit merah 1 kilonya 65.000, cabai merah besar 30.000, dan jeruk lokal ini 17.000. Nah, informasi tadi pendengar kami kutip dari laman hargapangan.yogyakota.go.id.

0: Anda masih mendengarkan kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita juga akan mengetahui agenda kegiatan dan juga informasi stok darah dari PMI DIY. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, selamat siang, semangat pagi di hari ini. Luar biasa ya, akhir pekan ketemu lagi ya dengan Mbak Ria ya. Kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun lo ya.
0: Baik, sekali di udara tetap di udara pokoknya Mbak Yani.
1: Iya, sekali di udara tetap di udara. Kita bersama-sama ya Mbak Erna ya. Mbak Erna, Mbak Ria?
0: Iya, karena kemarin Mbak Yani sama Mbak Erna. Jadi keingetnya kemarin kan. Ria juga dengerin itu pas sama Mbak Erna loh. Mbak Yani, ini di hari ini agendanya Mbak Yani ngapain? Perasaan kayak ada suara apa gitu di belakang itu.
1: Jadi itu di markas ini Mbak Riang, masih ngumpul di sini, ada banyak teman di sini. Masih lengkap ini, ada Mas Aswan, ada Mbak Pingtan, ada Mas Amar, ada Mbak Nia, ada Mbak Miftah, ada semua di sini
0: nih. Luar biasa, berarti enggak libur ya Mbak Yani ya.
1: Iya benar, karena kita lagi nyiapin untuk besok pagi ada pelantikan pengurus Dewan Kehormatan, juga pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Simpang Yogyakarta. Masa bakti 2026-2031 Mbak Ria.
0: Oke, luar biasa.
1: Di pasal kepatihan.
0: Semoga acaranya besok berjalan lancar. Salam untuk teman-teman di sana ya Mbak Yani ya.
1: Tentu saja, ini dengerin nih Mbak Ria.
0: Baik, nah berarti hari ini Mbak Yani belum sempat olahraga nih, kayaknya lagi sibuk.
1: Jangan salah, tadi pagi, kalau saya itu udah kebiasaan tuh Mbak Ria. Begitu bangun, bangunnya kan udah ada pagi-pagi banget tuh Mbak Ria. Kemudian setelah subuh itu pasti, itu paling tidak, itu gerak-gerak lah di kalau saya, karena tadi pagi itu kan banyak kegiatan dan sebagainya, makanya cukup di kamar gitu. Jangan lupa loh, ini meski akhir pekan tetap gak mager loh saya.
0: Luar biasa, berarti emang olahraga tuh gak harus keliling kampung jogging gitu enggak ya?
1: Iya benar, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun gitu ya Mbak Ria ya. Di rumah, di kamar itu bisa melakukan olahraga. Kemudian gak usah mahal-mahal gitu ya.
0: Bener banget, dan pastinya olahraga ini bermanfaat untuk kesehatan ya Mbak ya, salah satunya kesehatan jantung ya, nggak sih Mbak Yani?
1: Bener, makanya itu Mbak Ria, jangan menunggu nanti-nanti, karena sebenarnya olahraga itu adalah niat ya Mbak Ria. Udah besok udah niatnya ya, baru niat aja, nggak kelakuan-kelakuan gitu ya.
0: Nah ini
1: ya itu salah satunya olahraga, lainnya apa ya Mbak Ria kalau kita ngomongin tentang biar kita sehat itu?
0: Yang pasti jangan dengan jantung ya.
1: Bener, mengatur berat badan. Jadi kalau berat badan ini kan sebenarnya di masing-masing idealnya orang, per orang itu kan berbeda-beda ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Kalau kita berbicara tentang berat badan, tentu saja menjaga pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak dan juga rendah kadar gula. Nah ini yang ya mesti mengurangi beberapa makanan kayaknya ya Mbak Ria ya. Tetap yang apa Mbak Ria, yang makanan kayak akan serat lah, seperti buah, sayur, kemudian mengurangi apa sih Mbak Ria kalau kita ngomongin tuh ini apa Mbak Ria, lemak jenuh ya,
0: tadi ya, gorengan ya gitu ya.
1: Gorengan, bener ya. Gorengan. Padahal enak banget itu. Itu termasuk ya, termasuk gorengan, kemudian santan gitu. Kalau misalnya kita mau pagi hari itu mau sarapannya dengan telur, ya lebih baik di telurnya telur rebus gitu ya Mbak Ria ya, daripada telur ceplok. Padahal kalau telur ceplok itu memang ada bau-bau minyak, tapi enak gitu ya. Tapi coba deh beralih ke telur rebus, itu juga enak banget loh ya. Kalau mau nyemil gitu ya, kalau disediain nyemilnya itu ya buah-buahan gitu ya. Atau apa ya Mbak Ria ya, atau makanan yang memang memilih makanan yang tidak diproses secara panjang gitu ya Mbak Ria ya, kurangi kayaknya mie instan ya. Ultra proses. Kalau misalnya kita di akhir-akhir pekan gitu kan targetnya banyak banget, pinginnya kayaknya sekali waktu dia boleh mie instan, tapi jangan kemudian terus-terus menerus ya mie instan gitu ya.
0: Tiap akhir pekan mie instan gitu ya, jadi sebulan 4 kali ya Mbak Yani.
1: Benar. Termasuk apa ya Mbak, pemakan garam ya Mbak, kalau kita bicara jantung ya. Nah itu pemakaian garam di makanan, juga perhatikan kadar garamnya dan sebagainya, karena memang untuk orang-orang tertentu, untuk penyakit kronis kayak jantung dan sebagainya kan perlu mengurangi ya Mbak Ria ya.
0: Bener banget. Terus bagi cowok nih Mbak, yang pasti hindari untuk ini ya Mbak ya, nggak merokok gitu ya. Jangan merokok.
1: Oh iya, benar. Ya itu dia. Karena ini juga penting. Jadi kalau udah terlanjur ya berusaha untuk berhenti gitu ya. Ini penting banget menghindari atau mengurangi, jangan merokok dan sebagainya. Kalau di rumah sih kalau kita ditulisi dilarang merokok tetapi disediakan asbak, tetap berarti itu mengizinkan ya.
0: Benar. Oke deh.
1: Ya itu mesti.
0: Iya, kalau tadi kita udah ngomongin kesehatan untuk jantung. Nah, untuk agenda kegiatan dari PMI sendiri Mbak di hari ini, apakah masih berlangsung Mbak Yani?
1: Nah ini mesti nih, donor darah itu juga mengurangi risiko penyakit jantung loh ya. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh pendengar. Hari ini masih ada satu kegiatan, karena dimulainya pukul 13 ya Mbak Ria ya. Ini di Masjid Anur Karangmojo Losari Purwomartani Kalasan. Nah ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman. Nah, masih ada kesempatan nih ya di seputaran Purwomartani gitu ya Mbak Ria ya. Kemudian di hari Minggu besok, ini banyak banget, udah tercatat di kita tuh ada 8 loh. Wah ini luar biasa. 8 ini banyak banget banyak nih. Kalau di seputaran di seputaran Gunung Kidul nih Mbak Ria, ada di Katerna Kampung Lor Ngawen. Wah keren banget namanya Katerna. Katerna itu berarti kelompok Karang Taruna. Kampung Lor Ngawen ini di kampung, namanya kampung Mbak Ria, Kampung Ngawen Gunung Kidul. Dimulai pukul 9. Kemudian masih bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Perumde Afifa Balai Harjo, Bukir Sari, Wonosari Gunung Kidul. Dimulai pukul 6. Pagi banget gitu ya, karena minggu-minggu mungkin saja ada kegiatan gitu ya. Kemudian di seputaran kota Yogyakarta, wow, ayo kita ke RRI besok ya. Iya, jangan lupa lo ya, besok ada jalan sehat, ada donor darah, ayolah ke sana ke RRI ya. Iya. Di Avandi ya Mbak Ria ya.
0: Di Gejayan, di Produa itu ya pendengar.
1: Di Produa, di Gejayan ya, di Avandi. Nanti bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Jangan lupa. Catat ya. Itu dimulai pukul berapa Mbak Ria? Pukul 9 ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Kemudian masih bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di gereja Santo Mikael TNI AU. Ini di Karangjambe Banguntapan Bantul, dimulai pukul 9. Bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, ada di gereja Santo Yohanes Kristus Pojok Babatan Sedang Agung Minggir Sleman, dimulai pukul 8. Kemudian ada juga di Masjid Istiqomah, ini di Jatirejo, Sendangan di Melati Sleman, dimulai pukul 8. Ada juga di Masjid Ar-Rahim, di Temuwuh, Bali Catur Gamping, dimulai pukul 8 pagi juga. Sementara bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo, ini bersama Sarukun Andum Ludiro di Aula Rumah Sakit Santo Yusuf Boro Kalibawang Kulon Progo. Mantap ya namanya ya, komunitas Sarukun Andum Ludiro. Wah, ini keren banget namanya. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Jadi bisa milih, ada banyak di beberapa tempat, kabupaten ya, kota ya Mbak Ria ya. Ya bisa, jangan lupa ke RRI biar ketemu dengan teman-teman RRI.
0: Oh iya, ada ralat Mbak Yani. Ternyata tadi Ria salah nyebut ya, jamnya jam 8. Sudah bisa dimulai 8. Untuk donor darah.
1: Sudah dimulai loh jam 8 ya. Ayo sana ayo.
0: Iya, setelah jalan Gejayan, sehat ya. Gitu ya. Setelah jalan sehat Mbak Yani bisa.
1: Setelah jalan mulai. Sehat. Jadi jangan mager.
0: Iya.
1: Jalan sehat ya besok ya.
0: Oke. Kalau untuk stok darah sendiri gimana ini Mbak Yani? Apakah masih mencukupi?
1: Mayoritas sih mencukupi Mbak Ria, namun memang ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Ria di siang hari ini.
0: Oke, bisa disampaikan selengkapnya Mbak Yani.
1: Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini edisi hari ke-12 bulan September 2026, ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, perkara sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 146, TC 10. Kemudian di golongan B WP3 PRC 112 TCE 9. Golongan O WP3 PRC 105 TCE 11. Golongan AB-nya WP2 PRC 35 TC-nya ada 6. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Alamatnya di pendengar ada di Jalan Rajimin Sucentri Harjo Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok rogo di siang hari ini golongan A WP4 PRC 8 TC 3. Golongan B-nya WP3 PRC 11 TC 6. Golongan O WP10 PRC 30 TC-nya ada 7. Golongan AB-nya ini pendengar tercatat hanya ada PRC 1 TC-nya ada 5. Kalau kita lihat stok darah di kelompok rogo tentu saja nih semua golongan darah kecuali di golongan O masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Sembari menikmati akhir pekan di seputaran kelompok rogo gitu ya, sudah makan siang, sudah sehat. Anda bisa menambah stok darah loh ya di seputaran kelompok rogo di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih kelompok rogo, line telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita ke Gunung Kidul nih pendengar, golongan A WP33 PRC36, golongan B WP25 PRC33, golongan O nya WP25 PRC30. Sementara untuk golongan AB di Gunung Kidul, WP1, PRC-nya ada 1. Nah, ini nih pendengar. Gunung Kidul utamanya di golongan AB di siang hari ini perlu mendapatkan perhatian dari kita. Sembari menikmati akhir pekan di seputaran Wonosari Gunung Kidul, Anda juga bisa menambah stok darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A, WB 10. Untuk PRC-nya ada 75 TC2, golongan B-nya WB10 PRC 174 TC2, golongan O WB10 PRC 109, golongan AB-nya PRC-nya ada 2. Bantul pun nampaknya di golongan AB yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita. Ya, Anda juga masih ditunggu untuk golongan AB di seputaran Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC 15 TC 19, golongan B PRC 3 TC 18, golongan O PRC 64 TC 24, sementara untuk golongan AB PRC 83 TC-nya ada 3. Nah, untuk Kota Yogyakarta menikmati malam minggu atau sudah mau jalan-jalan di seputaran Kota Yogyakarta, khususnya Anda bergolongan darah A, kemudian di golongan B, Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Line telepon 372-176. Mbak Ria.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya Mbak Yani. Semoga Mbak Yani dan juga tim di sana sehat selalu ya Mbak Yani. Sukses untuk acaranya besok ya.
1: Amin. Sukses juga untuk besok acaranya. Ayo donor darah di RRI Gejayan ya. Jangan lupa.
0: Iya, baik. Terima kasih juga Mbak Yani. Selamat siang.
1: Selamat siang. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: permasalahan umum di Indonesia dan di Jawa ini kan kita tidak mungkin mengembangkan peternakan sapi karena lahan kita yang terbatas.
1: Adapun barang bukti yang diamankan dari pelaku sejumlah 36.000 butir bagi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, New Zealand membuka peluang kerjasama dengan DIY dalam pengembangan peternakan, salah satunya melalui pasokan semen sapi pejantan untuk menghasilkan bibit sapi unggul. Polresta Sleman sita ribuan pil sapi di wilayah hukumnya dari 3 kasus yang berbeda. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: New Zealand membuka peluang kerjasama dengan DIY dalam pengembangan peternakan, salah satunya melalui pasokan semen sapi pejantan untuk menghasilkan bibit sapi unggul. Wulan Anita melaporkan.
1: Dan dibahas panjang lebar mengenai kurangnya Yogyakarta dan Indonesia secara nasional itu tentang kebutuhan daging dan susu. Daging di sini adalah daging sapi.
2: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY, Gofar Ismail mengatakan kebutuhan daging dan susu yang terus berkembang menjadi salah satu pertimbangan untuk memperkuat sektor peternakan melalui kerjasama dengan New Zealand. Di sisi lain, keterbatasan lahan di Pulau Jawa menjadi tantangan dalam pengembangan peternakan sapi. Sementara kebutuhan terhadap daging sapi masih cukup tinggi.
1: Dari New Zealand itu tidak boleh mengirimkan sapi hidup. Jadi bolehnya adalah mengirimkan sperma sapi laki-laki untuk bisa disuntikkan ke sapi perempuan, ya kira-kira begitu. Terus kemudian nanti akan jadi sapi-sapi yang sapi unggul. Nah, permasalahan umum di Indonesia dan di Jawa ini kan kita tidak mungkin mengembangkan peternakan sapi karena lahan kita yang terbatas ya di Jawa. Sementara konsumen daging sapi di Jawa ini mencapai 150 juta orang. Kan semua orang kayaknya makan daging sapi ya kalau di Indonesia. Nah ini kita memerlukan sapi yang didatangkan dari daerah lain atau dari negara lain. Untuk mewujudkan itu diperlukan suatu payung kerjasama berbentuk sister province.
2: Sementara itu, Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Philip Taula menyampaikan peluang kerjasama tersebut dapat dikembangkan melalui skema sister province antara DIY dengan salah satu provinsi di New Zealand. Menurutnya, kerjasama kedua daerah tidak harus terbatas pada sektor peternakan. Potensi kolaborasi dapat diperluas ke bidang pertanian, pendidikan, kebudayaan, hingga investasi.
3: Kami bicara mengenai beberapa hal seperti bagaimana New Zealand bersama daerah di Jogja bisa bekerja sama, termasuk isu mungkin ada provinsi di New Zealand yang bisa sister province bersama Jogja, dan bisa bicara mengenai potensi kekerjasamaan di bidang-bidang seperti kultur atau agrikultur atau investasi atau hal-hal lain.
2: Philip menjelaskan hubungan kerjasama dengan New Zealand dan Indonesia selama ini telah berkembang di sejumlah sektor, diantaranya pertanian, energi terbarukan, dan pendidikan.
0: Masa depan siaran radio di tengah pesatnya era digital sangat ditentukan daya adaptasi dan kreativitas para pengelola di dalamnya. Hal ini harus senantiasa dijaga agar konten siaran radio tetap relevan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Radio siaran di era digital harus terus bertransformasi menyesuaikan perkembangan zaman. CEO Swadesi Media Group Hendro Pleret yang mengelola 13 radio siaran di Yogyakarta dan Jawa Tengah melihat era digital ini menjadi peluang sekaligus ujian bagi pengelola radio siaran. Sebab kreativitas menjadi hal yang mutlak dioptimalkan agar konten radio tetap relevan bagi masyarakat.
5: Kalau saya ditanya apakah produk radio siaran saat ini menggunakan konten on demand, di medsos akan mengikis konsep radio live, bagi saya tergantung pelakunya atau radio itu sendiri. Banyak yang mencoba radio berjuang tampil di TikTok misalnya, di YouTube misalnya, dan sebagainya. Nah ini harus bisa mengintegrasikan antara medsos dan analog, tergantung kreativitas kita juga.
4: Terkait model bisnis yang ideal, terutama bagi radio siaran swasta di era digital, Hendro Pleret menekankan perlunya pengelola radio untuk menguatkan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal seperti UMKM.
5: Kita menghargai UMKM lokal, UMKM yang ada di sekitar kita, dan kita juga harus mengakomodir kepentingan-kepentingan warga kita sekitarnya. Inilah yang saya katakan, banyak radio yang sok idealis, tetapi sekarang terkikis. Sok idealis itu bagi saya akan kalah oleh realis.
4: Dan yang tidak kalah penting menurut Hendro Pleret, pengelola radio siaran harus terus menjaga kualitas audio pada siaran radio mereka. Ia beralasan, era digital sangat mengutamakan kualitas agar punya daya saing.

0: Polresta Sleman sita ribuan pil sapi di wilayah hukumnya dari 3 kasus yang berbeda. Vika Azalea melaporkan berikut ini.
1: Pondok tidak melindungi pelaku, karena setelah kemudian pelaku diberhentikan dari pondok, pelaku sudah tidak berada
2: Pondok Pesantren As-Solihah Jonggarangan Sleman buka suara terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus pondok pada Desember tahun lalu dan Januari 2026. Kuasa hukum Pondok As-Solihah Heri Purwanto menjelaskan pelaku adalah NH yang merupakan staf pengajar pondok. Ini menepis pemberitaan.
3: Modus pelaku itu melakukan penjualan melalui COD kepada rekan-rekan yang sudah dikenalnya. Kemudian untuk motif pelaku itu ekonomi, karena kebutuhan ekonomi.
2: Satres Narkoba Polresta Sleman menyita lebih dari 44.000 pil sapi dari 3 kasus penyalahgunaan obat keras di wilayah Sleman. Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Sleman, Ibtu Deni Hermawan Saputra mengungkapkan, dalam kasus pertama, polisi mengamankan RN, seorang buruh harian lepas warga Purwobinangun, Pakem Sleman. RN diamankan di Embung Jete Suruh, Donoharjo Ngaglik Sleman pada Jumat 17 Juli lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menemukan barang bukti sebanyak 36.000 pil sapi yang disimpan di 2 lokasi berbeda.
3: Adapun barang bukti yang diamankan dari pelaku sejumlah 36.000 butir dibagi menjadi 2 TKP. TKP yang pertama di Embung itu sebanyak 5.000 butir, kemudian kita kembangkan di rumahnya, disimpan di kandang ayam sebanyak 31.000 butir. Kemudian kita juga menyita 2 buah handphone merek.
2: Pada kasus kedua, polisi menangkap DT, seorang buruh harian lepas warga Tlokodadi Melati Sleman pada 31 Juli lalu. Dari tangan DT, polisi mengamankan lebih dari 400 butir pil dan 1 unit handphone. Sementara pada kasus ketiga, polisi mengamankan IRR, warga Maguwoharjo Depok Sleman yang merupakan residivis kasus serupa. IRR ditangkap pada 22 Agustus lalu dengan barang bukti lebih dari 8.000 butir pil. Deni menjelaskan para pelaku mengedarkan pil tersebut dengan alasan ekonomi. Obat keras itu diperjualbelikan kepada remaja usia produktif hingga anak sekolah.
3: Untuk harga, untuk satu klip isi 10 butir trihexpenidil atau yang kita kenal biasa pil sapi, itu harganya Rp30.000. Biasanya dipasarkan kepada anak-anak muda usia produktif dan usia sekolah, yaitu dari SMP sampai umur 30 tahun.
2: Ia menekankan penggunaan obat tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap meningkatnya kejahatan jalanan di wilayah hukumnya.
0: Pondok Pesantren As-Solihah Jonggrangan Sleman buka suara terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh staf pengajar pondok. Reporter Vika Azalea kembali melaporkan.
1: Pondok tidak melindungi pelaku, karena setelah kemudian pelaku diberhentikan dari pondok, pelaku sudah tidak berada pondok.
2: Pondok Pesantren As-Solihah Jonggarangan Sleman buka suara terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus pondok pada Desember tahun lalu dan Januari 2026. Kuasa hukum Pondok As-Solihah Heri Purwanto menjelaskan pelaku adalah NH yang merupakan staf pengajar pondok. Ini menepis pemberitaan yang sebelumnya menyebut pelaku merupakan pengasuh di pondok tersebut. Heri menegaskan pihak pondok telah memberikan saksi berupa pemberhentian NH sebagai staf pengajar pondok. Heri menyebut sebelum adanya laporan polisi, pihak pondok telah memfasilitasi penyelesaian secara kekeluargaan. Heri menegaskan pihak pondok tidak menutupi dan tidak melindungi pelaku. Meski demikian, Heri mengatakan pertanggungjawaban hukum tetap tertuju kepada NH, bukan kepada pondok.
1: Untuk proses hukum yang sudah dilaporkan di kepolisian, Polresta Sleman, kami tetap mendukung, mensupport agar perjalanan proses hukumnya berjalan. Karena apapun perbuatannya, ketika itu masuk ranah pidana dan sudah dilaporkan, maka kita percayakan kepada penegak hukum. Kemudian yang ketiga, pondok tidak akan menghalangi, menutupi atau menyembunyikan bukti. Itu yang kemudian harus saya bangun di sini karena narasi di luar itu pondok ini.
2: Sebelumnya, kuasa hukum korban Gusti Rian Saputra mengatakan korban menjadi santri di pondok tersebut selama 6 tahun sejak SMP hingga SMA. Di samping itu, selama 1 tahun korban mengabdi di pondok dan selama 2 tahun bekerja di pondok tanpa digaji dengan alasan khidmat.
4: Dia 6 tahun sekolah di sana, SMP SMA. 1 tahun mengabdi dan 2 tahun bekerja tanpa digaji dengan alasan khidmat.
2: Gusti turut melaporkan peristiwa ini ke Polresta Sleman pada 7 September lalu. Saat ini, korban tengah mengandung dengan perkiraan waktu bersalin pada Oktober mendatang.
0: Berita selanjutnya datang dari cabang olahraga sepak bola. Kembali ke kasta tertinggi persepakbolaan nasional, PSS Sleman siap menghadapi Madura United untuk laga kandang pertama mereka di kompetisi Super League musim ini. Berita selengkapnya hadir bersama Rosian Anwar.
5: Yes, we had a good training week after the Bali game.
6: PSS Sleman siap menghadapi laga kandang perdana kompetisi Super League 2026 yang akan berlangsung sore ini di Stadion Maguwoharjo Sleman. Pelatih Peter Huistra mengakui skuadnya bersemangat menghadapi Madura United karena akan mendapat sokongan penuh supporter fanatik PSS. Terlebih lagi 14.000 lembar tiket yang disediakan habis terjual hanya dalam tempo 30 menit saja. Antusiasme Sleman fans menurut Peter Huistra akan menjadi suntikan semangat bagi para pemain PSS di atas lapangan.
5: Now it will get anticipation. We are happy to be back in the.
6: Ya, kami harus mengantisipasinya karena para supporter hadir dan mereka tentu bangga kami kembali ke Super League. Laga nanti akan menjadi hal yang penting bagi supporter kami dan ini menjadi pertandingan spesial karena kami akan mendapat dukungan penuh dari para supporter. Jadi kami rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.
5: To see us and we want to play in the Super League again. So we're looking forward to tomorrow and will be great game.
6: Sementara itu striker PSS asal Burundi, Christophe Nduarugira menyatakan seluruh pemain siap sepenuhnya untuk menebus kegagalan di laga perdana kompetisi ketika PSS kalah 1-2 dari tuan rumah Bali United pada pekan lalu. Christophe juga semakin termotivasi karena stadion akan dipenuhi oleh supporter PSS Sleman.
5: We had good week this week. Last week we play against Bali.
6: Kami melakukan latihan yang baik selama sepekan ini setelah kekalahan kami dari Bali pada pekan lalu. Pekan lalu memang kami meraih hasil buruk, tapi kami berlatih keras dan berharap dapat meraih poin dari Madura. Kami dalam mood yang baik dan kami berharap dapat memberikan yang terbaik untuk laga besok.
5: Tomorrow we can do something different than the game against Bali.
6: PSS Sleman bertekad meraih poin penuh dan sekaligus memberikan kado terbaik bagi para supporter sekembalinya mereka ke kasta tertinggi persepak bola nasional. Pelatih PSS Peter Huistra pun dapat menurunkan skuad terbaik yang dimiliki pada sore nanti tanpa adanya pemain yang cedera atau terkena hukuman larangan bertanding. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. New Zealand membuka peluang kerjasama dengan DIY dalam pengembangan peternakan, salah satunya melalui pasokan semen sapi pejantan untuk menghasilkan bibit sapi unggul. Polresta Sleman sita ribuan pil sapi di wilayah hukumnya dari 3 kasus yang berbeda. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center, yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia, menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesekan hatimu, oh kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andy Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

mantan anggota grup Elva Singer, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar. Lama ya kayaknya Ria gak nyempa pendengar di Indonesia banget. Nah, kali ini Ria hadir ya. Tentunya di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, di seputaran Kota Baru cuaca nampak lumayan panas nih di luar ya pendengar. Gimana nih di tempat Anda? Yang pasti ketika cuaca panas kayak gini, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi, minum air putih yang banyak ya, biar tetap terhidrasi dan juga tetap sehat. Nah pendengar, enaknya di siang hari ini kita ngomongin apa ya? Oke deh, siapa nih yang hobi jalan-jalan? Nah, pastinya semua orang gitu ya, semua pendengar hobi ya jalan-jalan. Nah, kalau lagi jalan-jalan ke toko atau mungkin ke swalayan gitu ya, tiba-tiba lihat barang yang dipengenin, tapi kok uangnya nggak cukup buat beli. Nah, yang dilakuin pendengar apa nih? A gitu ya, kayak soal di sekolah ya, ada A, ada B. Pilihan yang pertama, pulang dan melupakan kalau pengen beli barang itu. Pilihan yang kedua atau B, menabung kalau udah kumpul uangnya baru beli barang yang dipengenin gitu ya. Kalau pendengar yang mana? Nah boleh ya, gabung bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Masih lumayan banyak ya kebersamaan kita, ya nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Iya, di sesi pertama, sesi satu kali ini ya, Ria ada 3 lagu yang Ria tawarkan. Ada ayat-ayat cinta dari Rosa, Pesawatku dari Memes, dan juga Cinta dan Benci dari Geisha. Nah tentunya pendengar bisa pilih salah satu dari 3 lagu yang Ria tawarkan, atau mungkin request sendiri juga boleh ya pendengar, asalkan masih di tahun 90-an hingga 2010 ya, karena Indonesia banget memutar lagu di era tersebut ya, 90-an hingga 2010. Iya. Oke, baik pendengar, ini sudah ada yang bergabung di line WA Pro 1. Ini ada Mbak Lala di Jalan Magelang. Halo, selamat siang Mbak Ria Agustin. Aku pilih lagu Cinta dan Benci dong dari Geisha. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Oh ya, ada lagi nih. Dan untuk RRI, walaupun kemarin gitu ya, Mbak Lala tetap ngucapin selamat hari radio. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, baik. Matur nuwun Mbak Lala. Nanti Ria putarkan ya, Cinta dan Benci dari Geisha. Nah, pendengar jangan lupa ya, nanti pertanyaannya disimak ya. Kalau pendengar jalan-jalan ke toko dan lihat barang yang dipengenin, tapi duitnya gak cukup buat beli. Nah, yang dilakuin, pilihan yang pertama, pulang dan melupakan kalau pengen beli barang itu. Yang kedua, menabung kalau udah kumpul uangnya, baru buat beli barang tersebut ya. Oke deh, Ria puterin lagu untuk Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Dan tentunya nanti Ria balik lagi di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilon Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan tentunya masih bersama Ria Agustin di sini ya, pendengar. Oke, baik. Tadi lagu Cinta dan Benci sudah dihadirkan spesial untuk Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Nah, kalau pendengar baru gabung kali ini gitu ya, Ria akan bacain tema kita di siang hari ini. Jadi kalau pendengar misal jalan-jalan nih ke toko atau ke swalayan gitu, lihat barang yang dipengenin, ternyata harganya mahal dan uangnya gak cukup buat beli barang itu. Nah, yang dilakuin adalah, ini kayak pilihan ganda di sekolah ya. Pilihan A, pulang dan melupakan kalau pengen barang tersebut. Pilihan B, menabung kalau udah ngumpul uangnya buat beli barang yang dipengenin itu. Gitu ya pendengar ya. Boleh ya gabung bareng Ria di sini. Masih banyak kebersamaan kita ya. Boleh banget gabung bareng Ria di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Di line WA Pro 1 nampak sudah ada yang bergabung. Coba Ria bacain ya. Dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali Bukus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Arti, Mas Rianto, dan semuanya saja. Request lagunya Astri Tentang Rasa. Untuk Mbak Ernest sama siaran dan terima kasih. Oke, baik. Tapi kali ini yang siaran Ria ya, Pak Budi ya. Biasanya memang sama Erna ya, tapi karena suatu hal gitu ya, kita tukar dinas nih. Jadi kali ini Ria yang nemenin ruang dengar Anda ya, pendengar. Di line telepon di ujung sana sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Halo Indonesia Banget.
0: Angge, Ibu, mungkin volume radionya bisa dikecilkan biar gak feedback ya.
1: Lupa lari dari jauh masih keras. Sekarang udah enggak kan?
0: Sehat-sehat ya Bu E?
1: Alhamdulillah Bu E sehat. Gimana Mbak Ria? Sehat juga Kak?
0: Iya alhamdulillah. Aduh kangen nih loh sama Bu E. Kayaknya sekian purnama kita enggak ngomong Bu E.
1: Besok kita datang kalau pas ada acara di RRI.
0: Iya loh Bu, besok ada acara Jalan Sehat di RRI. Bu E datang ya Bu ya?
1: Tapi yang di Gejayan katanya ya?
0: Iya, yang di Gejayan, Ibu. Hadiahnya banyak loh, Bu.
1: Iya, nanti minta hadiah.
0: Ya, kalau beruntung. Makanya ikut sampai selesai ya, Bu, ya. Karena memang pendengar nih hadiahnya banyak banget. Ada 1 unit sepeda listrik loh, Bu. Ada 4 unit sepeda. Lah kan siapa tahu bawa sepeda. Televisi LED, kulkas, 2 unit mesin cuci, tuh kan banyak banget kan Bu, ada kipas angin, kompor gas tuh. Ayo Bu besok datang ya, ketemu Ria ya.
1: Itu sepeda enak kali ya, sepeda listriknya kan nggak usah pakai ngebuel.
0: Nggak usah ngayu, nggak usah ini ya Bu ya, gembrobios gitu ya.
1: Kayak pakai motor begitu.
0: Oke Bu Ria mau nanya nih, kalau Bu pas jalan-jalan ke swalayan atau mungkin ke warung gitu ya atau ke toko, nah ada barang yang dipengenin tapi uangnya nggak cukup, nah yang Bu lakuin ini kayak soal pilihan ganda di sekolah ya Bu ya. Pilihan yang pertama A, pulang dan melupakan kalau pengen barang itu. Yang B, menabung kalau udah ngumpul uangnya buat beli. Nah kalau Bu yang mana nih?
1: Ya ini kalau misalnya kepengen banget, kalau misalnya barangnya murah ya udah. Misalnya nggak bawa duit, ya pulang aja dulu. Besok baru ke apa tuh ya, paranin lagi gitu. Tapi kalau murah, kalau mahal ya nggak jadi aja deh.
0: Gitu.
1: Kalau pengen barang apa lihat-lihat barangnya.
0: Berarti kalau misalkan mahal, ya udah dilupain aja deh, nggak jadi pengen gitu ya Bu ya?
1: Dilupain aja, ini siapa tahu besok kapan itu punya duit. Tak
0: salah
1: ini lagi
0: gitu. Oke, baik, matur nuwun. Bu Ria ada 3 lagu. Bu mau pilih mana? Ada Dia dari Semi Simorangkir, Keabadian dari Reza Artamevia, dan Harus Sampai di Sini dari Kia Afi. Mau pilih mana nih?
1: Enggak, yang itu sinorangkir itu loh, kayaknya bagus kali ya.
0: Itu yang ada aku ingin dia yang sempurna gitu-gitu, Bu.
1: Dia senang itu, apa tuh suaranya dia.
0: Iya, benar, suaranya emang merdu banget. Oke, baik, salamnya untuk siapa, Bu E?
1: Ya, belum ada yang masuk ya, Mbak ya.
0: Yang masuk via WA, ini tadi ada Pak Budi Santoso di Wonogiri.
1: Iya, iya. Salamnya bagi Mawar Kuning. Mawar Kuning, Mbak Novi. Itu siapa lagi yang kita masuk tadi? Ali. Maka Mas Ipul. Terus siapa lagi ya? Bu Lilis, Pak Beni juga. Bu Suti, Nogo Tirto. Sama Pak Budi Santoso, Bumi Serandakan, sama ini siapa lagi yang Bumi Serandakan, terus
0: siapa
1: ini Jalan Pasir, sama dan semuanya Pak John barangkali dengerin dan semuanya ya.
0: Mbak, iya, ya. Oke, baik, ibu kok suaranya agak serak nih, sama kayak Ria kayaknya lagi batuk ya.
1: Karena hawanya gitu kali ya, jadi rada-rada serak gimana gitu.
0: Berarti Ria punya temen ya.
1: Sedia jeruk nipis itu buat perantik kalau ini diminum pakai esap gitu kan katanya tuh. Jadi suaranya ini belum minum, belum bikin.
0: Oh gitu, berarti harus sedia jeruk nipis ya Bu ya. Oke deh, habis gitu. Ini nanti kalau udah selesai Ria tak beli.
1: Ya itu enak kok diminum pakai kecap, kasih air anget dikit, enak. Jadi resep gurih itu, ini belum tak minum.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Lekas sehat juga ya Bu yang ada di Kentungan. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya. Ternyata suaranya Bu sama ya kayak Ria ya, batuk-batuk ya. Oke Bu semoga lekas sembuh ya. Di belakang Bu ada siapa? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget. Halo Indonesia banget. Waduh, kok malah ngumpet ya. Halo Indonesia banget. Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Bisa dicoba kembali pendengar di 580333. Coba ya, deringnya nunggu 3 kali ya. Sesuai arahan dari siapa coba ya. Oke, coba ya kita angkat. Halo, Indonesia banget. Iya, halo Indonesia banget. Waduh, kayaknya nih Ria malah makin takut nih ya. Gak ada suaranya. Oke, baik. Bisa dicoba kembali ya pendengar di 580333. Oke, Ria ke WA dulu. Ini ada Mas Theo dari Magelang. Minta request lagu Nina dari Fizz. Kayaknya belum pernah ada di ini deh, Pak. Belum ada di list kami. Coba-coba, ini adanya Nina, cuman bukan dari Fizz ya. Ada Ed Sheeran, Nina, Seven Days, Lost Without You, gitu-gitu. Ini Ninanya Nina bahasa Inggris nih ya. Kita di Indonesia banget. Iya, atau coba diganti lagunya ya Mas Theo ya. Boleh ya, nanti Ria tunggu di 580333. Coba kita sapa sekali lagi. Simsalabim, halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum, Indonesia banget.
0: Angge, waalaikumsalam. Bu Sri yang ada di Jalan Watas ya, Bu Sri?
2: Iya, Mbak Ria.
0: Angge, aduh, seneng banget ini Bu Sri bergabung. Tadi sebelumnya ini Bu Sri udah masuk belum sih, Bu? Kok tadi itu ini ya, putus-putus gitu. Belum ya, Bu ya, baru gabung ini ya?
2: Putus-putus, Mbak.
0: Oh iya, tadi juga gitu, kayak gak ada suaranya ibu, jadi terus tiba-tiba putus. Oke, alhamdulillah sudah tersambung. Bu Sri kabarnya baik, Bu Sri?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Nah Bu Sri, Ria ada pertanyaan nih. Kalau Bu Sri pas jalan-jalan ke toko atau mungkin ke swalayan, nah, lihat barang yang dipengenin, tapi uangnya nggak cukup. Nah, yang dilakuin Bu Sri apa? Pilihan yang pertama, pulang dan melupakan. kalau pengen barang itu. Pilihan yang kedua, menabung kalau udah ngumpul uangnya buat beli. Nah,
2: kalau saya ya pulang dulu. Besok kalau uangnya udah cukup baru beli. Gak usah ngoyo-ngoyo,
0: Pak. Oh ya, Bu ya.
2: Ya nyantai saja.
0: Bisa beli ya dibeli, nggak bisa ya udah gitu ya Bu ya.
2: Yang pokok-pokok saja dulu, Mbak.
0: Benar. Oke, baik, matur nuwun jawabannya. Bu Sri, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Dia dari Semi Simorangkir, Keabadian dari Reza Artamevia, dan Harus Sampai di Sini dari Kia Afi.
2: Ya, yang nomor 3 itu saja enggak, ya.
0: Oh, enggak, Harus Sampai di Sini. Enggak, siap Ibu. Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Saya kirimkan buat fotokopinya Ibu E. Salam untuk Ibu E, semoga lekas sembuh. Mbak Kristi. Dan untuk Mbak Ria, selamat tugas, kalau pulang hati-hati.
0: Angge matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Angge Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah bergabung di Indonesia Banget kali ini. Oke, Ria ke WA. Oh, ada Pak Budi Santoso lagi ya. Oh, alhamdulillah bisa dengar Mbak Ria siaran lagi. Wah, Ria juga seneng ya Pak Budi. Kalau saya yang A, oke, pulang dan melupakan kalau pengen barang itu. Oh gitu Pak, berarti ya udahlah gak jadi pengen gitu ya, gak bisa beli. Oke, baik, matur nuwun Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Iya, di belakang Bu Sri yang ada di Jalan Wates, coba ada siapa ya kita sapa. Halo Indonesia Banget.
3: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Enggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben suaranya Bu Ali tuh kayak ada di gua gitu loh Bu.
3: Masa?
0: Kayak ada di tempolong gitu. Sinyalnya mungkin ya Bu Ali ya, karena jauh kali ya.
3: Padahal ini sudah jauh loh.
0: Oh gitu.
3: Jadi HP satunya dari digitalnya sudah jauh ini Mbak.
0: Ya. Oke, gak apa-apa tapi tetap kedengaran kok. Bu Ali sehat ya?
3: Oh gitu, sehat alhamdulillah. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Angge matur nuwun, merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Matur nuwun ucapannya Bu Ali.
3: Selamat sehari, gak apa-apa. Habis hariannya baru ini siaran.
0: Bener, ini biasanya Angge juga Mbak Erna yang siaran ya.
3: Nggak, kalau pagi masa mau ini dimarahin sama ustadznya.
0: Nah itu ya. Oke, baik. Bu Ali, Ria ada pertanyaan nih.
3: Jadi mudah-mudahan Mbak Ria penyiar-penyiarnya sukses.
0: Amin, amin.
3: Satu suara berjuta telinga.
0: Iya, matur nuwun Bu Ali. Bu Ali, Ria ada pertanyaan nih. Misal Bu Ali pas jalan-jalan di swalayan, kepengen barang.
3: Bergelombang kayak di dalam air Mbak Ria ngomongnya.
0: Iya po, masa sih? Tuh kan suaranya Ibu juga tadi kayak dalam itu loh gua ya. Apa mungkin sinyalnya nih Bu ya?
3: Air gitu, nggak tahu RRI Jogja ini kenapa ya.
0: Oke, tapi terdengar toh Bu?
3: Gini.
0: Iya, oke, baik. Nah misal Bu Ali pergi ke swalayan nih, pengen barang gitu ya, tapi ternyata uangnya gak cukup. Nah apa yang dilakuin Bu Ali? Ini ada 2 pilihan. Yang pertama atau A, pulang dan melupakan kalau pengen beli barang tadi. Yang kedua, yang B, menabung kalau udah ngumpul uangnya baru buat beli barang tersebut.
3: Iya, itu apa ya, kayak anak sekolah berarti.
0: Iya benar. Iya memang Ria bikin gitu.
3: Teorinya satu A, tapi pada prakteknya melupakan langsung sehari itu merupakan tidak bisa. Kalau memang ada yang ditakdir sampai berhari-hari bisa tidur, tapi ya itu nggak usah ngoyo memang.
0: Oh benar, memang kalau kata teman saya tuh gini Bu, mending kita nyesel beli daripada nyesel gak beli gitu katanya. Walaupun kadang mahal, tapi kok kalau pengen banget gitu ya Bu ya.
3: Tapi seiring bertambahnya usia Mbak Nia, saya bisa belajar legowo lah itu. Iya Mbak Nia, kayak yang itu yang pernah saya jelasin ke Mbak Nia, sudah jadi bukan milik saya, sudah mahal, padahal sudah rencana benar-benar matang Mbak Nia.
0: Oh iya toh, akhirnya gak jadi ya Bu ya. Aduh sayang banget. Berarti belum rezekinya gitu aja ya Bu Alia.
3: Sementara ini belum bisa mendekati Mbak Ria sama Mbak-mbak yang lain.
0: Oke, kita tetap berdekatan via telepon gini ya. Oke, baik. Bu Ali, Ria ada 3 lagu, Bu Ali mau pilih mana? Ada dia.
3: Mbak Rina.
0: Gimana?
3: Itu apa? Mau di Ayunda, boleh?
0: Oh, boleh. Mbak, yang apa? Mbak. Yang apa, Ibu?
3: Apa? Untuk apa? Mau di Ayunda.
0: Mau di Ayunda.
3: Iya, mau di Ayunda.
0: Oke, sebentar ya, Ria cariin salamnya dulu, Ibu.
3: Iya. Sambil nyalam. Bentar ada Bu Sri ya. Ibu Satila, Ibu Mawar Kuning, Ibu Ligati, Ibu Tuti, Ibu Kus, Ibu Lilis, Pak Puji, Pak Hasan, Pak Beni, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas semuanya dulu deh Mbak Nia.
0: Oke baik, ini mau di Ayunda banyak banget. Ibu mau pilih apa? Tiba-tiba cinta datang, aku atau temanmu, ya. Tahu diri.
3: Yang ini, untuk apa?
0: Untuk apa? Bentar ya Bu ya.
3: Tiba-tiba cinta datang itu pas Mbak Agatha Erna siaran sudah betul saya.
0: Udah di ini ya, udah di play ya? Udah pernah di play belum sih Bu? Coba Ria cari yang...
3: Oh, yang itu, yang tiba-tiba cinta datang itu.
0: Yang untuk apa itu belum ada di playlist kami ya Bu.
3: Belum ada. Yang ada
0: kayaknya judulnya bukan untuk apa deh. Yang untuk apa? Cinta tanpa pembuktian gitu-gitu ya. Iya kan? Iya kayaknya tuh judulnya bukan untuk apa deh Bu.
3: Untuk apa? Pasti ada.
0: Iya kalau di sini di ini udah apa nih? Aduh Ria belibet banget. Udah 2 komputer loh Ria cari nih. Enggak ada untuk apa Ibu?
3: Nanti kalau saya ada di ini tak kirim nih.
0: Iya boleh. Atau coba Ria set dulu ya. Kayaknya tuh judulnya bukan untuk apa deh.
3: Yang ada di situ ada apa Mbak Ria? Yang penting jangan tiba-tiba tadi.
0: Cinta datang ya. Oke, atau mungkin sementara tahu diri ya. Sambil Ria searching ya. Ria juga penasaran nih jadinya.
3: Tahu diri. Judulnya tahu diri.
0: Iya. Itu Bu, mau itu.
3: Harus tahu diri kan memang. Harus tahu diri kan.
0: Kalau enggak ada. Kalau enggak ada, ya udah gitu ya Bu ya.
3: Tahu diri aja sudah. Bertugas Mbak Ria.
0: Oke, baik. Matur nuwun Ibu, sehat selalu.
3: Iya, sehat dan bahagia selalu. Sukses dalam karir.
0: Amin, amin. Nggih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Aduh, Rian jadi penasaran ya. Oke, baik. Pendengar karena sudah 3 lagu gitu ya. Nanti daripada Ria disemprit pakai peluit prit gitu ya. Ria ke kok 3 lagu sih? Maksud Ria 3 penelpon gitu ya. Oke, jadi Ria ke lagu dulu dan tentunya Ria nanti balik lagi di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Masih di 91,1 FM Bro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar masih di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah memang ya, apalagi cewek gitu ya, banyak yang dipengenin. Kalau pas jalan-jalan ke toko atau swalayan, pengen barang, ternyata uangnya gak cukup. Nah kalau pas gak cukup gitu, pendengar ngapain coba? Ada pilihannya ya ini pendengar ya, kayak kalau sekolah dulu ya, pilihan ganda gitu ya. Yang A, pulang dan melupakan kalau pengen barang itu. B, menabung kalau udah ngumpul uangnya buat beli. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa, halo Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Halo.
1: Selamat siang Mbak Ria yang cantik.
0: Enggak, selamat siang.
1: Selamat menyantikan suaranya di siang hari. Ternyata sekarang muncul.
0: Oh ya.
1: Tahun RRI.
0: Iya, lama nggak muncul. Ini biasanya Mbak Erna yang siaran ya.
1: Iya, besok paling menghilang lagi.
0: Ya jangan gitulah, Mas. Ini Mas, bentar. Aduh, lama nggak muncul jadi lupa ya.
1: Pundong, Mbak Ria, Pundong.
0: Oh, di Pundong, Mas.
1: Pundong Bantul.
0: Pundong Bantul. Ya. Ini, bukan Mas Permana ya, bukan ya? Iya nggak sih? Aduh, ini siapa sih kok jadi lupa ya?
1: Tanya Mbak Dina loh, kalau Pundong apal Mbak Dina.
0: Enggak po?
1: Oh.
0: Aduh, pas deh.
1: Pasrah ya?
0: Pasrah. Mosok ini Pak Puyeng bukan deh, bukan Pak Puyeng ini.
1: Pak Hadi.
0: Oh enggak, Pak Hadi Pundong, ya Allah, ngapunten, ya Allah, dihukum ini, ya ampun.
1: Aso Indonesia banget, jadi sudah melupakan diriku ya.
0: Enggak, boten lupa, hanya sedikit kesupen.
1: Akhirnya banyak kan pasti.
0: Iya benar, iya memang di 3 bulan ini Ria gak dapat Indonesia banget. Kecuali pas tuker jadwal kayak gini ya.
1: Gak ada siaran Indonesia banget.
0: Oke, adanya Mutiara Pagi.
1: Iya.
0: Oke, Pak Hadi, sehat toh Pak Hadi?
1: Alhamdulillah, di sini panasnya Masya Allah.
0: Oke, sama, di seputaran Kota Baru juga panas.
1: Iya, tapi kan begitu pakai AC.
0: Oh iya ya, benar juga.

0: kemarin jam 8 tuh saya kan nelpon terlaku itu, tapi nggak ada yang angkat. Saya mau tanya sebenarnya ada upacara apa enggak, karena jam 7 itu tetap berita kok.
1: Oh iya, kalau siaran langsungnya memang kita tidak ada, Ngge. Ngge, memang siaran langsungnya kita tidak ada. Yang ada upacara benerannya.
0: Iya, kayak tahun lalu berarti tidak di on air kan ya?
1: Ngge.
0: Oh, makanya tak tunggu sampai jam 9.10 enggak ada kok di radio kok.
1: Ya udah deh, terus ditinggal pergi ya Pak ya, jalan-jalan.
0: Sampai penasaran aku nelpon, ternyata enggak ada yang ngangkat.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh iya, nelpon kan sini baru dialog, Pak.
0: Enggak, gitu. Sebelum jam 8 kok.
1: Oh, sebelum jam 8, baru opini publik dong.
0: Iya, enggak ada yang angkat. Kemarin pasti yang siaran kan Mbak Dina Febrina. Iya, ngerti aku. Kemarin pasti bagi juga Mbak Dina.
1: Benar.
0: Jadi yang ceritaan di terus yang siaran.
1: Oke, Pak Hadi, Ria mau nanya ini loh. Kalau Pak Hadi jalan-jalan di swalayan gitu, tiba-tiba pengen barang. Nah, tapi nggak bisa beli. Nah, apa yang dilakuin? Pilihan yang A, pulang dan melupakan kalau pengen barang itu. Pilihan yang B, menabung kalau udah ngumpul baru beli. Yang mana ya, coba?
0: Kalau aku sih pulang saja. Karena apa? Saya itu jadi orang itu nggak pinginan ini itu nih, nggak terlalu ini. Jadi apa namanya, nggak terlalu memaksa untuk saya harus bisa beli ini itu, nggak. Jadi apa adanya saja.
1: Oh gitu, berarti kalau nggak bisa beli ya udah pulang aja, nggak usah beli gitu ya Pak ya.
0: Mau nangis juga nggak didengar Mbak Ria. Coba Mbak Ria dengar, pasti nanya ada apa, mau dibeliin apa gitu.
1: Terus kalau habis Ria nanya, oh kalau yang itu Ria juga nggak punya duit gitu, gimana Pak?
0: Kalau paling Mbak Ria jawabnya gini, kalau yang itu mas besok saja ya, jangan sekarang gitu.
1: Kayak kalau sama anak kecil ya Pak ya. Oke, baik.
0: Ada, nggak usah. Jadi nek orang Jawa bilang ya nggak usah ngoyo, harus bisa ini itu nggak usah.
1: Gitu.
0: Hidup ini santai aja. Beli ya, alhamdulillah memang ini rezeki kita. Kalau belum bisa sekarang ya, siapa tahu bulan depan atau besok kapan kita bisa, gitu aja.
1: Oke, baik. Pak Hadi, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Demi Cinta dari Krispati, Semusim dari Marcel, Persembahan dari Surga dari Dewa 19.
0: Dewa 19.
1: Oke, dikirim ya, untuk siapa Bapak?
0: Orang request lagu Dewa kayaknya.
1: Dewa Lovers.
0: Kalau request itu senangnya Mayang Sari, kalau nggak Mayang Sari, Nikar Dilal.
1: Oke, kali ini Dewa 19 ya.
0: Sekali-sekali minta lagunya Dewa nggak apa-apa.
1: Salam untuk siapa Bapak?
0: Ya, salamnya buat Bu Lilis Kumendaman, ada Bu Ali Pamekasan, ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novi kalau pantau ya, selamat siang, sehat dan bahagia selalu. Ada Mas Budi Santoso Wonogiri yang kemarin tanggal 9 ultah, berambilan panjang umur.
1: Oh iya, 9 September ini ya?
0: Iya, sama dengan Kak Orna.
1: Oh iya toh, waduh, selamat ulang tahun Pak Budi Santoso, sehat ya, selalu.
0: Pak Soang Rindu Mam Rebu itu ngomong kalau besok rebunya ulang tahun, berarti tanggal 9 dong.
1: Oh iya ya.
0: Beda 2 hari sama RRI.
1: Kita tunggu ya, tumpengnya paling nanti bentar lagi datang.
0: Tak ketinggalan Mbak Christine yang di Torogenden, selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Ines Intan Rahayu di Temanggung, kalau masih monitor RRI Pro 1 ya, selamat siang. Dua Mbak Ria dan kru RRI Jogja pada umumnya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sukses selalu, sekali di udara tetap di udara dan makin maju terus RRI tanpa henti.
1: Angge, amin, matur nuwun Pak Hadi dan atensinya.
0: Semakin sejahtera saja ya.
1: Angge, amin, sejahtera juga ya untuk Pak Hadi ya.
0: Dan Mbak Ria, pokoknya tetap semangat.
1: Oke, angge Pak Hadi juga ya.
0: Ya, sukses selalu dirimu dan tetap cantik.
1: Iya, matur nuwun Bapak, lagunya ditunggu.
0: Ya, siarnya sampai jam berapa ini?
1: Nanti jam 18. Mau nemenin?
0: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti ditemenin ya Pak ya, dari Pundong sana maksudnya. Matur nuwun. Iya, di line WA ini ada yang bergabung dari Mbak Christine. Halo Mbak Christine, ini Ria. Lama gak menyapa ya. Sehat-sehat ya Mbak Christine ya. Selamat sore Mbak.

Astria. Tolong diputarkan Cinta di Kota Tua dari Niki Astria. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Romo Narto Endro, Kimayang Seto, buat Mamah Lydia. Dan untuk Mbak Ria, selalu diberi kesehatan, terima kasih dan metugas. Oh, Mbak Christine tambah salam untuk Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Pak Rejo Susilo. Oke, baik. Oke, nanti lagunya coba ya, kalau ada waktu nanti Ria puterin ya. Kalau enggak ya nanti mepet-mepet jam 3 ya Mbak Christine ya. Oke, Cinta di Kota Tua. Di belakang Mbak Christine ini ada Mbak Ernest Rahayu di Temanggung. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat ulang tahun RRI RRI Yogyakarta, iya RRI seluruh Indonesia ya Mbak Ernest ya. Enggak, matur nuwun. Yang ke-81, semoga semakin jaya di udara, semakin banyak pendengarnya. Oke, amin amin, matur nuwun Mbak Ernest. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria Agustin, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia. Dari pendengar setia Ernestina Rahayu di Temanggung hadir. Matur nuwun Mbak Ernest. Kirim salam untuk Pak Puji Grahito, Pak John, Pak Yono, Pak Rimbang, Ayah Ahmad Fauzi, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Rianto, Mbak Christine, Mbak Yeni, Mbak Andin, Bu Sri Rahayu dan semuanya saja. Kalau saya pas belanja ke toko bawa duit kurang ya pulang saja, tidak jadi belanja. Oke, baik, benar juga ya Mbak Ernest ya, gak usah dipaksain gitu ya. Oke, lagunya Topeng dari Peter Pan. Oke, coba ya nanti Ria lihat waktunya ya. Kalau misalkan gak cukup ya nanti Ria puter di jam 3 lebih dikit gitu ya. Oke pendengar, kita ke lagu dulu. Tadi Bu Ali dari Pamekasan Madura ya, spesial request lagu Tahu Diri ya dari Maudy Ayunda.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Masih di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Dan untuk request dari Mbak Ernest Intan Rahayu ya, kami hadirkan setelah ini ya Mbak Ernest. Matur nuwun yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Green Radio berjaringan Korwil 11 yang nantinya kita akan berbincang mengenai pengembangan energi terbarukan. Kali ini produksi dari RRI Purwokerto, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kira-kira kapan mas?
1: Wah,
0: ketika listrik padam.
1: Betul, iya juga sih, benar. Kan gitu. Karena udah menikmati ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay, iya.
0: Jadi ketika listrik ada ya biasa saja, tapi ketika listrik padam baru
1: panik ya.
0: Panik.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Dan ini sebenarnya juga udah sering terjadi. Jadi blackout itu kan sebenarnya bukan hanya kemarin.
1: Iya.
0: Yeah. Dan 2006 itu kan. 2019 sudah pernah terjadi waktu ada gangguan di Pemalang dan Ungaran.
1: Oke.
0: Okay. Di yeah. Bali juga sudah pernah terjadi. Artinya emang kalau dulu mungkin Mas Ori nggak tahu isinya berapa. Dulu kita di televisi itu pernah ada acara namanya Aneh Tapi Nyata itu kan.
1: Oh iya, iya. Wah, ketahuan saya kata lawa juga nih Pak.
0: Dan kita juga ironis artinya, kita itu negeri yang berlimpah energi, tapi kok sampai terjadi pemadaman listrik.
1: Oke. Okay.
0: Itu kan ironis, tapi itu tapi kan itu nyata. Iya, iya. Nah, ini yang kita akan coba, artinya akan sangat sebuah ironis kalau kejadian itu, kalau sekali dua kali itu ya, gak ada masalah. Tapi ini berdekade-dekade bertahun-tahun dengan periode tertentu, kita mengalami blackout.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Dan artinya belum mungkin, mohon maaf, mungkin belum ada, ya sebenarnya, sebenarnya udah ada upaya serius ya di zamannya era Pak Harto, cuma gak tahu. Ya kebiasaan kita kali ya, biar kita mungkin beda pemimpin, beda program gitu.
1: Okay. Yeah.
0: Lah ini mudah-mudahan di eranya mantan menantunya dihidupkan lagi gitu. Yeah. Gitu. Dan saya mencoba merangkum, sebenarnya merangkum, kalau boleh dikata ya sebenarnya ya kalau di eranya Pak Harto aja udah ada gitu. Kalau dikatakan darurat mungkin udah kelewat darurat ya mas. Tapi saya masih menggunakan kosakata darurat, biar artinya ya jangan kita tidak terulang lagi dengan pertanyaan klasik gitu Pak. Masa sih kita di negara yang kaya dengan energi kita mengalami hal seperti itu, blackout yang berulang-ulang.
1: Iya.
0: Kan gitu. Makanya saya mencoba mohon maaf ini saya dihubungi kan hari kemarin Pak ya. Saya jadi mendadak harus bikin materi ini apa ya yang harus siap-siapkan. Iya. Lah saya bikin materi 7 alasan darurat energi terbarukan.
1: Baik.
0: Nah, artinya biar kita tidak terjebak kepada permasalahan yang klasik berulang-ulang. Nah, jadi apa sih 7 alasan darurat yang saya mengajukan, mungkin dari rangkuman saya coba cari-cari, saya menemukan 7 alasan darurat.
1: Oke. Okay. Gitu. Apa nih yang pertama dulu nih?
0: Oke. Okay. Jadi kalau yang pertama ya energi itu adalah ya permasalahan yang sangat mendasar kan. Artinya kita kali ini juga kan bisa melakukan siaran ini karena adanya support energi.
1: Betul.
0: Secanggih apapun softwarenya, secanggih apapun peralatannya, kalau tidak ada support energi, nonsen, tidak akan berjalan itu loh. Dan ya itu sebuah hal yang sangat sangat mendasar sekali bahwa energi menjadi kebutuhan yang mendasar. Apapun lah ya, apapun, apalagi kebutuhan kita dengan, apalagi sekarang katakanlah ada wacana 5 tahun dan 5 tahun terakhir kemarin pemerintahnya Pak Jokowi itu ada target penggunaan mobil listrik.
1: Oke, iya.
0: Artinya kebutuhan akan listrik sangat besar. Gitu. Bukan hanya untuk konsumen di rumah, artinya nanti dengan makin menjamurnya mobil listrik kan kita membutuhkan stasiun pengisian kendaraan listrik di tempat umum.
1: Betul.
0: Tentunya itu butuh support asupan listrik yang tidak sedikit. Gitu. Jadi itu alasan pertama bahwa konsumsi listrik kita semakin besar gitu. Dan itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar gitu. Energi. Terus alasan kedua yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kita berkali-kali mengalami blackout.
1: Yeah.
0: Tuh. Artinya ini kenapa sampai terjadi kan harus ada sebuah evaluasi.
1: Yeah. Nah,
0: sementara kan kita pembangkitnya masih terpusat kan. Artinya harus pembangkit-pembangkit yang ada kan, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga diesel, tenaga panas bumi, itu kan harus pembangkit-pembangkit yang skala besar dan terpusat. Artinya ketika terjadi gangguan di pusatnya, ya artinya resikonya
1: semuanya, ya
0: semuanya,
1: oke, semuanya terdampak, ya Pak.
0: Semuanya terdampak.
1: Oke, baik.
0: Itu. Nah, terus alasan ketiga, ya untuk pembangkit listrik itu kan di samping kita menggunakan tenaga fosil, batu bara untuk penggerak turbin uap, kita juga menggunakan PLTA. Yeah. Kita ketahui juga, kita juga mengalami krisis air kan, Mas?
1: Betul.
0: Nanti semakin kesini, debit air semakin, semakin apalagi kalau musim kemarau. Tanpa musim kemarau aja, debit air dengan artinya berkurangnya hutan, debit air semakin berkurang, artinya di satu sisi sumber pembangkitnya menurun, atau bahkan kalau fosil cenderung nanti habis, tapi kebutuhan listrik kan semakin tinggi.
1: Oke.
0: Nanti kan ini nggak linear, berbanding terbalik.
1: Betul.
0: Nah, kalau ini dibiarkan terus menerus, kita akan kehilangan sumber energi. Nah, ini kan kita harus pikirkan sumber energi yang terbarukan, yang lebih dikata tidak habis gitu loh.
1: Baik.
0: Gitu. Terus alasan yang ketiga.
1: Ya.
0: Nah, alasan keempat ya, Mas.
1: Ya.
0: Nah, alasan keempat, Indonesia itu kan kita salah satu negara tropis yang mataharinya hadir sepanjang tahun.
1: Iya.
0: Kan itu.
1: Iya.
0: Nah, ini juga kalau dikembalikan ke awal itu, kita leh tapi nyata juga kan. Kita punya energi yang matahari yang abadi dan sepanjang tahun, dan perhitungannya itu sampai 3.000 gigawatt.
1: Okay.
0: Berarti 3.000 miliar megawatt. Itu potensinya.
1: Se-Indonesia itu ya?
0: Se-Indonesia.
1: Baik. Oke. Okay.
0: Tapi potensi itu baru berapa yang kita wujudkan menjadi sebuah energi yang bisa kita manfaatkan. Itu dibanding mungkin negara-negara yang mungkin empat musim, katakanlah mungkin selama ini kita dengar energi listrik yang pakai tenaga matahari yang mungkin cukup populer mungkin Cina ya.
1: Yeah.
0: Di sana kan mengenal empat musim.
1: Yeah.
0: Nah, artinya negara yang mengenal empat musim di mana keterbatasan matahari aja bisa, masa kita yang sepanjang tahun nggak bisa kan? Okay. Gitu.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Terus, ini yang kelima nih, kalau kita menggunakan energi terbarukan, itu memungkinkan pembangkit itu tidak terpusat, Mas. Memungkinkan ini terpusat karena itu bisa kita distribusikan pembangkit-pembangkit yang dengan skala kecil lalu terakumulasi.
1: Oke.
0: Okay. Artinya panel-panel itu kan dipasang, katakan ini di RRI dipasang berapa panel itu kan.
1: Baik.
0: Bisa menghasilkan berapa megawatt. Nah, itu bisa untuk konsumsi berapa itu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu di atap-atap mungkin atap-atap pemerintahan apa fasilitas publik, gedung-gedung pemerintah, itu bisa, atau kalau boleh ya rakyat dikasih kesempatan untuk berpartisipasi. Gitu, sebagai jangan hanya menjadi konsumen, mereka dikasih kesempatan untuk ikut menjadi produsen listrik.
1: Mandiri ya. Oke.
0: Okay. Tidak harus mandiri, artinya mungkin masih tinggal regulasinya, secara teknis kan memungkinkan. Artinya nanti energi yang dihasilkan dari rakyat nanti tinggal dikelola bagaimana regulasinya.
1: Oke.
0: Sama listrik negara. Itu kan bisa. Pembangkit ditampung atau disalurkan, dikelola oleh listrik negara kan, seperti itu.
1: Baik.
0: Terus ini yang keenam lah. Ini mungkin muncul di opini ya ketika ketika PLTS seolah-olah ini akan menggantikan PLN.
1: Oke. Di sosial media cukup banyak tuh.
0: Iya. Enggak, justru hadirnya tenaga surya itu kita melengkapi apa yang menjadi kelemahannya PLN. Itulah. Artinya kan bisa dikolaborasikan. Tidak harus loh apa, sesuatu yang beda tidak harus selalu kontroversi kan.
1: Iya. Gitu. Yeah.
0: Beda kan kita membangun ekosistem.
1: Dan melengkapi ya Pak?
0: Iya, nanti beda itu tidak harus berkompetisi.
1: Okay.
0: Beda itu kita berkolaborasi, melengkapi gitu loh.
1: Yeah.
0: Artinya, katakanlah kalau PLN selama ini itu pembangkitnya itu harus terpusat, harus sekolah besar, loh. Nah, dengan sistem tenaga surya, ini kan memungkinkan dengan distribusinya merata. Yeah. Artinya ketika terjadi gangguan itu bisa dilokalisir, dampaknya tidak meluas. Ketika terjadi di gangguan pembangkit di RRI, ya sini aja yang terganggu, gitu kan?
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Nah, kalau selama ini kan kita blackout, wah ratusan ribu.
1: Iya. Yeah. Bahkan pelaku usaha sangat-sangat terdampak gitu ya Pak ya.
0: Dan RRI gak bisa siaran.
1: Oke. Okay.
0: RRI gak bisa siaran. Gitu yeah. Seperti itu. Jadi nanti kalau dikolaborasikan ada pembangkit listrik tenaga rusuh. Ya ada baterai energi saving system. Terus nanti jaringan listrik, smart grid nanti. Smart grid dan terus digitalisasi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Terus yang terakhir lah, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Nah, mudah-mudahan ini yang menjadi artinya mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat luas artinya. Ya. Presiden kita Pak Prabowo itu mencanangkan PLTS kapasitas 100 gigawatt peak dengan nilai itu 1,1140 triliun.
1: Oke. Okay.
0: Nilainya. Dan ini potensi menyerap 5 juta 500-an juta lapangan pekerjaan.
1: Oke. Okay.
0: Dan ini akan menghemat anggaran per tahun itu sampai 73 sekian triliun.
1: Baik.
0: Artinya biaya produksi listrik ini akan terhemat. Dengan karena lah kan udah enggak ada biaya lagi toh.
1: Iya.
0: Enggak ada biaya lagi.
1: Iya.
0: Artinya untuk menghemat pembangkit yang menggunakan tenaga solar, batu bara, itu akan terjadi hemat 73 sekian triliun. Dan mudah-mudahan ini akan bukan proyek raksasa yang digelontorkan terus.
1: Dibiarkan ya?
0: Bukan, artinya yang mengerjakan mendapatkan manfaat bisnisnya dari luar.
1: Mudah-mudahan. Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya.
0: Mudah-mudahan. Kayak kami-kami itu penyedia solar panel itu dilibatkan. Artinya pembangkit-pembangkitnya itu terdistribusi. Jadi tidak dipusatkan, dikerjakan oleh sebuah oligarki besar loh. Nanti sama aja.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau dikerjakan sama aja, pembangkitnya terpusat, kalau terjadi gangguan,
1: okay.
0: Sama saja.
1: Baik.
0: Ya. Seperti itu Mas Oni, kurang lebih 7 alasan yang kami angkat kelewat darurat. Ya. Kelewat darurat.
1: Ya, baik. Nah, ini terkait dengan terkait dengan panel surya ya, energi panel surya. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri seperti apa nih seharusnya?
0: Ya itu dia Mas. Artinya Pak Harto di tahun 80-an sudah memulai.
1: Oke.
0: Okay. Dan dulu di tahun 92 sudah di resmikan ya di mana jadi di Pasitan.
1: Oke.
0: Okay. 92 itu di Pasitan. Dan ya sempat terlupakan. Sempat terlupakan ya mungkin biasa karena kita membutuhkan sesuatu kalau kita ya sama kalau nggak ada hujan mungkin payung ya dilupakan kan.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Gitu. Yeah. Dan ya itu artinya harusnya kita punya langkah-langkah antisipasi bahwa energi yang berbasis fosil itu akan dengan sendirinya akan habis loh.
1: Iya.
0: Sementara kebutuhan akan besar harapannya ya energi surya itu menjadi nanti ke depan memang menjadi pembangkit energi masa depan utama. Tentunya ya dengan segala perbaikannya. Gitu. Artinya kalau dulu mungkin masih mahal, surya panelnya mungkin kapasitasnya masih kecil. Iya. Ya sekarang udah banyak mengalami lonjakan kan, artinya sekarang sudah ada teknologi smart digital, terus ada teknologi baterai yang artinya punya kapasitas yang besar, daya simpannya gede gitu. Artinya harapannya ini akan menjadi apa ya, energi masa depan Mas. Energi masa depan seperti itu. Artinya tentunya akan ini semua akan dikaji terus dikomparasikan dengan apa ya, energi fosil loh. Artinya bukan semerta-merta lalu artinya begitu saja enggak, tentu dengan segala perbaikannya.
1: Gitu. Oke. Okay. Baik.
2: Ya, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini, kita akan jeda sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Pendengar, kita kembali dalam program Green Radio terkait dengan energi surya untuk masa depan. Dan tadi sudah cukup dijelaskan ya terkait dengan energi surya. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini, pendengar. Kita bersama dengan Pak Suyatno. Pak Suyatno, ini terkait dengan Pak Suwatno, mohon maaf ya. Ini terkait dengan energi surya gitu ya. Ini kan jadi ada program 100 megawatt peak gitu ya.
1: Gigawatt.
0: Oh, gigawatt. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini seharusnya seperti apa atau memang akan seperti apa ini, Pak?
1: Iya, iya, iya. Kalau seharusnya sih bukan seharusnya, harapan.
0: Oke, harapannya. Baik.
1: Harapan kami sebagai salah satu bagian ekosistem apa ya, energi gitu ya. Artinya kami pelaku UMKM di bidang energi. Harapan kami ya, kami ikut menjadi bagian proyek besar ini, gitu loh. Artinya proyek besar ini lah ujungnya toh yang harus membayar nanti listriknya rakyat. Kalau proyek besar ini dibiayai dari rakyat, tapi yang mendapatkan manfaat ekonominya dari luar ya, buat apa gitu kan?
0: Okay.
1: Dan ini ya sama aja mengulang hal yang sudah berjalan. Artinya akan membangun sebuah pembangkit besar yang terpusat loh. Dan yang mendapatkan keuntungan materialnya mungkin dari luar, baik dari sisi pengadaan materialnya, tenaganya dan sebagainya. Dan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Yeah. Kalau yang kita harapkan kan dengan adanya Altas ini akan terjadi distribusi pembangkit. Pembangkitnya tidak terpusat. Artinya sehingga mencegah terjadinya blackout yang secara massal mungkin ratusan ribu jutaan yang akan terdampak. Harapan kami ini akan UMKM akan dilibatkan sehingga akan membentuk sebuah ekosistem. Artinya PLTS ini kan bukannya sekedar panel surya. Artinya ini akan membentuk mata rantai ekonomi. Yeah. Dan mata rantai ini akan membentuk apa ya, rantai bisnis. Dari panel surya akan membutuhkan inverter.
0: Okay.
1: Dari inverter akan membutuhkan baterai, akan muncul industri baterai, industri inverter, juga akan membutuhkan teman-teman IT untuk bikin sistem software monitoring. Artinya mereka bikin smart grid, artinya listrik itu akan terpantau oleh software monitor mereka dikala ada gangguan, itu sudah bisa diantisipasi.
0: Okay.
1: Ini akan menghidupkan banyak mata rantai ekosistem yang akan terberdayakan. Terus mungkin anak-anak SMK juga akan dipersiapkan menjadi tenaga ahli instalatir sama maintenance. Terus di level atas teman-teman engineering akan melakukan riset dan seterusnya. Terus dan para pelaku usaha untuk investasi kan, mereka katalah para pengguna yang selama ini harus mengeluarkan beban listrik yang cukup besar.
0: Yeah.
1: Ini punya peluang. Ini levelnya tergantung mereka. Apakah mereka ingin 100% off grid menggunakan tenaga surya atau hanya penghematan. Kalau penghematan, mereka tentunya butuh investasi. Nanti dalam 4 tahun mereka ke depan, setelah 4 tahun mereka akan bebas tagihan listrik karena mereka sudah punya pemanggit sendiri. Cuma memang mereka harus ngumpulkan tagihan listrik selama 4 tahun itu untuk investasi di awal, membeli pembangkit listrik tenaga surya. Cuma memang ya kembali pilihan buat mereka. Artinya kalau mereka emang memungkinkan ya bisa membeli sendiri, atau kalau mungkin nanti kan tinggal, itu kan duit udah rutin mereka keluarkan, tinggal di switch aja ke lembaga keuangan. Tolong ini saya punya duit sekian. Dan ini udah pasti kan, udah berjalan mungkin puluhan tahun mereka membayar ini loh. Kan tinggal di-switch ke lembaga keuangan. Artinya ini mata rantai lembar keuangan juga akan hidup gitu loh.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oke. Bapak, ini kan terkait dengan penggunaan panel surya gitu ya. Ini seberapa besar masyarakat mungkin bisa memanfaatkan energi surya gitu ya. Khususnya mungkin bagi yang sektor perumahan, kemudian sektor pendidikan, ataupun juga nanti sektor usaha, UMKM, dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Pak?
1: Oke. Jadi seperti tadi sampaikan, ini hasil-hasil perhitungan pemerintah ya, bahwa kita itu punya potensi menghasilkan energi surya itu sampai 3.000 gigawatt, berarti 3 miliar megawatt.
0: Okay.
1: Artinya ini potensi yang luar biasa. Dan dengan adanya energi surya ini, artinya mencoba mengubah paradigma lama yang selama ini mereka hanya sekedar pengguna, mereka punya potensi juga menjadi produsen. Gitu loh. Artinya mereka, rumah-rumah itu bisa dipasangi panel, sekolah-sekolah, masjid, perkantoran, itu bisa dipasangi panel sebagai produsen listrik.

0: kenapa listrik kita kan listrik nggak pernah turun.
1: Yeah. Nah terus okay.
0: Bagi industri-industri yang emang tergantung 100% mesinnya harus digerakkan dengan listrik, berarti kan 100% dia biayanya tergantung. Ketika nanti naik, mau gak mau kan artinya biaya produksi kan naik.
1: Oh, oke, okay. Ya.
0: Yeah. Harapannya ketika kita menggunakan energi surya, ya artinya ekonomi relatif stabil lah. Seperti itu.
1: Oke, okay, karena memang lebih murah secara ini ya, apa namanya?
0: Sumbernya kan?
1: Sumbernya.
0: Okay. Sumbernya.
1: Betul, karena lebih ramah lingkungan juga gitu yeah. Ya. Oke, okay, baik. Nah, ini terkait dengan masyarakat yang mungkin ingin mencoba apa ya, mungkin di rumah atau mungkin usahanya atau mungkin mereka pengen menggunakan energi surya. Ini apa langkah apa yang memang harus mereka lakukan pertama kali nih?
0: Ini sebenarnya kita bisa ngalkulasi jarak jauh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi cukup mereka share Google Map, terus memberikan informasi daya yang terpasang. Dan tagihan bulanannya berapa.
1: Oke. Okay.
0: Itu kita udah bisa langsung menghitung.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita nanti akan apa, tembak lokasinya dengan satelit, sehingga kelihatan, katakanlah, rumahnya Mas Onik nih, kepengen, yeah. Pak, saya pengen nih, tolong rumah saya, share Google Map yang tepat, loh. Nanti akan kelihatan, luasan atapnya berapa.
1: Oke.
0: Okay. Terus kita akan hitung potensi dipasangi panel berapa, akan menghasilkan berapa, loh. Akan mengcover tagihannya tempat Mas Onik berapa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, iya. Iya, baik. Jadi kalau masyarakat ini yang disiapkan adalah itu aja gitu ya, Pak. Tapi maksudnya yeah. Kalau apa namanya di rumah berarti dia tinggal duduk manis aja nanti yeah. Dipasangin gitu ya maksudnya. Yeah. Oke. Okay. Iya. Nah, terkait dengan perawatan nih, Pak Suwarno, ini terkait dengan perawatan seperti apa ini?
0: Nah, justru itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa energi surya ini akan membangun sebuah ekosistem. Salah satunya teman-teman IT itu akan menyiapkan sebuah perangkat lunak yang aplikasinya akan didownload oleh si
1: user. Ya?
0: User. User itu bisa memantau 24 jam. Jadi artinya kita saling memantau.
1: Okay.
0: Jadi sangat-sangat aman sekali. Jadi akan terjadi gangguan di mana atau terjadi panelnya, baterainya, terus jaringannya, itu terpantau.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi okay. Kita udah ada langkah penjagaan dini sebelum itu terjadi.
1: Oke. Okay. Baik, jadi sudah diantisipasi gitu ya, Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Oke, okay, baik. Nah, lalu mungkin masyarakat yang awam ini masih bingung gitu ya. Sebenarnya apakah energi surya itu yang mungkin dipasang di rumah itu sebenarnya bisa menghasilkan listrik sampai seberapa nih? Apakah bisa memang mengcover seluruh kebutuhan rumah gitu atau mungkin usahanya atau memang hanya sebagian saja gitu, Pak?
0: Ya, jadi ini tergantung kebutuhan. Oh, secara okay. Prinsip bisa, istilahnya kalau di istilah teknis ini off grid.
1: Oke. Okay.
0: Jadi menggantikan 100% kebutuhan listrik industri tersebut. Dan itu kebutuhannya ribuan watt. Katakanlah mulai dari 5.000, 7.000, 13.000 gitu. Sampai mungkin puluhan ribu.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Artinya nanti tujuannya pengen seperti apa? Apakah pengen menggantikan 100%? Konsekuensinya kalau menggantikan 100% ya namanya juga kita bangun pembangkit.
1: Oke.
0: Okay. Kan itu yeah. Bayangin aja katakanlah kan sama aja kita punya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga uap, panas bumi dan sebagainya.
1: Okay.
0: Harusnya larinya ke sana. Jangan dibayangkan dibandingkan dengan kita beli nyambung listrik.
1: Okay.
0: Artinya kalau kalau modalnya itu ya artinya kan bukan ini pembangkit punya mereka.
1: Baik.
0: Nah. Itu yang artinya harus menjadi dipahami. Artinya jangan, kalau ya mending, apa ya, saya beli-beli daya listrik, nyambung. Ya itu kan kita beli gitu kan.
1: Okay.
0: Bukan punya pembangkit sendiri. Artinya ini tergantung kebutuhan, apakah dia akan free, benar-benar free, off-grid, dia punya pembangkit sendiri, atau tujuan dia hanya untuk substitusi, menghemat.

0: itu.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan apa namanya tantangan nih Pak. Nah, sebenarnya tantangan apa saja sih yang biasanya dihadapi masyarakat ketika pengen beralih ke energi surya gitu?
0: Mas, ini nggak tahu ya, harusnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Karena itu saya ingat, saya masih kecil itu mas, saya belum paham itu. Waktu itu, atau saya di ada proyek di zamannya Pak Harto itu, itu memang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memang sulit. Karena investasinya terlalu mahal kalau harus narik kabel dan sebagainya, membangun jaringan.
1: Yeah.
0: Kalau waktu itu familiar saja karena mereka merasa butuh. Untuk kalau sekarang, ya mungkin harus tantangannya paling opini ya, biasalah opini. Tapi kalau mereka memang, kalau dalam sisi bisnis ya kita udah banyak yang memang hal-hal yang vital, katakanlah server yang nggak bisa harus pasokan listrik harus stabil. Mau nggak mau ya ini menjadi apa ya pengganti utama. Kalau masyarakat awam ya masih sekitar opini lah.
1: Okay.
0: Mereka opininya benar nggak sih gitu. masih itu artinya kita kan bukan hanya di produk ini aja. Padahal ini bukan sesuatu yang baru. Mereka mungkin masih melihat teknologi lama gitu ya, bahwa mereka masih ngelihat hal-hal kekurangan solar cell yang dulu itu, yaitu nanti dengan berjalan waktu mereka sendiri akan merasakan butuh, ya ini butuh perjalanan waktu mas untuk diedukasi dengan sih mereka. Kalau mereka butuh, tentunya kalau yang familiar itu memang teman-teman kalah rumah sakit, terus mungkin RRI juga mungkin nanti akan kayak sampaikan kalau mereka terjadi gangguan listrik enggak loh. Kan ada dua kan, artinya dari sisi ekonomis atau dari sisi keamanan. Atau rumah sakit enggak kan sangat vital ketika telah lagi melakukan operasi darurat harus suplai listriknya tiba-tiba terganggu. Walaupun selama ini mungkin mereka ada backup genset, mungkin RRI juga ada loh. Ya tinggal kecepatannya atau kestabilannya loh.
1: Oke.
0: Okay. Kan gitu, kalau pakai ini kan katakanlah hitungannya detik. Jadi tantangannya emang harus edukasi mas, walaupun ini bukan sesuatu yang baru. Artinya di era Pak Harto itu sudah ada gitu.
1: Ya. Oke. Ya, jadi memang sevital itu gitu ya Pak ya, terkait dengan darurat energi gitu ya. Baik, nah ini juga sampai ke masuk ke segmen darurat ketahanan, kemudian yang lain-lain juga gitu ya Pak ya.
0: Iya, ya pasti kan, artinya ketika apa energi lumpuh ya apapun yang kita punya nggak akan berfungsi kan.
1: Iya.
0: Makanya kita harus benar-benar menyiapkan apa ketangguhan energi, bukan hanya ketersediaan. Nah, ketangguhan itu salah satunya ya pendistribusian yang luas. Artinya banyak alternatif backup.
1: Oke.
0: Okay. Kalau terpusat kayak satu terganggu, dampaknya ke semuanya. Artinya kalau ini katalah program pemerintah itu memberikan peluang pada rakyat untuk ikut berpartisipasi gitu. Seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya masyarakat bisa berpartisipasi terkait dengan ketahanan energi gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kita di Indonesia memang punya sumber energi yang luar biasa sekali gitu ya Pak ya. Oke, nah kalau misal untuk rumah-rumah atau mungkin lokasi-lokasi mana yang menjadi titik sulit ketika ingin beralih ke energi surya ini Pak?
0: Ah, justru energi surya itu sangat fleksibel.
1: Oke.
0: Okay. Sangat fleksibel. Justru kita kan negara kepulauan mas.
1: Oke, okay, baik.
0: Negara kepulauan justru dengan teknologi listrik surya ini kita bisa menjangkau saudara-saudara kita. Ya gak usah kepulauan lah. Di Banyumas aja kan banyak saudara-saudara kita yang masih terpencil jauh dari jangkauan listrik loh. Dan ketika mungkin listrik mau masuk kan harus biayanya cukup tinggi sementara mungkin daya belinya kecil komunitasnya loh. Lah tapi kan mereka tetap butuh listrik. Nah,
1: betul.
0: Dengan surya kan artinya menyesuaikan kebutuhan.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oke, karena energi surya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak?
0: Iya.
1: Oke, tanpa harus punya infrastruktur yang besar dulu gitu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik, karena memang ketika kebutuhannya banyak, otomatis ya juga akan disesuaikan dengan banyaknya panel surya.
0: Panel dan ada. Baterai.
1: Oke, baterai.
0: Panel baterai. Dan seperti itu kan, kita hampir seluruh permukaan Indonesia kan tersinari matahari.
1: Iya.
0: Gitu. Artinya dimanapun ya, artinya panel surya bisa dipasang. Seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, kalau terkait dengan berarti ini ketika masyarakat atau pengen pakai panel surya ini, jadi mereka apa yang harus mereka rawat ini Pak? Apakah harus membersihin panelnya atau seperti apa?
0: Itu selama garansi, kita ada garansi 15 tahun panel, 25 tahun baterai.
1: Oke.
0: Itu selama garansi masih tanggung jawab kita.
1: Oke. Gitu. Baik. Jadi memang masih misalnya kalau bersama PT Khaira Energi Inovasi juga masih di garansi gitu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Baik. Nah, mungkin terakhir nih Pak ya, karena memang waktunya juga terbatas terkait dengan harapan dari Pak Suwatno nih terhadap masa depan energi surya di Indonesia seperti apa nih Pak?
0: Oke, ini mungkin sebelum harapan ya, artinya ya, ada hal yang ironis tapi nyata, itu kan. Artinya jangan sampai kita ribut ketika blackout lagi gitu loh.
1: Oke.
0: jangan nunggu hujan dulu baru nyari payung. Artinya ini kan sebuah, kita sudah bisa berhitung bahwa debit air terus menurun, cadangan fosil juga semakin menipis. Artinya itu sebuah keniscayaan. Kita berjalan ke arah sana. Nggak mungkin kita akan terus mengandalkan debit air yang semakin menipis, cadangan energi fosil yang semakin, batu bara semakin habis, minyak bumi semakin habis loh. Ya harapannya kita harus bergerak ke arah sana, bergerak ke arah energi surya. Ya pemerintah sendiri itu udah menghitung kan potensinya sampai 3.000, berarti 3 miliar watt. Nah potensi yang begitu besar belum dimanfaatkan kan? Seperti itu. Dan terwujudnya itu kan kita menciptakan ekosistem bisnis baru yang terdistribusi merata. Tidak tersentral. Banyak artinya UMKM akan terlibat di situ. Industri baterai, teman-teman IT terberdayakan, anak-anak SMK terberdayakan, perguruan tinggi untuk meriset. Nah, pasti ya ini bukan sesuatu yang sempurna. Terus walaupun darurat lalu sekonyong-konyong harus beras-beras, enggak kan. Artinya justru di sinilah artinya teman-teman akademisi akan mereset apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan. Itu yang artinya ini akan menghidupkan ekosistem bisnis baru. Menghidupkan para ilmuwan untuk meriset. Bagaimana baterai yang mungkin punya kapasitas besar, terus daya tahan lama, panel surya yang punya kapasitas besar loh. Seperti itu. Jadi harapan kami ya ini mau gak mau menjadi energi masa depan. Tanpa harus tiba-tiba terus blackout gitu. Gitu. Jangan nunggu gelap dulu baru nyari terang gitu.
1: Jadi harus sedia payung dulu sebelum hujan gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih pesan yang pengen disampaikan kepada masyarakat atau pendengar dan juga pemirsa terkait dengan energi surya. Oke, silakan.
0: Ya, harapan terhadap masyarakat tadi ya, kita ke depan harus familiar dengan energi yang terbarukan. Harus familiar dengan, karena ini sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan bahwa kita akan kehabisan sumber energi fosil. Hutan kita semakin habis, air, cadangan air kita semakin berkurang. Jadi mau gak mau kita harus emang beralih ke energi terbarukan. Jadi jangan pokoknya banyak fakta lah Pak, fakta yang terbuka, jangan lupa dengan fakta yang bahwa kita udah udah berkali-kali mengalami blackout itu. Jangan mudah lupa itu.
1: Okay.
0: Jangan mudah lupa, jangan melupakan sejarah loh. Kalau berdasarkan literasi yang ada, Barto sudah memulai loh. Jauh sebelum, mungkin belum ada, waktu itu belum ada booming tentang blackout mas, tahun 80-an. Artinya sebenarnya sudah luar biasa itu. Sesuatu, beliau para pendahulu sudah menyiapkan energi masa depan. Kenapa dilupakan? Itu. Padahal, faktanya, kita berjalan, sandangan sumber energi kita habis. Kalau kita nggak mengarah ke sana, apa nunggu?
1: Blackout lagi gitu.
0: Blackout lagi kan gitu.
1: Oke, karena kalau blackout juga banyak sekali yang terdampak gitu ya Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Suwatno.
0: Terima kasih Mas Onik
1: dari PT Khaira Energi Inovasi atas waktunya pada sore hari ini.
0: Sama-sama Mas Onik.
1: Berbagi kepada pendengar dan juga pemirsa terkait dengan energi surya untuk masa depan.
0: Yep.
1: Semoga bisa ketemu lagi
0: di
1: kesempatan dan membahas terkait dengan tema-tema yang menarik lagi nggak Pak ya?
0: Yep.
1: Oke, baik. Itu dia pendengar dan juga pemirsa obrolan kita sore hari ini dalam segmen Green Radio. Dan selepas ini akan kami ajak Anda untuk menyimak Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto Sefebronik. Dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto di antaranya. Sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI dan pembinaan bibit-bibit atlet, Korem 074 Warastratama menggelar Open Turnamen Pencak Silat Piala Panglima TNI di Gor Manahan Surakarta yang diikuti 1.750 peserta. Ribuan kafilah mulai menyerbu Jawa Tengah. Geliat Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional diproyeksikan menghasilkan putar uang 1,2 triliun rupiah. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Febrionik. Informasi pertama dari rekan-rekan RRI Surakarta. Sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan pembinaan bibit-bibit atlet, Korem 074 Warastratama menggelar Open Turnamen Pencak Silat Piala Panglima TNI di Gor Manahan Surakarta yang diikuti 1.750 peserta. Berikut laporan Joko Putro.
1: Pencak silat ini merupakan akar budaya dari bangsa kita sendiri sehingga perlu dilestarikan salah satunya melalui penyelenggaraan lomba.
2: Sebanyak 1.750 peserta dari berbagai daerah berlaga dalam Open Turnamen Pencak Silat Piala Panglima TNI yang resmi dibuka di Gelanggang Olahraga Manahan Surakarta. Kejuaraan berskala nasional ini digelar selama 3 hari mulai 11 hingga 13 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Turnamen dibuka langsung Komandan Korem 074 Warastratama Kolonel Infanteri M. Ari Yudhistira yang juga dihadiri jajaran Komandan Kodim hingga Komandan Lanut Adi Sumarmo. Komandan Korem 074 Warastratama Kolonel Infanteri M. Ari Yudhistira menjelaskan bahwa kejuaraan ini diselenggarakan tidak hanya sebagai peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wadah mendukung prestasi olahraga nasional sekaligus melestarikan akar budaya bangsa dan menciptakan bibit-bibit baru atlet.
1: Ini event skala nasional, Open Turnamen Pencak Silat Piala Panglima TNI, diselenggarakan oleh Bapak Panglima untuk mendukung prestasi olahraga nasional, salah satunya pencak silat tadi. Dan pencak silat ini merupakan akar budaya dari bangsa kita sendiri, sehingga perlu dilestarikan salah satunya melalui penyelenggaraan lomba. Kebetulan saat ini yang ikut menjadi peserta totalnya 1.750 orang, dilaksanakan selama 3 hari. Mudah-mudahan hasil dari pertandingan ini juga bisa menghasilkan atlet-atlet pencak silat baik nasional maupun internasional yang lebih berprestasi lagi di masa mendatang.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta memberikan apresiasi penuh atas terselenggaranya ajang ini. Mewakili Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Purwanti menyampaikan bahwa turnamen ini bisa menjadi sarana strategis untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat melalui kegiatan yang positif.
3: Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dengan penyelenggaraan turnamen ini. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempercepat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan olahraga yang dapat mempertemukan berbagai elemen dalam suasana yang sehat, positif, dan semangat persaudaraan.
2: Melalui ajang Piala Panglima TNI ini diharapkan lahir bibit-bibit atlet pencak silat baru yang potensial dan mampu mengharumkan nama daerah maupun bangsa di kancah nasional hingga internasional. RRI Surakarta juga Putra melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan sidak malam hari di kawasan koridor Nonongan. Sidak dilakukan untuk memastikan pekerjaan penataan berjalan aman dan tetap memperhatikan kenyamanan warga serta pelaku usaha di sekitar lokasi. Berikut laporan Diki.
4: Galian-galian itu sangat-sangat mepet dengan rumah atau toko mereka.
5: Sidak dilakukan Komisi 3 DPRD Kota Surakarta menyusul adanya masukan masyarakat terkait pelaksanaan proyek penataan koridor Nonongan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan galian yang dinilai berada sangat dekat dengan rumah maupun toko warga. Komisi 3 melihat langsung kondisi proyek untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan di kawasan yang tetap ramai dengan aktivitas masyarakat. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada malam hari karena tingginya aktivitas perdagangan dan masyarakat pada siang hari. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Taufikur Rahman mengatakan, sidak dilakukan secara mendadak setelah pihaknya menerima masukan dari masyarakat.
6: Benar-benar sidak, maksudnya mendadak benar ini, karena ada masukan dari masyarakat untuk proyek koridor Nonongan ini. Koridor Nonongan ini, itu kita lihat membangunnya malam hari, tidak bisa siang hari karena ramai banget. Dan ini ada masukan dari masyarakat ke kami, Komisi 3, bahwa galian-galian itu sangat-sangat mepet dengan rumah atau toko mereka.
5: Dalam peninjauan tersebut, Komisi 3 juga melihat galian proyek yang berada sangat dekat dengan bangunan rumah maupun toko warga. Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Dewan mendapat penjelasan bahwa posisi galian tersebut merupakan bagian dari tahapan pekerjaan dan nantinya akan dikembalikan serta ditata kembali. Pelaksana proyek dan Dinas Pekerjaan Umum juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan warga akan dilakukan sebelum pekerjaan atau galian dilaksanakan. Komisi 3 menilai komunikasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui tahapan pekerjaan dan tidak merasa terganggu selama proyek berlangsung. Komisi 3 juga menekankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan proyek. Hal ini karena koridor Nonongan merupakan kawasan perdagangan yang tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat.
6: Para pelaksana dan PU sudah mengatakan bahwa tiap akan ada galian sih akan ada silaturahim dulu. Humanis lah pokoknya mereka. Saya kira tidak ada masalah.
5: Proyek penataan koridor Nonongan memiliki nilai anggaran lebih dari 9 miliar rupiah. Pekerjaan ditargetkan selesai pada Oktober hingga November mendatang dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Pendengar, ribuan kafilah mulai menyerbu Jawa Tengah. Geliat Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional diproyeksikan menghasilkan putar uang 1,2 triliun rupiah. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Kita berharap ada 1,2 triliun.
8: Pendengar, ribuan kafilah, official dan pendamping dari berbagai provinsi mulai berdatangan ke Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Kehadiran mereka diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah selama pelaksanaan kegiatan pada 11 hingga 20 September 2026. Pergerakan ekonomi tersebut diperkirakan berasal dari kebutuhan penginapan, konsumsi, transportasi, hingga belanja produk lokal. Selain itu, ribuan tamu yang datang juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata dan usaha kecil di Kota Semarang maupun daerah sekitarnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan proyeksi perputaran ekonomi 1,2 triliun rupiah merupakan hasil perhitungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Angka tersebut dihitung berdasarkan aktivitas ekonomi yang diperkirakan terjadi selama rangkaian MTQ Nasional berlangsung. Menurut Tat Yasin, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kegiatan utama MTQ. Pemerintah juga menyiapkan berbagai agenda pendukung agar para tamu memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di Jawa Tengah. Kegiatan seperti job fair, pameran UMKM, hingga atraksi budaya disiapkan untuk menyambut kedatangan para kafilah. Pemerintah juga menawarkan paket kunjungan wisata agar para tamu dapat mengenal berbagai destinasi unggulan di Semarang dan sekitarnya. Salah satu agenda yang diperpanjang untuk mendukung kunjungan wisata adalah Festival Kota Lama Semarang. Festival tersebut diharapkan menjadi magnet tambahan yang mampu menarik minat ribuan tamu dari berbagai daerah.
7: Potensi pergerakan kita hari per 5 hari yang lalu kita sudah promosikan bahwa di situ ada job fair, ada UMKM, lalu ada kegiatan-kegiatan lain seperti Kota Semarang mengadakan dukderan, rebana dan lain sebagainya. Kita berharap ada 1,2 triliun. Kita menghitung dengan BPS kemarin. Okay.
8: Salah satu kafilah, Sarah Yunita, peserta cabang tilawah dewasa putri, yang mengaku senang dapat datang di Semarang untuk pertama kalinya. Selain berlomba, ia tak sabar untuk dapat berwisata kuliner di Semarang.
9: Semarang. Apa ya, saya belum pernah kesini soalnya.
10: Kuliner.
9: Iya. Saya paling tahu kulinernya.
8: Adapun hingga saat ini sekitar 7.000 orang telah dikonfirmasi akan mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari peserta, official, pendamping, hingga unsur pendukung lainnya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan selengkapnya dari Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan alokasi dana beasiswa hingga puluhan miliar rupiah bagi ratusan mahasiswa. Upaya ini sebagai salah satu jalan melahirkan generasi berprestasi dan berdaya saing. Reporter Wahyu Suryo menyampaikan laporan selengkapnya.
13: Sebanyak 360 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapat beasiswa senilai hampir 35 miliar rupiah dari kampus mereka. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Ahmad Nurmandi, memastikan sebagian dari penerima beasiswa merupakan mahasiswa baru, kemudian sebagian lainnya mahasiswa lama yang masih aktif kuliah.
14: Ya, ada mahasiswa punya prestasi atlet, ada mahasiswa dengan kader, ada mahasiswa dokter gigi, kemudian mahasiswa daerah terpencil, 3T gitu. Itu yang baru ya, tapi juga kita memberikan beasiswa pada mahasiswa ongoing. Ongoing itu artinya mereka sedang kuliah atau kesulitan pembiayaan, biasanya kita biayai bebas SPP-nya atau parsial gitu. Tiap semester tuh ada.
13: Selain memberikan beasiswa, UMY juga memberikan dukungan kepada para mahasiswa untuk pengembangan kapasitas dan jaringan.
14: Kita punya program unggulan mobility internasional. Itu kita kasih tiketnya. Tiketnya kita bayari. Misalnya dia keluar negeri, kita bayar di tiketnya. Supaya dia PD, punya pengalaman internasional, punya sahabat di luar negeri, gitu. Punya jejaring. Gitu. Itu kan luar biasa dampak kejiwaannya pada seorang.
13: Di samping itu, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi juga memberikan berbagai dana hibah bagi mahasiswa yang ingin berlatih sebagai wirausahawan. Dana tersebut diberikan kepada kelompok dengan nominal antara 15 hingga 20 juta rupiah.
0: Demi meningkatkan literasi politik, Bawaslu DIY berencana meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
15: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
16: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
17: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
16: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
15: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
16: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Basnas Banyumas memberikan beasiswa kepada 46 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
18: Basnas Kabupaten Banyumas menggulirkan beasiswa Satria, yakni program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu bentuk penyaluran dana zakat di sektor pendidikan. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, beasiswa Satria merupakan program khusus yang dibuat untuk membantu mahasiswa berprestasi yang terkendala biaya pendidikan. Berbeda dari program reguler untuk jenjang PAUD hingga SMA yang disalurkan berdasarkan permohonan masyarakat, beasiswa Satria dirancang khusus untuk jenjang mahasiswa dan disebar merata ke seluruh kecamatan di Banyumas. Hasanatul menjelaskan proses penjaringan beasiswa Satria telah dilakukan sejak Mei hingga Juni 2026. Dari 102 pendaftar, 46 mahasiswa dinyatakan lolos seleksi administrasi dan verifikasi. Beasiswa ini bersifat berkelanjutan dan diberikan mulai semester 5 hingga mahasiswa lulus.
19: Kalau program secara keseluruhan kita punya banyak nama ya, tetapi khusus untuk yang program mungkin yang trending terakhir itu ya, adalah beasiswa Satria namanya. Memang ini program khusus untuk para mahasiswa yang memang punya prestasi, lalu tidak mampu, dan ini memang kita usahakan penyebarannya agak merata lah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Okay. Kita bantu mulai dari semester 5 gitu ya, semester 5 sampai selesai.
18: Selain bantuan biaya kuliah, penerima juga mendapat pembekalan tambahan di luar materi perkuliahan, termasuk edukasi dari sejumlah instansi, pelatihan kewirausahaan, hingga kesempatan magang di kantor Basnas. Pembekalan tersebut disiapkan agar penerima memahami dunia kerja dan pengelolaan zakat, sekaligus mempersiapkan mereka sebagai duta zakat di lingkungan masing-masing setelah lulus. Hasanatul mengajak masyarakat Banyumas yang ingin membantu warga kurang mampu untuk menyalurkan zakat melalui Basnas. Ia memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dorong kebijakan tepat sasaran, Dinkominfo dan BPS Purbalingga perkuat pembinaan statistik sektoral. Berikut laporan Fitri Hasanah.
20: Data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Purbalingga diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen pemerintahan atau sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan, namun harus mampu memberikan manfaat nyata diolah menjadi informasi yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan, dan menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal itu dikatakan Kepala Dinkominfo Purbalingga Budi Setiawan saat penutupan pembinaan statistik sektoral di di Ruang Artilawet Gedung B Kompleks Setda Purbalingga. Dikatakan Budi Dinkominfo Purbalingga selaku Wali Data Daerah bersama Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pengelola data OPD untuk menghasilkan dan mengelola data yang lebih berkualitas. Menurutnya data yang selama ini terpublikasi dan terupdate oleh pengelola data OPD telah memiliki standar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta diolah dan disebarluaskan secara tepat. Pihaknya juga mendorong seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang telah diproduksi karena data tersebut memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
1: Dan menjadi pemenuhan kewajiban saja untuk laporan, tapi harapannya ini memberikan manfaat nyata. Yang pertama contohnya untuk terkait data pendidikan, ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan dan pemerataan layanan pendidikan. Di kesehatan, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Kemudian data sosial dapat membantu kita untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat. Terkait data pertanian, kita dapat memberikan gambaran produksi dan pelaku usaha pertanian. Demikian pula di sektor-sektor yang lain, mari kita jadikan data sebagai bagian penting dalam setiap proses pembangunan. Karena data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang lebih baik. Informasi yang lebih baik akan mendukung keputusan yang lebih tepat. Keputusan yang lebih tepat diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat.
20: Sementara itu, pada kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dan BPS Purbalingga telah dilakukan pengisian standar data untuk 1.858 indikator dalam daftar data prioritas Kabupaten Purbalingga. Selain itu, sedikitnya 30 kegiatan statistik sektoral akan diinput ke dalam sistem rekomendasi statistik dan sedikitnya 30 infografis telah disusun oleh produsen data. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Fitri Hasanah mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Garis Imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Kerapia merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Kerapia sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta melangitkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Doa dipanjatkan di Namburan Lor nomor 7 Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta hari Jumat kemarin ya. Agar pencarian yang dilakukan berjalan lancar dan bisa segera ditemukan. Ketua PFI Yogyakarta Andreas Fitri menyampaikan doa bersama ini bertujuan untuk mendoakan 5 jurnalis yaitu M. Bagus Khoirun Nas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistira Pranoto atau Yudis dari iNews, Firdaus Wajidi atau Daus dari Anadolu, Donald Husni, jurnalis lepas atau freelance, yang kelimanya ini pendengar sedang menjalankan tugas jurnalistik di area Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dan juga doa ini dipanjatkan untuk ketiga kru speedboat

0: pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah, kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.

patung Jenderal Sudirman dapat Anda temui di kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Sebagai warga Indonesia patut berbangga diri bahwa pahlawan kebanggaan rakyat Indonesia, Jenderal Sudirman, patungnya diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter tersebut merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Patung yang diresmikan pada tahun 2011 tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Jepang.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikus Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikus Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional, kala itu tahun 1977, membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikus Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di tengah cuaca yang memang bisa dikatakan ekstrim ya. Kadang kalau siang gitu ya, panas banget. Tapi juga beberapa hari ini ketika malam turun hujan. Nah, ini biasanya kalau fisik kita tidak kuat gitu ya, rentan terkena penyakit batuk pilek, sakit tenggorokan gitu ya. Pendengar, kayak Ria nih ya sekarang baru serak-serak gitu ya, karena memang sedang batuk. Nah, terkadang ketika kita batuk disertai tenggorokan gatal ya pendengar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi tenggorokan yang gatal. Yang pertama pastinya minum air hangat nih pendengar, karena air hangat ini membantu melembabkan tenggorokan yang kering. Jadi rasa gatal di tenggorokan akan berkurang. Atau pendengar bisa minum air jahe. Nah, air jahe ini bisa membantu menghancurkan dahak yang menumpuk, sehingga rasa gatal di tenggorokan juga bisa berkurang. Dan juga kumur air garam. Air garam ini untuk mengencetkan tumpukan lendir di tenggorokan. Dan pastinya nanti rasa gatalnya juga mereda ya. Nah, ini juga penting mendengar, yaitu konsumsi madu. Madu ini seperti kita ketahui memiliki banyak khasiat. Nah, salah satunya untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk. Bisa dikonsumsi dengan cara mencampurkan 1 sendok makan madu ke dalam air teh hangat. Nah, enak ya pendengar ya. Apalagi pas udara dingin gitu ya, diminum anget-anget gitu. Nah, kalau memang cara-cara tadi masih membuat tenggorokan kita gatal gitu ya, bisa mengkonsumsi obat antihistamin. Ada cetirizin, loratadin, atau dipetidramin. Nah, ini bisa meredakan tenggorokan gatal. Yang pastinya ini disebabkan oleh reaksi alergi. Atau juga bisa konsultasi dulu ya ke apotek gitu ya, atau mungkin ke dokter ketika akan mengkonsumsi obat-obatan tadi. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

Masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mendorong Desa Wisata Ngelanggeran Kapanewon Patok Gunung Kidul menjadi praktik baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Nah, hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat pengelolaan dan juga pengembangan potensi wisata di Desa Ngelanggeran ya, di hari Jumat siang kemarin. Dan Ngelanggeran ini memiliki rekam jejak internasional setelah meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2021. Potensi besar yang dimiliki objek wisata di Ngelanggeran ini juga menjadi faktor penting untuk dijadikan model pengembangan desa wisata secara nasional. Rahayu menilai keberhasilan Ngelanggeran ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat mengembangkan potensi lokal menjadi berbagai paket wisata. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan tentunya pendengar, kami masih bersama Anda dengan beragam informasi terkini dan juga koleksi lagu yang enak untuk didengar.

0: bahagia.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di luar kaca, di luar sana, dari pantauan kaca studio Pro 1, terlihat sudah petang mendengar, dan itu artinya sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:39. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Akbarullah.

0: عبدالله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
1: Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah. Sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah, dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikutnya adalah pengumuman Lomba Keluarga Sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
1: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, hindari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
0: Oke, nah ada tambahan dari ibu mungkin?
2: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
0: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.
3: Tahukah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, Pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di Kampung Pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Radio Persatu RRI Yogyakarta masih kami temani di Jogja sore ini bersama Rifana V di Persatu RRI Yogyakarta. Pendengar, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini memang menegaskan komitmennya untuk mempertahankan roda ekonomi dan pariwisata daerah di tengah pengetatan ruang fiskal melalui ajang Sibakul Jogja Sport Fest 2026 yang berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Ini memang menjadikan salah satu ajang yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY bersama berbagai macam elemen untuk menyedot sekitar 5.000 peserta untuk perputaran ekonomi dan berbagai macam hal kemajuan lainnya.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pengurus Hotel di Yogyakarta masih kami hadirkan beragam informasi dan juga beragam hal-hal di kesempatan kali ini. Dan pendengar, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini juga resmi melakukan berbagai macam hal-hal untuk kemajuan perekonomian di Yogyakarta. Nah, gandeng beragam sektor maupun OJK, Pemda DIY padukan sport, tourism dan juga edukasi finalis Sibakul 2026. Tentu dengan adanya Sibakul UMKM dan juga berbagai macam hal yang ada di Yogyakarta bisa terangkat naik untuk menghadirkan beragam kebutuhan masyarakat di bidang baik fashion, kuliner ataupun jasa dan juga barang lainnya.

Lagu Aku Cinta Padamu dinyanyikan Itang Yunes, seorang perancang busana, namun menjajal nasib di belantika musik Indonesia. Terdapat dalam album Aku Cinta Padamu tahun 1989 dengan penata musik Adi MS. Lagu ciptaan Odi Agam itu, versi aslinya terdapat di album Foni Sumlang, tapi dengan judul Ku Tak Mencintaimu Lagi. Setelah diubah liriknya dan diganti judulnya, dilantunkan Itang Yunes, lagu Aku Cinta Padamu menjadi hits dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu.

0: Di tahun 1994, penyanyi negeri jiran Malaysia mendaur ulang lagu Aku Cinta Padamu. Terdapat di album kompilasi bertajuk Gemilang yang menampilkan hit Sheila Majid lainnya seperti Sinaran, Antara Anyer, dan Jakarta.
1: Aku cinta
0: Lagu Aku Cinta Padamu dirilis juga oleh Glenn Fredly di tahun 2006 dalam album Aku dan Wanita. Album yang berisi 11 lagu lawas yang populer dari tahun 60 hingga 90-an. Seperti Dansa Yuk Dansa, Sepanjang Jalan Kenangan, dan lagu lainnya.
1: Aku cinta padamu.
0: Judul The Great Composer tahun 2015, Eros Cokro merilis ulang lagu Aku Cinta Padamu. Album ini didedikasikan untuk Odi Agam dan James F. Sunda. Bagi Eros Cokro, mempopulerkan kembali lagu pernah hits menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dengan aransemen baru yang berbeda dengan versi aslinya, namun tetap disukai.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia

0: langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Bersatu dari Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini. BBBD Kota Yogyakarta bakal memperluas jangkauan informasi sistem peringatan dini dan juga early warning system banjir. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya penyelamatan warga masyarakat sekaligus menekan risiko bencana di wilayah bantaran sungai. Dalam penerapannya, skema penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat ini memang harus dilakukan terkait dengan sirene EWS untuk komunikasi dan juga HT dan lain sebagainya, juga merambah jaringan seluler hingga pesan instan, tentu untuk keselamatan masyarakat

0: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Nggih, Bu.
3: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Jogja sore ini.
1: Berikut pusat RRI Yogyakarta, kami hadirkan warta berita bersama Pro 3 RRI malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkinnya tidak.
15: Berarti tidak mampu ya petugasnya ya.
16: Mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya hari yang jelas. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga akhir musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mas, ini tabungan kenapa kurang 1 juta ya? Kamu pakai buat apa toh? Buat slot?
1: Iya, Ma. Cuma 1 juta kok. Kan masih ada 9 juta.
0: Mas, sekarang kamu ngambil 1 juta. Besok kamu mesti ngambil lagi.
1: Tidaklah, Ma. Nanti saya balikin yang lebih. Tenang, pasti menang kok.
0: Eling, Mas. Eling. Kalau judi online itu menang, bandarnya bangkrut. Mana ada bandar mau bangkrut?
1: Ya sekarang kan kalah, Ma. Tapi besok kan menang.
0: Mas, sini. Mana HP-nya? Mana?
1: Jangan, Ma.
0: Mana? Gak ada sekarang kamu pegang mobil banking lagi. Uang jajanmu tak jatah.
1: Yo, ojo toh, Ma.
0: Ash, gak ada. Kamu itu loh, ditipu judi online aja kok mau. Hah?
2: Stop judi online. Judi online akan membuatmu rugi.
3: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperbutkan oleh masyarakat.

pameran Broken Wheat Project BWP 33 Palimpsest di Edge House Konventi Pertemukan. Aiman, Tasa, Diki, dan juga NK dan Ika, yakni pameran dilakukan dan juga sebagai wadah ya, sebuah karya seni tidak selalu berhenti pada apa yang dilihat, namun dibalik material, gambar maupun tulisan yang hadir di hadapan mata bisa tersimpan dalam sejarah, ingatan, identitas hingga cerita yang sebelumnya tak banyak terdengar. Nah, ini merupakan salah satu hal yang memang digagas untuk menghadirkan beragam hal terkait dengan sejarah dan seni. Dan juga sudah dibuka dari hari Jumat kemarin 11 September 2026 pukul 19. Dan juga bersama dengan Langgeng Art Foundation berlangsung hingga 16 Oktober 2026. Nah, ini memang merupakan istilah untuk menyebut manuskrip yang tulisan lamanya dihapus atau dikikis agar permukaan dapat digunakan kembali untuk menulis teks baru.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

Lagu religi Sajadah Panjang dinyanyikan tiga bersaudara, Sam, Acil, dan Jaka, yang tergabung dalam kelompok Bimbo. Lagu karya ciptaan dari Taufik Ismail memiliki lirik kuat dan mendalam.

Di tahun 2006, kelompok Gigi menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang yang terdapat dalam album Pintu Surga dengan sentuhan baru bernuansa pop rock.

di album ketiga Sings Legend yang dirilis Mei 2016. Grup Band Noah mendaur ulang lagu yang hits di tahun 60 hingga 90-an, termasuk diantaranya lagu Sajadah Panjang yang populer dinyanyikan Bimbo.

Peringkat persatu dari Yogyakarta, puncak peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta melalui Wayang Yogyanet Carnival WJNJ 2026 dipindahkan rutenya dari Tugu ke sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Pemkot Yogyakarta mengemas WJNJ 2026 menjadi festival sepekan penuh pada 1 hingga 7 Oktober dengan target menggait 60.000 penonton dan juga meningkatkan lama tinggal wisatawan. Acara bertema Gana Kala Jaya ini akan diisi kegiatan budaya serta UMKM, didukung rekayasa lalu lintas dan juga penyediaan lahan parkir di kawasan Kota Baru.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda drama radio edisi 12 September 2026, Titik Jenuh, RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan. Ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak. Rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

Dada, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Dengan Persatuan RRI Yogyakarta, selamat malam hadir di Ngobras malam hari ini. Dan juga kami hadirkan untuk Anda di Persatuan RRI Yogyakarta dengan topik menarik, fenomena Gerhana Venus. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811-271-1911. Nah, malam hari ini sudah hadir di studio Persatuan RRI Yogyakarta ada Mas Raka Krisna Adi Setia, pegiat komunitas penjelajah langit. Selamat malam Mas Raka.
1: Selamat malam.
0: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Iya, lama gak bertemu, agak gondrong.
1: Iya, udah gondrong nih. Juga udah gak berkumis juga.
0: Oh gitu. Ya, terima kasih sudah hadir di Persatuan RRI Yogyakarta. Ada juga beliau, Mas Eko Hadi Gunawan, pegiat ya, komunitas penjelajah langit. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas.
0: Kabarnya sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah ini hadir malam hari ini kita akan ngobrol terkait dengan fenomena Gerhana Venus. Nah ini seperti apa sih, boleh dijelaskan kepada para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta?
1: Oke, jadi untuk besok ini tanggal 14 September hari Senin itu akan terjadi yang namanya Gerhana Venus. Maksudnya Gerhana Venus itu bagaimana sih? Jadi kalau di dunia astronomi itu dikenalnya lebih namanya okultasi Venus. Okultasi itu sama, hampir sama kayak gerhana, sama aja. Nah, bedanya itu jadinya nanti itu kalau gerhana kan terkenal kan gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, kalau gerhana Venus nanti itu di mana bulannya dia bakal menutupi Venus. Jadi kalau teman-teman saat ini ngelihat beberapa hari ini kalau ngelihat pada saat matahari setelah tenggelam di arah barat itu ada sebuah kayak titik terang tidak berkelip, terang sekali, itu adalah planet Venus. Nah besok ini tanggal 14 di daerah Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan mungkin Jawa Barat, tapi nggak semua Jawa Barat, ada Jawa daerah barat juga, itu bakal melihat di mana bulan dia akan menutupi planet Venus ini nantinya. Jadi tiba-tiba Venusnya hilang sebentar gitu.
0: Berapa lama itu?
1: Itu mungkin nggak cukup lama, mungkin kira-kira berapa menit, satu menitan nggak Mas Eko kayaknya?
2: Yang apa?
1: Gerhana Venusnya.
2: Venusnya itu sekitar pergerakannya itu sekitar satu derajat kan, satu derajat kali
1: 15 ya?
2: Ya 15 menit, ya 15 menitan lah.
0: Oh cepat sekali ya.
2: 15 nah, menit.
0: Ini kalau Mas Eko sendiri, gerhana Venus sendiri ini terjadi setiap tahunnya atau bagaimana sih?
2: Enggak, ini tidak terjadi setiap tahun, jadi di tahun-tahun tertentu. Bahkan terakhir teramati di Yogyakarta ya, itu saya masih ingat sekitar sebelum tahun 2020.
0: Oh, lama dan juga ya.
2: Lama juga.
0: 6 tahun.
2: 2000 kalau enggak salah, 7 kalau enggak 18 deh. 18 kalau enggak salah.
0: Oh.
2: Nah, kami punya dokumentasinya dan pada saat itu terjadinya pada saat pagi hari ya.
1: Pagi hari. Itu.
0: Pagi hari apa terlihat itu?
2: Waktu terlihat. Hari. Jadi memang kan Venus ini planet yang nongol di sore hari dan pagi hari. Setiap tahun kan dia pindah posisi terus. Tahun 2026 ini posisinya berada di barat. Nah, mungkin 2027 dia akan pindah lagi ke sebelah timur. Gitu. Nah, di tahun 2000 sebelum 2020 lah, 2018 gitu ya misalkan. Nah, itu kami pas pengamatan ya mulai dari subuh. Subuh itu kami udah siapin teleskop, kemudian kamera itu benar-benar, dan itu bisa terdokumentasi dengan baik. Jadi benar-benar momen di mana planet Venusnya tuh tertutup oleh si bulan. Nah setelah itu sekitar ya cukup lama sih Mas itu, karena pas pada itu kan udah mulai matahari terbit ya. Nah itu kemudian pelan-pelan sampai akhirnya dia nongol lagi kayak itu. Dan baru terjadi sehari ini lagi.
0: Kalau tanggal 14 besok itu jam berapa?
2: Kalau di Jogja, kita ngomong Jogja aja ya. Kalau Jogja itu mulai dari matahari terbenam. Matahari terbenam, kemudian nanti sampai jam 20.10. Itu nanti kita gak bisa sampai melihat si Venusnya tergerhana enggak. Tapi nanti kita akan melihat Venus yang tampak seperti bintang itu nanti perlahan-lahan itu akan mendekati si bulan. Kayak gitu.
0: Venus tampak mendekati bulan.
2: Jadi nanti planet Venusnya itu ada, awalnya itu kan ada jauh banget gitu kan. Tiba-tiba lama-kelamaan begitu si bulan ini mau terbenam, itu kayak seolah-olah si Venusnya itu kan deket. Kayak semakin deket gitu. Bahkan pada saat matahari terbenam aja ya, nanti setelah matahari terbenam kita akan melihat bulan sabit. Nah di sampingnya bulan sabit itu nanti ada kayak bintang terang. Nah itu adalah planet Venus.
0: Gitu. Ya ini kalau Mas Raka sendiri terkait dengan adanya gerhana Venus ini kok bisa tahu, apakah ini juga sudah diketahui jauh-jauh hari juga?
1: Jadi kalau misalnya di dunia astronomi sendiri, hal-hal seperti ini sudah dicatat. Jadi ada nama istilahnya itu ephemeris. Mungkin agak bahasanya agak ribet, tapi ephemeris itu adalah sudah ada catatan atau tabel yang sudah dihitung kejadian-kejadian antariksa. Contoh seperti gerhana matahari itu sudah dihitung sampai 1000 tahun ke depan sudah dihitung. Sama seperti okultasi Venus ini sudah dihitung sampai 100 tahun ke depan. Dan bahkan nanti untuk okultasi di daerah Indonesia sendiri itu, saya agak lupa, cuma tahunnya 2032 2035 apa ya, 2030-an, 40-an itu bahkan ada lagi, itu sudah ada perhitungannya.
0: Dan pasti terjadi gitu ya.
1: Iya, kalau enggak tiba-tiba ada alien datang ngambil bulan gitu ya, itu saya, kalau pasti agak susah gitu.
0: Iya, iya, iya. Nah, ini teman-teman penjelajah langit ini besok Pak Eko ada acara spesial kah atau bagaimana?
2: Ya, kita akan ada live streaming nantinya. Kita memang tidak tidak ada pengamatan langsung karena itu jam kerja.
0: Iya.
2: hari Senin. Kemudian itu setelah maghrib. Nah, itu kok tampaknya kayak enggak memungkinkan banget untuk kami moving karena rata-rata pengurus tuh pada pekerja semua. Nah, jadi kami tidak ada waktu. Nah, alhasil nanti akan kita live streamingkan nanti melalui Instagram sama YouTube kayak gitu.
0: Di mana?
2: Itu nanti untuk live streaming dari basecamp kami. Nah, kemudian nanti link Instagram di penjelajah.langit. Kayak gitu. Itu nanti momennya akan di-share di situ.
0: Gitu. Ini biasanya kalau masyarakat sendiri melihat adanya fenomena gerhana di Venus ini seperti apa sih, Mas? Untuk tambahan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ya.
2: Ini sebenarnya kalau kita berbicara luas ya, global ya, dunia ya. Mungkin adalah salah satu negara yang dia menggunakan transit Venus ini sebagai lambang ya. Turki. Bulan dan bintang. Bahkan di dalam Islam itu pun juga kalau misalkan kita lihat di masjid-masjid itu ya, di atas tuh
0: mustoko.
2: Mustokonya. Nah, mustokonya itu ada kayak ada bulan sabit, habis itu ada bintangnya. Huh. Nah, itu adalah transit, itu adalah okultasi Venus atau gerhana Venus sebenarnya.
0: Oh.
2: Nah, cuman ya itu adalah sebuah serapan budaya karena kan kalau Islam itu kan cenderungnya ini ya, bulan ya. Bulan sabit gitu. Nah, suatu masa itu memang kok ada pengamat ada momen di mana bulan sabit memang mesti eventnya pas bulan sabit itu soalnya. Kalau enggak bulan sabit tua, bulan sabit muda. Kalau bulan sabit muda berarti di barat, kalau bulan sabit tua di timur. Nah, bulan sabitnya itu di pas di bawah, mesti Venusnya itu di atas. Itu kayak gitu mesti. Seringnya kayak gitu. Makanya itu diabadikan di dalam logo di di mustoko tadi itu. Ya, itu salah satu serapan budaya dari astronomi sebenarnya.
0: Wah, keren juga ya. Berarti udah dari zaman-zaman ya, dulu banget memang teramati gitu ya.
2: Sudah sangat teramati, bahkan dulu di Hindia Belanda sudah pada melihat itu. Jadi memang ini ilmu astronomi itu sebenarnya kita sudah lama banget. Cuman ya itu tadi karena nenek moyang kita kan malas nyatet ya. Nah, ya udah. Enggak punya catatan, akhirnya udah hilang gitu. Oh. Yang punya ilmu meninggal ya udah meninggal gitu. Nah, sekarang kan yang punya ilmu siapa ya udah bikin paper, submit di jurnal, kita bisa baca lagi. Dulu enggak ada kayak gitu.
0: Oh. Nah, Mas Raka, kalau teman-teman penjelajah langit ini biasanya nanti apakah menggunakan teropong khusus dan lain sebagainya untuk pengamatan gerhana Venus ini?
1: Kalau untuk pengamatan gerhana itu emang kalau dari kami seperti yang diomongin Mas Eko tadi itu, kita bakal menggunakan sebuah teropong yang emang dia akan disambungkan ke kamera dan bahkan di live streamingkan. Jadi teropongnya itu emang kalau dibilang khusus sih ya teropong standar lah gitu ya, yang dimana dia udah ada robotiknya dan dia bakal bisa mengikuti Venus terus nanti, bulan terus nanti. Jadi nantinya bakal bulannya itu lama-lama kelihatan Venus nongol til gitu nanti, mendekat, itu yang di Jogja. Cuman nanti kalau misalnya ada live streaming lain atau teman-teman ada yang di daerah Indonesia Timur, langsung lihat aja ke arah bulan itu, nanti Venusnya itu nanti lama-lama menghilang ketutupan bulan.
0: Betul.
1: Nanti setelah mungkin 15 menit setengah jam nanti bakal keluar lagi. Nah, tapi emang menariknya sendiri tadi yang seperti yang Mas Eko tadi itu, Venus ini emang sudah dari dulu di Indonesia sudah diamati dan bahkan secara internasional itu sudah ada catatan pengamatan okultasi Venus ini dari zaman Babilonia, dari zaman sebelum Masehi.
0: Lama kali.
1: Iya, itu udah lama sekali. Dan emang okultasi peristiwa, okultasi-okultasi begini ini tuh emang sering dicatat karena untuk membenarkan perhitungan astronomi biasanya dulu itu. Soalnya dulu kan, oh, udah diperhitungkan Venus harusnya jam segini okultasi. Loh, kok kenyataannya salah ini? Apa yang harus dibenerin gitu? Jadi, emang secara internasional peristiwa ini emang dari dulu sering banget dicatat gitu.
0: Tapi kalau dari zaman dulu sampai sekarang memang namanya ya Venus gitu ya?
1: Tergantung daerahnya. Jadi kalau contoh, kalau di internasional kan emang terkenalnya planet Venus. Cuma kan kalau kayak di, ada yang nyebutnya bintang kejora. Ada yang nyebutnya kalau di Jawa itu ada namanya lintang Panjer Sore, lintang Panjerino. Jadi tergantung nama daerahnya nanti nama benda langitnya beda-beda.
0: Kayak penyanyi ada yang Lesti Kejora itu ya. Inspirasi dari itu kali ya. Nah, ini kalau apa namanya peristiwa gerhana ini apakah juga bisa diamati dari berbagai negara seluruh bumi ini?
1: Itu nanti tergantung posisinya, tergantung pas kayak gerhana matahari sama gerhana bulan kan tergantung. Contoh kayak gerhana matahari kan di mana dia cuma bisa dilihat dari hati kecil. Kebetulan kalau yang gerhana Venus nanti ini, itu tuh kejadiannya di paling tadi itu Indonesia bagian timur sama sebelah timur lagi. Indonesia bagian barat sama sebelah baratnya lagi.
0: Oh, iya berarti lokasi-lokasi tertentu ya.
1: Ya lokasi tertentu.
0: Nah, Mas Eko, kemudian kalau adanya gerhana ini kan lama ya rentannya. Apakah ini juga nanti terjadi lagi lama lagi?
2: Iya, nanti akan terjadi lagi. Cuman kami belum prediksi ya kapan apa, belum kalkulasi kok prediksi. Belum kami kalkulasi. Tapi memang ini menjadi sebuah apa ya? Kalau saya bilang mungkin 5 tahun sekali sih. Iya, hampir 5 sampai 7 tahun sekali. Itu mesti akan terjadi lagi.
0: Teman-teman penjelajah langit sendiri ini menghitung sendiri atau ada alarm khusus sih kalau ada peristiwa seperti ini?
2: Ini sebenarnya ada apa, ada softwarenya ya, kalau sekarang aplikasi mungkin dia namanya. Tapi kalau mungkin apa bagi kami gen milenial
1: namanya aplikasi ya,
2: namanya software. Karena memang apa ya untuk di astronomi sendiri itu yang memang apa kaya akan apa program itu ada di komputer masih. Nah itu ada namanya occults. Jadi occults itu kita bisa kalkulasi sampai 2200 berapa itu. Ya sampai manusianya udah meninggal pun masih bisa apa kita ketahui. Jadi memang okultasi bahkan nggak cuma Venus, nanti juga okultasi misalkan Merkurius itu juga ada, kemudian okultasi Jupiter. Nah masih banyak itu kita bisa perhitungkan. Ya gitu. Nah yang paling dekat ini adalah okultasi Venus. Gitu.
0: Kemudian ada peristiwa alam juga nggak sih kalau ada gerhana dari planet lain kayak gini?
2: Kalau peristiwa alam maksudnya gempa bumi gitu atau gimana?
0: Kalau kita gerhana bulan umpamanya pasang surut air laut pengaruh.
2: Kalau itu tidak ada sih Mas, tidak ada yang sampai sesignifikan itu ya, karena posisinya kan ini jauh sebenarnya. Si planet ini berada pada jarak yang sangat jauh banget, sedangkan momen ini hanyalah sebuah apa ya benda langit yang bulan yang dia tiba-tiba kayak nutup aja, bukan yang sespesial gerhana matahari atau gerhana bulan. Karena kalau gerhana matahari dan gerhana bulan itu kita melibatkan si massa yang paling gede, si matahari itu sendiri. Sedangkan si apa si Venus ini massanya tidak begitu gede banget sih, enggak yang sengaruh matahari ataupun gerhana bulan itu sendiri gitu.
0: Kemudian ini Venus ini jaraknya yang paling terdekat dari bumi atau bagaimana? Atau jauh?
1: Venus itu dekat, juga masih tetangga juga sih.
2: Itu dekat itu sebenarnya. Oh. Masih dekat.
1: Jadi hitungannya ya tadi kayak Venus itu kayak Mars gitu. Hitungannya cuma kalau rumah kita di bumi, rumah sebelah itu Venus sama Mars gitu.
2: Gak jauh-jauh amat sih. Cuman kalau untuk perjalanan ya masih memakan waktu bulan. Karena teknologi manusia ya bahan bakarnya masih kayak gitu-gitu aja gitu. Belum yang apa yang kayak Star Wars gitu. Pakai warp itu.
0: Iya, ini ada Rudy di Yogyakarta yang bertanya. Selamat malam teman-teman penjelajah langit. Nah, kalau Venus sendiri ini planetnya itu yang seperti apa sih Mas, dan juga fungsi planet Venus ini buat tata surya kita sendiri juga seperti apa?
2: Jadi kalau planet Venus sendiri secara visual ya, kalau mata untuk bulan, sekarang bulan apa? Lupa jadi.
1: Sekarang bulan September.
2: September. Selama September ini teman-teman bisa lihat ke arah barat. nanti di arah barat tuh ada bintang terang banget. Kalau yang bintang yang lain tuh pada kelap-kelip, nah ini enggak, ini kayak terang banget warnanya, apa sih itu? Krem, kalau sih krem.
1: Putih ke kuning-kuningan.
2: Putih ke kuning-kuningan. Itu nanti di arah barat. Oh, pokoknya setelah maghrib lihat arah barat rada tinggi. Itu nanti ada bintang warnanya krem, krem atau putih ke kuning-kuningan itu. Nah, itu adalah planet Venus.
0: Planet ini kok bisa terlihat dari bumi itu mengeluarkan cahaya itu kenapa ya, Mas?
2: Nah, sebenarnya gini, dia tidak mengeluarkan cahaya tapi dia memantulkan cahaya.
0: Dari
2: cahaya matahari. Oh. Nah, makanya kalau pakai teleskop itu nanti kita bisa melihat fasenya. Jadi enggak melulu yang planet Venus itu yang seperti yang kita lihat di dalam apa? Gambar-gambar gitu ya.
1: Google-Google.
2: Oh. Nah, itu enggak seperti itu, tapi ya ada fasenya. Kayak kemarin barusan ini. Itu pas di teleskop itu bentuknya kayak kayak separuh
0: Venus ini.
2: Venusnya separuh, heeh. Jadi kayak bulan separuh itu loh.
0: Kenapa?
2: Ya karena posisinya pas lagi antara bumi, Venus sama matahari pas posisi segitiga.
0: Jadi
1: separuhnya kayak bulan jadinya.
0: Bulan itu kan juga tidak memancarkan cahayanya sendiri ya.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ya karena memerlukan cahaya matahari, cuma memang pas bulan kan ada fasenya, ada fase sabit, ada fase cembung, ada fase bulan separuh. Nah, itu Venus itu juga sama. Ketika dia mati dari bumi dengan teleskop, itu dia bakal nanti kelihatan ada fase. Mungkin pas yang waktu kita acara kemarin, bulan kemarin kan kita ada acara ekspedisi yang camping bersama-sama. Itu teman-teman waktu camping bersama-sama itu ngelihat pada fase bulan, pada fase Venus itu lagi separuh. Di Venusnya cuma kelihatan setengah tok gitu, kayak bulan separuh gitu.
0: Ini jika kita dibalik, kita yang berada di planet lain nih, jauh dari bumi, apakah bumi juga seperti itu?
2: Iya, ya tergantung, tergantung dulu. Kalau misalkan kita berada di planet Venus, anggap aja ya kita mampu kesana, kita bisa melihat bumi mengalami fase purnama, mengalami fase separuh, mengalami fase sabit juga. Kalau di Venus, karena bumi berada di outer layernya, di luar, planet luar. Tapi kita berada di Mars, ya kita kayak melihat Venus. Jadi sudut pandang aja sih, sudut pandangnya gitu.
0: Oh, jadi kayak mengeluarkan cahaya juga ya bumi kita ini.
2: Memantulkan. Karena kalau Venus itu dia kenapa kok bisa menyala gitu ya? Karena kan dia atmosfernya itu penuh dengan awan.
0: Oh.
2: Awan ini kan apa ya?
1: Benar-benar memantulkan
2: cahaya.
1: Kayak efek gas rumah kaca tapi 1000 kali lebih parah daripada bumi gitu. Dan itu juga gitu. Menariknya tadi membahas menambahkan orang-orang nggak zaman dulu sih, mungkin 1900-an sih itu tuh sebelum ada wahana antariksanya kesana, itu menganggap Venus itu penampakannya kayak bumi kan. Venus itu kan kok kelihatan dari bumi itu cuma kelihatan atmosfernya aja. Nah, karena Venus dulu tuh dianggap ukurannya nggak beda jauh sama bumi dan juga ada atmosfernya, wah berarti kayak bumi dong. Jadi dikira dulu tuh Venus tuh banyak hutan-hutannya, ada macam-macamnya gitu, ada sungainya gitu. Nah, ketika pas ada wahana antariksa Rusia, Venera nggak salah namanya, itu
2: Venera bener,
1: diluncurkan ke Venus, sampai sana itu gersang semua. Jadi benar-benar cuma batuan sama vulkanis, ada gunung meletus itu.
0: Ada gunung meletus
2: di sana. Ada di sana. Tapi itu hanya bertahan berapa menit ya itu? Gak lama ya?
1: Gak lama, cuma sampai 1 menit, 6 menitan gitu. Karena kan emang Venus itu kan atmosfernya berat sekali, jadi jadi udaranya itu tekanannya tinggi sekali. Jadi awahan antariksa itu cuma 1 menit, kayaknya 5 menitan deh, saya agak lupa berapa menitnya itu. Bertahan itu langsung rusak. Langsung rusak.
0: Saking panasnya.
2: Untungnya dia berhasil motret ya itu.
1: Berhasil memotret.
2: Motret landscape-nya kayak apa. Kemudian habis itu udah. Mesinnya udah langsung mesinnya kepanasan dan mesinnya remuk gara-gara ketekan. Kayak gitu. Jadi mungkin kan gini, emang remuknya gimana, Mas? Jadi misalnya kayak ada kapasitor, ada itu. Nah, karena di sana kan tekanannya tinggi. Nah, karena tekanan tinggi inilah itu ini menyebabkan kayak benda-benda yang di situ ada ruang hampanya itu menjadi kayak diremet gitu loh. Nah, itu jadi rusak dia.
0: Tapi kalau sejauh ini wahana antariksa ini yang ke planet-planet di luar bumi ini, apa sih yang planet yang tidak merusak gitu? Ada nggak?
1: Maksudnya tidak merusak
0: ketika
1: itu?
0: Ketika antariksanya datang tidak rusak gitu loh.
2: Mars ya kayaknya.
1: Kayak Mars doang. Mars doang kayaknya. Oh. Yang lain itu rata-rata jatuh, nabrak gitu, rusak gitu.
0: Oh, kenapa?
1: Ke Mars itu kan terutama kenapa kok Mars dan Venus? itu kan jadi wahana antariksa terbanyak itu kan ke Mars. Hmm. Pertama itu kenapa kok nggak Venus? Ya itu Venus itu ternyata itu datang sana beberapa menit rusak itu. Hmm. Dan kenapa kok ke Mars? Mars itu soalnya dekat.
0: Paling dekat sama bumi apa gimana?
1: Yang dekat dengan bumi kan beda sama kayak Jupiter, beda sama kayak Merkurius. Walaupun itu contoh kayak Merkurius, Merkurius kan juga planet batuan lah, bukan kayak Jupiter planet gas, tapi kan jauh sekali gitu. Jadi untuk kesananya perlu effort yang lebih susah daripada ke Mars gitu. Kalau ke Mars kan dekat cuma 3 bulanan enggak salah itu sampai sana. Datang yaudah bawa robot ke sana bisa menganalisa nanti datanya bisa dikirim juga dengan cepat. Maksud cepat ini kutip cepat ya, enggak detik 2 detik gitu ya. Dengan cepat ke bumi dan bisa dianalisa juga gitu.
2: Sama ini sih pertimbangannya kan enggak cuman itu semua, tapi juga ini loh, eksplorasi bisa enggak manusia tinggal. Itu kalau di Merkurius jelas enggak bisa. Merkurius pertama tadi disampaikan masyarakat jauh. Yang kedua, di Merkurius itu atmosfernya tuh hampir enggak ada. Jadi kalau di Merkurius kena matahari itu bisa 200 derajat, sekitar 100 derajat atau 200 derajat Celcius kena aja. Kita berteduh langsung ke minus. Karena enggak ada udara, enggak ada atmosfer. Nah, itu kan manusia pasti mati. Nah, sedangkan kalau di Venus udah pasti juga sama karena panasnya enggak kira-kira. Terus kalau yang di Mars, nah itu pertama enaknya di Mars itu atmosfernya enggak tebel. Jadi kalau misalkan mau masukin robot ke sana itu enggak kayak di bumi. Di bumi pasti dibakar total karena tebelnya metamor. Nah, tapi kalau Mars ini enggak. Itu makanya kenapa eksplorasi kok banyak di Mars, karena yang paling worth it untuk manusia tinggal selanjutnya di mana ya, di Mars itu. Karena memang ketika nanti nggak tahu ya, mungkin berapa juta tahun lagi ya, itu nanti bumi kita udah nggak nyaman lagi. Nah, yang zona layak huni ya,
1: Goldilocks
2: zone itu nanti akan bergeser, di mana nanti planet Mars yang sekarang tuh dinginnya minta ampun ya, dingin buat manusia ya, itu nanti perlahan akan menjadi hangat, sedang bumi akan menjadi panas.
0: Minus berapa sih sekarang di Mars?
2: Wah, nggak tahu ya Mas.
1: Mungkin ya minus 10.
2: Berapa ya? Aku lupa untuk angkanya.
1: Minus saya nggak tahu. Nek seingat saya nggak tahu itu kan. Lupa, 10-20-an kayaknya.
0: Oh, cuman di sana juga ada kayak salju-salju gitu.
2: Di kutubnya.
1: Jadi ada air, tapi dalam bentuk es gitu.
2: Mm-mm. Oh. Karena dulunya, kalau di masa lalu di purba, Mars purba itu memang ada, tapi gara-gara si Mars itu tidak punya atmosfer yang seperti bumi kita, nah dia akhirnya hilang. Air itu menguap keluar angkasa.
1: Oh. Nah, bumi kan air menguap jadi awan hujan gitu.
2: Karena kuat sekat plastik gitu ya. Plastiknya bumi itu kuat, atmosfer itu plastik gitu. Nah, tapi kalau di Mars plastiknya tuh tipis banget. Jadi airnya tuh bisa ketika kena radiasi itu mereka langsung bisa langsung keluar gitu.
0: Iya. Ini ada juga Sinta di Yogyakarta. Venus ini memiliki gerhana dan lain sebagainya. Jika dibalik kembali, ketika kita berada di langit lain, apakah bumi ini juga ada gerhana?
1: Bisa juga
2: bisa terjadi tuh. Jadi ketika misalkan nanti si kita tinggal di mana, anggaplah ke ini ya, ke mana enaknya? Jupiter. Ke Jupiter, enggak usah Jupiter, kita bisa rambutnya berantakan nanti, yang rada rapi aja, ke Mars aja gitu ya. Nah, Mars ini kan dia punya dua satelit alam, yang sebenarnya dia adalah asteroid, yaitu Phobos dan Deimos. Dia bentuknya batu. Itu kalau di Mars, kita melihat si bumi, itu sama kayak kita ngeliat Venus, cuma warnanya biru. Nah, ada momen nanti si Phobos itu akan menutupi. Nah, itu nanti tergantung posisinya, bumi itu sama si Phobos itu di mana, sama Deimos di mananya. Itu bisa kita melihat. Bahkan kalau pas momen spesial gitu ya, karena anggaplah kita punya teleskop gede gitu ya, taruh di Mars gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat kayak gerhana bulannya di bumi, itu bisa dilihat di sana.
0: Oh. Nah,
2: bahkan nih kalau yang sering terjadi adalah gerhana bulannya planet Jupiter. Itu sering. Jadi ketika misalkan kami pas ngamati planet Jupiter, nah di planet Jupiter itu biasanya enggak ada noda hitam. Tapi mendadak di hari itu, di jam itu ada noda hitam. Nah, karena dia kadang-kadang itu ada gerhana bulannya planet Jupiter gitu.
0: Ada juga di kesempatan malam hari ini Alfian. Saya pengen mengetahui juga ketika tadi ada planet yang mungkin bisa dihuni seperti planet Mars dan lain sebagainya. Pernah dengar juga ada di luar tata surya kita seperti Sagittarius A dan Sagittarius B. Itu apa sih sebenarnya?
2: Itu berbeda. Jadi Sagittarius mungkin ya di apa yang dimaksud adalah black hole ya. Sagittarius star itu apa ya?
1: Iya, mungkin itu segalanya
2: ya. Kalau dari kata Sagittarius itu kayaknya Sagittarius A star mungkin ya. Itu adalah black hole tapi beda aja. Jadi saya jawab dulu yang pertama tadi. Itu ada dua pertanyaan berarti. Yang pertama apakah ada tadi ya, di planet di luar bumi gitu ya. Ya banyak, sebenarnya banyak. Tapi bukan berarti semuanya mirip bumi, enggak.

0: jadi kayak gerhana bintangnya ketutupi si planet tadi itu. Nah, itu nanti akan memunculkan spektrum yang berbeda. Misal nih, kalau bumi itu memiliki spektrum Magicu Hibinio, misalnya gitu, maka Magicu Hibinio adalah bumi. Nah, pas pada saat ada gerhana bintang yang ditutupi oleh sama si tadi itu, planetnya itu, kok warnanya juga Magicu Hibinio ya? Wah, ini berarti kayak bumi. Kayak gitu aja. Karena yang dilihat adalah spektrum dari atmosfernya. Bukan melihat yang langsung kayak di situ kayak kita naik apa pakai drone itu, enggak seperti itu. Jadi itu menggunakan spektrum. Itulah kenapa apa astronom baru bisa hanya oh kayaknya di sana tuh kayak seperti ini. Belum, tapi belum visual. Itu hanya grafik semua. Spektrum seperti itu aja. Bukan yang terus kayak drone kita ngelihat apa pakai Google Earth gitu kan langsung wah di sini ada pulaunya, enggak seperti itu. Jadi kayak gitu.
1: Kalau emang kalau biasanya kok di Google itu ada gambar bentuk kayak buminya gede banget gitu, itu lebih ke ilustrasi 3D itu biasanya. Ah,
0: betul. Supaya manusia tuh orang bisa apa ya, bisa menikmati kayak apa sih gambarannya. Nih loh, misalkan warna apa ozon itu cenderung ke arah biru, ungu. Nah, nanti digambarkan kayak gitu.
1: Soalnya kalau emang benar-benar data astronomi ya itu cuma grafik sama angka aja gitu.
0: Oh. Data astronomi itu yang paling kuat, maksudnya untuk merepresentasikan itu adalah grafik. Itu grafik dan sama angka. Karena kami kemarin pas pada saat pengamatan juga gerhana, tapi gerhana bintang ya, yang tertutup oleh asteroid itu, sebagus-bagusnya data itu bukan gambar, tapi adalah grafik. Grafik yang kayak ya itu kan grafik kayak itu loh, kalau misalkan apa kayak orang apa namanya EKG, orang
1: EKG gitu ya.
0: EKG itu loh, kalau di ICU titit nah itu. Itu kayak gitu. Jadi ketika pas pada saat gerhananya terjadi, itu kan berarti kan ketutup total ya. Nah, itu nanti gimana grafiknya? Oh, grafiknya mentok sampai 0. Oh, berarti ya udah aman. Tapi ada momen di mana enggak 0, tapi 0,5 habis itu turun lagi. Lah, ini ada apa ini? Nah, kayak gitu, Mas. Jadi kayak gitu.
2: Iya. Ada Wahyu juga ya, di Yogyakarta. Selamat malam. Pengen tanya kalau terkait dengan bentuk bumi ini, aku pernah lihat di sosial media katanya bentuknya tidak bulat dan kayak lonjong-lonjong dan tidak beraturan. Apakah benar?
1: Maksudnya nggak bulat itu bukan berarti datar ya di sini ya tuh. Jadi maksudnya nggak bulat itu emang secara saintis, astronomi emang bentuk bumi itu nggak bulat sempurna. Kayak bola itu nggak bulat sempurna, tapi bulat itu agak lonjong dikit. Lebih tepat itu oblate spheroid. Itu bahasanya emang bahasa London ya itu ya. Kalau Indonesia sendiri kurang tahu oblate spheroid itu apa ya, kayak jadi kayak, ya,
0: kayak telur lah.
1: Kayak telur gitu, tapi nggak telur banget gitu. Jadi agak lonjong ke atas bawah dikit seperti itu.
0: Bahkan ketika misalkan dihilangkan airnya misalkan gitu, kita tidak menghitung apa air di dalam lautan, bentuknya pun juga apa rada beda ya kan. Ada benua ya, ada benua, kemudian ada samudra Pasifik itu. Nah, itu pun juga bentuknya tidak serta merta yang langsung bulat tepat, enggak, tapi rada-rada ada yang geser ke kiri, apa rada gede di sebelah kiri, ada yang tipis sebelah kanan kayak gitu.
2: Kalau diibaratkan mirip batu gitu nggak sih?
0: Batu apa?
2: Batuan-batuan itu kan macam-macam ya bentuknya. Tidak bulat banget gitu loh.
1: Jadi emang kan kalau misalnya diomongin masa kota aja tuh kok airnya dihilangi kan, ada palung, ada laut, ada pegunungan, jadinya naik turun nggak rata gitu permukaan bumi itu.
0: Tidak semulus bola golf gitu mas maksudnya. Yeah. Nah, tapi kayak semacam apa ya bola golf gitu, tapi dia kalau pas di samudra ya nanti dia akan terkeropos gitu. Nah, nanti kalau pas di apa
1: kayak pegunungan Andes gitu,
0: itu naik lagi gitu. Jadi konturnya, karena sebenarnya gini, kenapa kok bentuk saya katakan bulat gitu atau apa bola gitu ya, itu karena gravitasi. Karena gravitasi itu menarik dari di segala penjuru arah. Enggak peduli kamu di utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, semua ditarik. Kayak gitu.
2: Tapi jadi, planet-planet lain juga sama enggak sih?
0: Planet lain hampir sama, kecuali yang ini ya siapa sih, Pluto itu enggak begitu sempurna. Pluto enggak begitu sempurna.
2: Kalau Venus sendiri itu?
0: Venus hampir
1: juga
0: sama.
1: Juga.
2: Oh.
0: Dia kan lebih banyak gunung berapinya ya.
2: Materialnya hampir sama atau beda sih?
0: Sama. Terestrial, karena terestrial kan batu, tapi materi di sini maksudnya batuan. Kalau batu spesifiknya ya pasti beda antara Mars, Bumi itu pasti kan berbeda sendiri.
1: Cuma ya sama-sama planet batuan gitu.
0: Planet batuan, bahkan Merkurius itu kalau dibilang dia nggak punya mantel. Kalau Bumi kan punya mantel Bumi ya. Nah, kalau si Merkurius nggak punya. Merkurius itu dia sudah terkelupas karena dulu ketabrak.

0: apa pas pada saat penciptaan tata surya. Bayangannya itu kayak kalau kalau Merkurius itu kayak telur, itu tinggal kuning telurnya doang.
1: Oh.
0: Nah, kayak gitu. Jadi udah enggak ada yang telur putihnya. Kalau bumi kan masih ada telur putihnya itu. Nah, kalau Merkurius enggak. Itu beda.
1: Ada Rizka juga di Yogyakarta. Selamat malam Pro 1. Saya pengen tahu pernah mendengar istilah The Great Attractor. Itu apa sih?
0: Silakan Pak.
2: Kok bahasanya jauh banget tapi enggak apa. Jadi kalau emang kalau istilahnya ini saya kok agak-agak lupa tapi ya. Kalau saya The Great Attractor itu tuh jadi itu istilahnya kalau bumi dia itu kan mengitari matahari dan matahari dia itu mengitari pusat tata surya, pusat galaksi Bima Sakti. Nah, pusat galaksi Bima Sakti itu bersama tetangganya kayak galaksi Andromeda dan lain-lainnya itu mengitari pusat dari galaksi masa galaksi ini. Nah, pusat dari galaksi ini dan teman-teman galaksi-galaksi lainnya sejumlah banyak miliaran itu dia tuh mengitari apa pertanyaannya? Kalau nggak salah itu yang disebut itu Great Attractor itu. Jadi lebih ke sebuah istilah di mana semua benda alam semesta itu mengitari apa gitu. Itu kalau nggak salah saya ingat seperti itu, nggak salah saya ingat.
1: Baik.
2: Itu emang masih apakah itu ada apa enggak? Masih kurang tahu itu masih ya paling 70-60% lah gitu keadaan ada apa enggak gitu.
1: Baik. Ada juga Aziz Bunander, selamat malam. Kalau terkait dengan gerhana Venus tadi ini, apakah terlihat di bumi, di planet-planet lain juga apakah terlihat terkait dengan adanya gerhana ini?
0: Kalau terlihat, ya tadi kan gerhana Venus ini terjadi karena posisi bumi, bulan, dan Venus itu sejajar. Nah, kalau di planet yang lain itu punya apa punya ini punya si
2: punya bulan juga.
0: Bulan juga ya bisa terjadi. Makanya
1: bulan tadi kalau satelit itu ya.
0: Satelit alam. Makanya bisa banget kalau misalkan si siapa? Misalkan si Phobos atau Deimos punyanya si siapa tadi? Mars. Itu bisa terjadi banget. Oh. Tapi mungkin lebih cepat ya karena Phobos Deimos ini kan sebenarnya asteroid. Dia bentuknya enggak kayak bulan kita yang apa? Bola, enggak, tapi dia kayak batuan.
2: Perungkalan
0: lebih tepatnya. Nah, jadi dia sebenarnya adalah satu asteroid yang terjebak di gravitasinya planet Mars. Dia mau lepas nggak bisa. Nah, ada dua yaitu Phobos dan Deimos.
1: Tapi setiap planet-planet kayak Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan lain sebagainya, mereka punya satelit alaminya masing-masing atau ada yang nggak juga?
0: Ada nggak? Yang Venus sama si Merkurius nggak punya? Nggak punya. Nah itu ada banyak teori dan salah satunya adalah yaitu penciptaan tata surya. Di pada masa itu karena deket ya sama si matahari itu ya udah bombardirnya kan di situ. Yang paling banyak itu adalah di
2: Jupiter sama Saturnus.
0: Jupiter sama Saturnus. Bahkan Saturnus itu cincinnya itu kan tercipta akibat tabrakan dua bulan. Bayangin kayak bulan kita ada dua, mereka bertabrakan dan akhirnya berceceran di seluruh orbitnya. Akhirnya membentuk cincin kayak gitu.
1: Yang mengelilingi.
0: Mengelilingi itu yang kalau dilihat di teleskop itu eye catching banget itu.
1: Ya, tapi kalau pesawat antariksa itu melewati itu rusak nggak sih?
0: Yang mana mas?
1: Yang itu kayak cincinnya itu?
0: Itu sebenarnya kalau dia bisa manuver nggak apa-apa sih. Kalau nggak bisa manuver nabrak.
1: Aslinya itu jaraknya jauh-jauh apa? Menyatu.
2: Jauh-jauh. Kalau dibandingin dengan jarak manusia jauh-jauh gitu ya.
0: Jauh-jauh. Paling ya sekitar antara kayak misalnya Sleman Bantul lah.
1: Wah, ya lumayan ya.
0: Tapi itu banyak mas. Dan gede-gede nggak sekecil apa ya. Jadi bayangin aja batuannya itu segede rumah. Tapi itu kali jutaan gede banyak di situ. Karena kan mereka ini kan apa ya kayak semacam kalau bahasanya orang Jawa berongkalan gitu. berongkalan asteroid apa kayak gitulah banyak banget itu. Karena pernah ada wahana antariksa yang mendekat memotret apa sih bener kayak apa sih gitu. Oh ternyata kayak gini. Ya ada gapnya. Makanya kan ada cincinnya tuh ada istilahnya ring 1, ring A, ring B, ring C enggak salah itu ada
2: dikelaskan loh, dari jaraknya ada gapnya terus ring A tuh ada gapnya terus ring B ada gapnya ring C ada gapnya gitu
0: kayak gitu itu kalau di teleskop itu bagus banget. Mungkin besok pas ada acara sih penjelajahan kalau mau nonton itu besok ada besok minggu depan ya masa
2: minggu depan mungkin ya
0: tanggal berapa
2: tanggal 19
0: pak ya
2: 19
0: pasti 6 ya NOMN ya
1: itu baik. Ada juga ini dari Vika. Kalau teman-teman penjelajah langit sendiri ini adanya live streaming terkait dengan gerhana Venus dan lain sebagainya, apa sih yang ingin ditekankan kepada masyarakat?
0: Pertama, ini ya pastinya nanti fenomena itu fenomena unik, itu satu. Yang kedua paling di budayanya sih, budaya di sekitar kita. Jadi apa sih yang mempengaruhi? Jadi budaya apa ya, benda langit itu sangat mempengaruhi bagaimana perspektif manusia itu. Jadi mulai dari ya itu yang tadi saya katakan di dalam apa di Mustoko masjid itu ya. Nah itu kan itu nggak cuma di Indonesia loh, tapi di luar negeri juga sama. Turki itulah salah satunya yang menggunakannya menjadi simbol, kayak simbol Garut apa itu, lupa.
2: Nah, agak itu, lupa juga.
0: Jadi kayak Turki deh itu.
2: Oh. Apa itu? Oh, Google apa kemininya itu nyangkut.
0: Ya itu. Jadi apa memang ini memang apa memang sangat mempengaruhi. Kemudian ada juga tapi di luar okultasi Venus ya. Kayak rasa bintang gubuk penceng itu juga mempengaruhi, itu kayak di New Zealand. Kemudian Brasil itu juga ada bintang yang sebenarnya bintang itu. Jadi benda-benda langit ini tuh menjadi salah satu ikon di dalam simbol-simbol negara, bahkan simbol-simbol keagamaan kayak gitu. Kalau mungkin okultasi Venus ini kan mungkin kita serap oh jadi orang Muslim gitu ya. Tapi kalau di ada juga itu yang The Star of Bethlehem itu adalah si siapa namanya Jupiter. Ketika Jupiter sama si Venus berdekatan itu adalah Star of Bethlehem kalau nggak salah kayak gitu.
1: Ada juga ini terakhir dari Yoga di Yogyakarta. Cara membedakan planet dan bintang itu bagaimana sih dengan mata telanjang, apakah bisa?
2: Jadi kalau planet dan bintang itu emang dibilang agak simpel, sebenarnya susah. Cuma secara umumnya itu membedakannya adalah kalau misalnya melihat di langit itu ada suatu terang titik terang berkelap-kelip, itu berarti bintang kalau berkelap-kelip. Kalau enggak itu berarti planet. Nah kalau lihat dia tidak berkelap-kelip tapi geraknya cepat shoot gitu, itu adalah meteor atau yang disebut bintang jatuh. Nah kalau ngelihat ada dia itu tidak berkelap-kelip, bintang tidak terang tapi jalannya pelan, itu adalah satelit. Nah kalau ngelihat berkelap-kelip tapi jalan pelan, itu pesawat. Kan bisa berkelap-kelip ujung-ujungnya gitu, itu pesawat itu.
1: Tapi kalau kita secara mata telanjang lihat bintang gitu, kok banyak banget ya?
2: Iya. Ya apalagi di daerah yang gelap-gelap gitu.
1: Nah itu kan jaraknya jauh-jauh dan apakah itu juga planet yang terlihat juga?
0: Oh, jadi kalau kelap-kelipnya bintang itu kan disebabkan oleh atmosfer. Jadi kayak misalkan kita lihat dasar sungai gitu, kita lihat anggap misalkan kita taruh senter nih di apa di dasar sungai. Kemudian
2: sungainya digoyang-goyang.
0: Kayak seolah-olah lampu ini kayak goyang-goyang. Saya pernah ada sebuah eksperimen. Pada saat itu saya naik ke daerah Kaliurang. Nah, mungkin teman-teman bisa lakukan ini deh. Naik ke daerah Kaliurang sekitar ya Kelangon, kemudian mana itu daerah Turi. Nah, kemudian coba lihat deh lampu kota. Lampu kota itu kan sebenarnya dia enggak yang kan lampu diskotik yang kan jepit-jepit itu enggak.
2: Bukan.
0: Nah, tapi coba ketika pas pada saat kita lihat gitu di lampu kota itu nanti akan berkelap-kelip. Kalau misalkan Kaliurang terlalu jauh ya udah deh di Bukit Bintang Piyungan ya. Nah, di Piyungan itu coba deh lihat daerah nanti mana tuh daerah Amplas atau mana itulah yang di rada jauh. Lampunya itu nanti bisa berkelap-kelip. Apalagi kalau pas lagi banyak di situ anginnya gede. Nah, turbulensi angin ini menyebabkan gelombang cahaya itu kayak seolah terliuk-liuk. Itu. Kemudian kalau bintang itu, nah bintang ini kan jauh banget. Padahal bintang itu gede-gede kayak matahari kan. Nah, tapi karena saking jauhnya dia hanya berbentuk kecil. Dan bintang ini memang dibandingin planet apa ya istilahnya? Kecilnya bintang itu lebih kecil daripada planet, saking jauhnya kayak gitu.
1: Berarti kebanyakan mayoritas bintang yang kita lihat itu bintang ya, bukan
0: yeah.
1: Planet-planet cuma beberapa ya.
0: Planet itu cuma beberapa.
2: Yang dilihat cuma yang bisa planet yang di tata surya aja yang cuma bisa kelihatan.
1: Oh.
0: Yang di luar tata surya jelas nggak bisa kelihatan.
1: Oh. Nggak bisa. Berarti itu semua bintang ya.
0: Semua bintang. Jadi malam ini pun jam 9 nanti itu ada planet juga Saturnus. Dia hanya tampak seperti bintang di arah timur. Coba aja nanti lihat langit, cari bintang yang dia cahayanya tuh berwarna rada ke orange sedikit itulah. Nah kemudian coba amati dia kelap-kelip nggak? Kalau dia nggak kelap-kelip dia berarti planet. Tapi kalau dia kelap-kelip Karena bintang itu pasti kelap-kelip, apalagi kalau misalkan ketutup awan dikit gitu ya. Dia biasanya nanti akan mulai hilang. Tapi kalau planet itu enggak, dia kayak terang. Terus apalagi si Venus besok. Venus itu ketika matahari di sore hari udah kayak telur ceplok gitu, belum terbit, belum terbenam aja udah kayak telur ceplok karena saking tebelnya apa awan ya. Itu Venus masih bisa kelihatan. Masih bisa betul-betul kelihatan apa ya, kayak bintang, sedang di tempat di kanan kirinya udah enggak ada bintang. Kayak gitu.
1: Berarti kalau kita pas kecil itu dibilang ada bintang jatuh, berarti itu tidak mungkin ya.
0: Gak mungkin mas.
2: Kalau ada bintang jatuh, udah hilang buminya itu.
1: Bener. Baik, terima kasih malam hari ini sudah sharing di Prosatu RRI Yogyakarta. Waktu kita sudah habis dan juga terbatas sekali. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan.
0: Ya, besok di tanggal, sebentar saya lihat kalender. Oh, tanggal 19 September malam minggu, nah pas kalau kami persis malam minggu, kita akan ada pengamatan bulan di alun-alun selatan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat planet Venus, planet Saturnus, sama kawah-kawah bulan, itu kami free bawa teleskop nanti di alun-alun selatan. Itu nanti langsung aja, nggak usah daftar. Jadi nanti langsung datang di alun-alun selatan. Nanti biasanya kami akan ngumpul di sebelah utara. Utara barat ya, itu di alun-alun selatan kita udah bawa teleskop. Nanti teman-teman langsung apa ikut nonton apa lihat kayak apa sih ngerasain pakai teleskop tuh. Nanti bisa nyoba di sana.
2: Di sana nah. Juga kita nanti bakal mau tanya jawab apa aja, boleh kayak ditanya ke aktor gitu. Kayak tanya gitu boleh tanya apa.
1: Yang penasaran ya. Yang
0: 4 SKS asin, ya.
2: 4 SKS boleh.
1: Baik, terima kasih Mas Eko dan juga Mas Raka sudah hadir di malam hari ini. Semoga menjadikan salah satu ilmu juga bagi para pendengar Prosatu, dan sharing kita malam hari ini menjadi kebermanfaatan juga bagi para pendengar. Terima kasih. Nanti kalau kondur hati-hati di jalan, sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar juga terima kasih atas atensi Anda malam hari ini di WA Prosatu RRI Yogyakarta di 0811 271 1111. Selamat malam. Selamat mendengarkan acara kami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: Peringkat Persatu RRI Yogyakarta malam hari ini hadir lagu-lagu mancanegara playlist Persatu RRI Yogyakarta. Dan kita sapa pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Persatu RRI Yogyakarta. Halo, selamat malam.
1: Melodi memberi mengusikapu.
0: Halo Bu Nani.
1: Aduh, kok ini tumben-tumben?
0: Iya, baru ngantiin Mas Ferry karena sakit.
1: Oh, yang jangan cepat sembuh Mas Ferry ya.
0: Amin. Terima kasih Bu Nani.
1: Jadi lagunya kayak campur Indonesia Barat.
0: Barat tok, yang pertama tok yang Indonesia.
1: Salah.
0: Hah?
1: Salah muter kok.
0: Bukan, karena memang setelah apa namanya dialog tadi belum ada lagu Indonesianya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Cuma yang pertama aja. Ada ditawarkan nggak itu yang
0: ada?
1: Apa?
0: Ada dari The Carpenters, Mas Hurt. Ada juga You Belong to My Heart, Cliff Richard.
1: Ya.
0: Ada juga Obladi Oblada.
1: Cliff Richard nanti ya.
0: Oh iya. Yeah. Mau dikirim?
1: Cliff Richard aja.
0: Sekarang ada pertanyaan nih buat ya. Bu Nani. Kalau Bu Nani acara yang memang diperuntukkan untuk masyarakat seperti jalan sehat, senam sehat, ataupun acara-acara penyemarak seperti acara-acara ulang tahun seperti RRI besok pagi kan mengadakan jalan sehat nih. Nah,
1: di mana?
0: Di Demangan.
1: Oh, Demangan.
0: Jam 7. Ikut, Bu.
1: Demangan perapatan tuh.
0: Iya, di Pro 2, halaman Pro 2.
1: Oh, di halaman Pro 2 ya.
0: Heeh. Ibu sering mengikuti acara-acara seperti ini enggak sih?
1: Besok pagi itu ada acara mancing yang Mas di
0: kampung. Seperti acara-acara seperti itu kalau Ibu ikut itu apa sih yang diharapkan dan juga keseruan seperti apa juga yang didapatkan?
1: Yang senang ya, yang orang banyak ya. Mau iwak mohora, pokoknya ada makan soto gratis juga
0: sekali. Oh, Ibu ikut toh besok?
1: Ya, orang itu kampung yang ngajain. Oh.
0: Nah,
1: besok to RRI kok aku ngunu ya.
0: Nah, oke deh.
1: Iya. Ke berapa Mas ya? 81. Ke kemerdekaan ya? Sama ya. Ya.
0: Iya,
1: dan sukses besok lagi besok acara neng kampung neng desa kok nek ana apa-apa nek neng desa aku ditinggal karo wong desa apa.
0: Ikut panitia ta ini Bu Nani ini?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Peserta aja. Enggak panitia sih. Yang muda-muda deh panitia ini ya simbah-simbah ya.
0: Baik. Ibu biasanya kalau apa namanya? Mancing itu mancing ikan apa Bu?
1: Kalau ke besok kayaknya cuma lele aja kan yang
0: kalau lele aja. Baik.
1: Cuman kok nggak kecil kok Mas?
0: Oh.
1: Jadi ini kecil banget nggak gede. Jadi kemungkinan tapi kayaknya soalnya kalau kecil ikannya banyak.
0: Baiklah.
1: Saya itu nggak tahu kalau mancing itu sebenarnya nggak beda, nggak tahu kalau lihat ikan di pancing nggak beda sebenarnya. Kayaknya kasihan. Tapi kalau maam senang ikan, tapi nggak mancing, kayaknya nggak kalau ikan. Itu ya mancing. Tapi mancing itu kan loh Mas, apa untung-untungan deh. Meskipun ikan banyak orang, ada yang memang sebenarnya mancing itu nggak dapat apa-apa itu ada. Atau yang masih tung itu memang menentukan mancing itu. Nggak semua orang bisa mancing juga. Nek mancing keributan kasih uang itu.
0: Baiklah. Ibu mau kirim-kirim salam kagam cinta malam hari ini.
1: Salam ya untuk Aneng di Banten. Banten set nih ya. Udah, abunya udah menemis sudah aman Mas di Banten Mas. Dari kemarin anak terus nitrogenannya, seperti manggurnya, seperti pokoknya untuk semua pendengar prostat, dia kerja ayam besok yang mau jalan sehat derek ke aja lah aku ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih bisa bergabung di kesempatan malam hari ini untuk Anda-anda yang pengen bertanya dan juga pengen menyampaikan kegiatan-kegiatan seru apa sih yang diikuti ketika ada peringatan-peringatan seperti hari ulang tahun, baik kemerdekaan ataupun hari-hari peringatan Merti Dusun dan lain sebagainya. Ada Bu Yeska di Alkit, selamat malam Mas Hanafi. Kalau aku dari acara Fun Run pernah ikut juga, seru juga ternyata. Yang pengen didapatkan pengalaman seberapa mampu sih menjalankan tantangan-tantangan olahraga ini dan juga dapat-dapat berbagai macam teman baru, kaos dan lain sebagainya. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Ini mana ini ya?
0: Halo Bu Indra.
2: Ya ampun. Ini RRI.
0: Iya. Sinten iki Bu Indra toh?
2: Ini dengan Bu Tuti.
0: Oh Bu Tuti bundaku. Sehat Bu Tuti?
2: Bu Tuti saya.
0: Iya Bu Tuti Nonggor Tirto.
2: Salah Mas.
0: Hmm?
2: Alhamdulillah.
0: Nge?
2: Betul, belum pindah saya.
0: Sehat ibuku kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Kabarin udah tak bilangin sama Bu Kus. Halo. Katanya mau ditelepon.
2: Iya itu kalau telepon itu tak. Ini kok.
0: Kenapa Bu?
2: Campur-campur toh ini.
0: Apanya?
2: Suaranya Mas. Siapa Mas Hanafi?
0: Campur sama siapa?
2: Tuh suaranya.
0: Enggak.
2: Ada suara lain gitu loh.
0: Oh, keras juga.
2: Oh, ya sudah daripada lama-lama.
0: Nggih.
2: Apa Mas?
0: Monggo.
2: Lagunya.
0: Lagunya ada You Belong to My Heart.
2: Ya.
0: Ada Mesh Heart. Oh Bloody Oblada. Sign I Don't Have You. Top of the World. The End of the World. Is Now or Never. Brown Fire. Lonely Street. Ada juga
2: The End of the World.
0: Hah? Onje.
2: The End of the World.
0: Onje. Mau dikirim ke kamu sini, Bu?
2: Semuanya Mas, ini campur-campur enggak enak.
0: Jenje.
2: Ya. Tolong nanti kalau anu salam untuk Bu Kus ya.
0: Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Baik, kita hadirkan lagu-lagu mungkin baru error jaringannya ya buat pendengar Pro 1. Ada lagi pengen bergabung? Baik, coba kita sapa. Halo, selamat malam. Terputus. Oke, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: Pendengar Prosotor Radio Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu Melody Memory Musik Kalbu. Ada Mbak Christine dari Sorogenen. Selamat malam Mas Hanafi. Lagunya pengen diputerin Obladi Oblada. Oke deh. Mbak Christine, salam-salamnya buat semua pendengar Prosotor Radio Yogyakarta tanpa terkecuali. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan. Selamat bertugas juga buat Mas Hanafi. Kita sapa yuk di belakang telepon, sudah berdering-dering malam hari ini ada siapa di belakang telepon Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Anrindu, Melody Memory Musik Kalbu.
0: Halo Bu E.
1: Halo Mas Hanafi.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Mas Hanafi, baik juga kan, sehat?
0: Baik, sehat penuh semangat.

0: yang di Jalan Gejayan itu biasanya kan kalau hari Minggu mobil-mobil banyak ya. Terus sekarang mah besok mah buat acara ya besok ya.
1: Buat Jalan Sehat, ikut nggak?
0: Jalan Sehat ya.
1: Ikut?
0: Mudah-mudahan bisa ikut.
1: Asik ketemu Bu E.
0: Besok ketemu ya.
1: Yuk.
0: Kalau teman Bu ada teman datang.
1: Ya, Hanafi dikasih tahu, hey ini Bu E gitu.
0: Pasti gue juga udah tahu, oh ini dia nih Mas Hanafi gitu. Nanti terus tak pijit aja.
1: Boleh.
0: Terus nanti marah-marah, kok lu nyuit gue kenapa?
1: Tak doain semoga besok dapat sepeda listrik.
0: Oh iya bener.
1: Hadiahnya kan macam-macam ada.
0: Buat kalau pergi ke pasar, pakai sepeda jadi nggak usah ngegoel.
1: Ada sepeda listrik, ada sepeda biasa, ada keren juga ya? Mesin cuci, ada kulkas, ada TV, ada kipasannya.
0: Keren,
1: gitu. Iya. Bu E, kalau Bu E, kemarin di tempatnya Bu E ada acara apa juga? Jalan Sehat atau senam massal gitu nggak?
0: Kemarin ya, pas acara pada jualan aja orang-orang, jadi Bu E tinggal belanja makanan, tinggal macam apa.
1: Oh.
0: Gak ada acara apa-apa sih, cuma
1: jualan-jualan gitu.
0: Cuma belanja, cuma kan kemarin pas hari Minggu piknik udah gitu aja.
1: Oh.
0: Yang gue cerita piknik ke Pantai Depok, Penjaga, gitu kan udah cerita sama Mas Anas.
1: Oh, sama warga-warga gitu.
0: Sama itu apa pengajian. Sama pengajian. Jadi ya udah pokoknya acaranya pada jualan, udah cuma kayak gitu aja, nggak ada lomba segala macam juga tuh.
1: Oh iya. Udah.
0: Tapi sebelumnya ya nggak tahu ya sebelumnya ya, karena kemarin pas arisan tuh ada pembagian hadiah, cuman gue nggak ikut. Yang anak-anak muda aja, kalau gue nggak ikut. Pas apa? Oh nggak mungkin, nggak gitu.
1: Ini ada lagu-lagu pilihan. Ada Oblada Obladi.
0: Mas, ini apa? Lagunya apa?
1: Ada Saint I Don't Have You, Top of the World.
0: Ya itu aja yang Top of
1: the World.
0: Top of the World.
1: Oh iya.
0: Itu aja lagunya ya.
1: Oke, dikirim.
0: Top of the World.
1: Dikirim buat siapa?
0: Barusan tadi Bu Tuti ya.
1: Bu Tuti.
0: Itu tadi Bu Tuti kasih kali. Telepon, nah gue gak denger.
1: Oh.
0: Telepon gue, tapi gue gak denger. Barang dibuka, oh Lucy ada telepon, nanti tak telepon deh. Bututi nanti tak telepon dengerin ya. Bututi nanti tak telepon. Pas gue udah masuk makan aku. Bu Mawar Kuning, Mbak Novi. Terus siapa lagi ya? Pak Uji Jiraito, Pak Uji Santoso juga. Mas Ipul, Mas Ardi. Sama siapa lagi ya? Bu Indra. Terus ini... Pak Nujojo, terus ini, oh Mbak Ernest, Bu Lilis juga, dan semuanya ya Mas Anafi ya. Terima kasih ya lagunya Kak Tunggu.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kentongan sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melody Memory Musical. Oke, kita hadirkan lagu-lagu kembali untuk menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pagi, Jum. Kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman, yuk.
1: Wah, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja, yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: bangun tidur ya, Li. Hah, sini. Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tuh, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Cuma disembunyikan kelerengnya, tuh, bisa ke baju. Pak De curang.
0: Lah. Aku yuk, ketahuan, toh, yuk.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan, dan

Anda seragam militer NATO berasal dari Indonesia? Sebuah perusahaan Indonesia, PT Sritek asal Solo yang bergerak di bidang tekstil, ternyata tidak hanya memproduksi pakaian militer dalam negeri seperti untuk Tentara Nasional Indonesia. Tercatat seragam militer negara lain juga pernah diproduksi, seperti seragam militer NATO.

Peringkat pasti kami temani di Ruang Rindu Melody Memory Musik Album. Masih kami berikan kesempatan untuk bergabung di 580333 atau 0811271911. Ada Bu Retno, selamat malam mendengarkan Pro 1 dari kawasan Kalasan. Lagunya pengen dengerin Question dari Marfriend. Salam buat semua pendengar Pro 1 dari Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Kalau berbicara mengenai acara-acara yang ada di masyarakat, seru sekali juga memang. Kalau aku ikut tuh seneng-seneng aja. Kalau dapat hadiahnya ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Yang penting buat hiburan aja, daripada suntuk dan juga banyak kerjaan, mending buat refreshing. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia, selamat mendengarkan. Ada Pak Suradi di Sleman, Mas Nafi gabung Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Aku paling suka memang acara-acara seperti mancing dan lain sebagainya. Walaupun melatih kesabaran, namun dapat hasil ikan dan dapat teman-teman buat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing juga. Lagunya Brown Free dari Matt Monoro. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat bertugas untuk Mas Nafi dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Selalu di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Pak Suradi. Rudi di Yogyakarta juga, selamat malam. Hadir di Ruang Rindu malam hari ini. Kalau aku sukanya acara run, fun run. Dapat beragam paket goodie bag, baju dan pengalaman dan banyak teman juga. Seru juga buat selfie-selfie. Lagunya pengen dengerin Hello Darling dari Conti Tweety. Selamat bertugas untuk Mas Nafi dan selamat ulang tahun buat Pro 1 RRI. Terima kasih Rudi, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin ya.
2: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Masih kami temani di Ruang Rindu Melody Memory Musik Albu Persatuan dari Yogyakarta. Selamat malam buat Pak Bari di Jati Seneng Sari Pajan Bantul. Salam sehat, salam bahagia. Kirim salam buat anak-anak tercinta Mameta, Mameti, Mas Puput dan semua cucu-cucu tercinta. Selamat mendengarkan Ruang Rindu Melody Memory Musik Albu. Ada juga selamat malam buat Bu Fatima di Kadipaten. Selamat malam Mas Anafe di Ruang Rindu. Pengen dengerin lagunya I Love You Because Jim Revis. Salamnya buat Mas Anafe dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan.

Mas Deddy Skandar daripada Bantul, selamat malam juga. Lama tidak bergabung, Mas Rian dari Minggir Sleman, Bu Yayu, Bu Umi, ada juga Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Ernest, Pak Budi Santoso, Mas Theo, Mas Rianto, kemudian ada juga Mbak Christine, ada Pak Puji Grahito, dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, Melodi Memori mengusik kalbu, dan juga masih kami hadirkan beragam lagu-lagu dan informasi di Yogyakarta malam ini.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Informasi kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu. Tadi ini ada menunggu di belakang telepon, ada siapa? Coba kita sapa. Sudah lama sekali menunggu di belakang telepon. Selamat malam. Halo Ruang Rindu. Selamat malam. Baik, nampaknya tidak tersambung ya, gak apa-apa lah. Terima kasih pokoknya semuanya yang sudah berantensi di Ruang Rindu Pro 1 RRI di Yogyakarta. Semoga pendengar semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak Ruang Rindu malam hari ini. Rifana V lanjutkan nanti di Rehat Malam Pro 1 Musik dan Informasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom dua kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

Masih bersama kami Persatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, dan masih kami hadirkan beragam informasi bersama Persatu RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini Anda sedang melakukan berbagai macam kegiatan ataupun melakukan hal-hal yang memang bisa dikata bersantai ya, karena persiapan untuk melakukan perjalanan atau weekend atau hal-hal yang seru di hari Minggu masih akan berlanjut. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ini menggelar pertemuan tertutup dengan memanggil seluruh jajaran pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kraton Kilen pada Jumat 12 September 2026 malam. Agenda pertemuan ini memantik perhatian lantaran pemanggilan pejabat eselon secara massal ke kediaman pribadi Kraton tersebut merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi. Nah, memang berdasarkan dokumentasi yang beredar, Sri Sultan Hamengkubuwono X tampak didampingi oleh Gusti Kanjeng Ratu GKR Hemas saat menerima para tamu undangan. Dan juga memang meski pertemuan ini terbilang sangat jarang, sejumlah pejabat yang hadir menampik ada berbagai macam strategi khusus yang dibahas pada malam tersebut.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Senyum adalah cara sederhana dalam menikmati hidup.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.

Dinas Kesehatan Dr. Kamda Yuliati hingga 11 September 2026 terdapat 679 responden yang telah didata.

0: Temani Anda menikmati istirahat dan makan siang di sela aktivitas. Tersaji obrolan santai, menghadirkan narasumber, berbagi pengalaman kehidupan yang menginspirasi di acara Maxi. Tersaji setiap hari kecuali hari Jumat, pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 580333, SMS dan WA di 0811-2711-911.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu. Tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum. Tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut. Saya masih punya parasit. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama. Dan matilah yang orang kaya tadi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita akan kembali di ruang dengar Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdiri.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siap mengantarkan acara hari ini, Minggu 13 September 2026, pukul 5 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dari Amat Jasuli 4 Kota Baru Yogyakarta, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo pendengar, selamat pagi di hari Minggu. Karena ini akhir pekan, maka nanti kita akan ada dalam Warta Pagi sepekan ya. Sesudah kita akan mendengarkan juga Mutiara Pagi, rangkaian dalam Jogja Pagi ini. Edisi hari Minggu tentu saja siaran gereja akan menyapa Anda. Pengganti biasanya kita akan mendengarkan dialog pagi, dialog Jogja menyapa. Tapi karena ini hari Minggu, akhir pekan, maka kita akan mendengarkan siaran gereja. Tak lupa juga idola. Nah ini nih, untuk adik-adik tercinta semuanya, jangan lupa sesudah berkumandangnya lagu Indonesia Raya pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam Jogja siang ini kita juga akan mendengarkan bersama. Lantas menemani Minggu siang Anda pendengar Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tak lupa juga akan kami hadirkan dari jam 1:30 siang ya, pukul 13:30 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jogja sore ini tak lupa dengan jelajah wisata. Lalu Jogja malam ini juga akan hadir lengkap dengan lagu, lengkap dengan informasi. Baik, pendengar, kita akan jelang mutiara pagi kita. Sebelumnya saya akan menghadirkan dulu satu koleksi lagu religi bernuansa Islami.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, satu peringatan tentu memang mengandung suatu arti tersendiri. Meskipun sudah berlalu, tapi gemanya tetap ada. Maka pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, kita akan mendengarkan tausiah mengenai hikmah maulid Nabi untuk ketahanan mental kita. Saya sudah terhubung bersama dengan Ustazah Nimah Afifah MAG MPDI. Beliau ini adalah pimpinan wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irna. Selamat pagi juga untuk para pendengar Mutiara Pagi RRI tercinta.
0: Iya, saya senang mendengar suara Ustazah pagi hari ini terdengar sehat dan baik-baik sajanya, Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, baik Ustazah, nanti di sela-sela tausiah di pagi hari ini kalau ada pendengar yang mau bergabung, monggo kita persilahkan sajanya, Ustazahnya. Di line telepon kita, sambungan telepon kita 02745803333. Sedangkan WhatsApp pesan singkat monggo di 08112711911. Baik, Ustazah, hikmah maulid Nabi untuk ketahanan mental kita itu sebenarnya seperti apa toh, Ustazah? Mungkin dalam tausiah pembuka dulu nje bisa disampaikan, monggo Ustazah.
1: Baik, Mbak Erna, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyapa pendengar RRI Jogja yang tercinta dan dirahmati Allah. Saya tadi sangat tertarik juga ya, tersentuh dengan apa yang disampaikan Mbak Erna, bahwa kebetulan ini adalah hari pertama setelah bulan Maulid berlalu.
0: Iya.
1: Iya, ini hari pertama. Tapi memang saya sengaja pilih ini karena tadi mungkin dengan diksi atau narasi yang disampaikan Mbak Erna ini bagus. Mungkin bulannya sudah berlalu, tapi gemanya, pesannya semoga selalu ada di dalam hati kita di bulan-bulan berikutnya. Karena kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak saja perlu kita peringati, kita ingat-ingat sosok beliau, keteladanan beliau itu hanya di bulan Maulid. Tapi sebetulnya di sepanjang kehidupan kita, karena dalam diri sosok beliau memang Allah sudah berfirman, sungguh di dalam diri sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah uswatun hasanah. Lakukan di Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah. Nah, kita tahu bahwa yang dimaksud uswatun hasanah itu adalah tidak hanya di bulan Maulid, tapi sepanjang hidup. Dan di uswatun hasanah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tercangkup dalam segala aspek. Yang dimaksud uswatun itu segala aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW bisa kita jadikan suri tauladan. Sukanya, dukanya, senyumnya, cara menoleh beliau, cara menghadapi istri, cara menghadapi segala macam situasi. Termasuk juga dalam menghadapi ada tekanan mental, ada ujian kehidupan, begitu. Nah, ketahanan mental yang saya maksud sini adalah bahwa kita ingin terus bisa meneladani bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai ujian-ujian yang dihadapi beliau. Dan kita bisa menjadikan itu sebagai salah satu dari yang menjadi kita ketika menghadapi ujian hidup, kita tidak kehilangan suluh ya, tidak kehilangan lentera, tidak kehilangan kompas. Agar ketika menghadapi ujian ini kita bisa juga lulus sebagaimana juga beliau melewatinya. Begitu Mbak Erna. Kan dalam kehidupan kita nggak pernah lepas kan ya dari adanya ujian, tantangan, beban.
0: Selalu ya, musibah, selalu Ustazah.
1: Selalu, bahkan selalu. Sebetulnya selalu. Selalu, karena memang firman Allah itu kan dalam Al-Ankabut ayat 2 menyatakan bahwa apakah mereka itu mengira dibiarkan untuk berkata bahwa kami beriman tapi tidak diuji gitu. Nah, jadi itu salah satu dari tadi yang disampaikan Mbak Erna, kita akan selalu diuji. Nah, dalam keadaan gembira diuji, dalam keadaan duka diuji, dalam keadaan berpunya diuji, belum berpunya diuji, memiliki anak diuji, belum memiliki anak diuji, dalam keadaan apapun sebetulnya kita diuji. Nah, Rasul bisa menjadikan dijadikan sebagai apa sentral kita dalam menghadapi segala macam ujian itu. Ini untuk spill-nya dulu aja, Mbak Erna.
0: Iya. Ini sambil menantikan pendengar di pagi ini yang mungkin akan bergabung di sambungan telepon kita, Ustazah, 0274580333, sedangkan WhatsApp kita pesan singkat ke 0811271111. Mungkin bisa disampaikan juga, Ustazah, ya, ketahanan-ketahanan mental seperti apa yang bisa kita teladani. Tapi saya keburu mendengarkan dering telepon, Ustazah. Saya harus mengangkatnya di pagi hari ini. Kita persilahkan. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Busri, di Jalan Wates. Monggo silahkan, Bu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini, kita hidup di dunia ini penuh ujian.
1: Masya Allah, iya.
2: Kapan ujian selesai? Dan saya mohon penjelasan, kita itu menginginkan ujian kita itu lulus dan terakhir husnul khotimah. Mohon penjelasan Ustazah. Karena dunia di panggung sandiwara dan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri di Jalan Wates, ya. Kita tampung dulu karena kita akan lanjutkan dengan penelpon kita yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erna, penyiarku yang cantik solihah, Mbak Udin Siti dari Balikpapan.
0: Inje, monggo silahkan, Uti Siti ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solihah ini.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Simbah Uti Siti mau tanya tentang nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, Bunda Ustazah. Kan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan bapaknya para nabi, itu punya anak dua, yang satu Nabi Iska dan keturunannya juga Nabi Ismail sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, kalau yang dari Nabi Iska itu terakhir kan Nabi Isa alaihissalam, itu sepengetahuan saya. Lah, dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum Nabi Muhammad itu siapa saja nggih? Menawi Nabi Iska kan ada beberapa nabi nggih, ada Nabi Dawud dan Nabi apa ini? Nah, itu pertanyaan saya dari Ismail, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan siapa saja? Seperti itu.
0: Baik,
3: penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti yang ada di Banguntapan Bantul ya. Uti-uti tapi tetap segar ya Ustazah ya. Baik, iya, satu iya, lagi iya, boleh ya Ustazah ya. Kita tampung, ini sudah saya catat tadi pertanyaan demi pertanyaan. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje. Halo Pak Beni. Wonten Candang Catur. Inje, monggo Pak Beni.
4: badhe nyempet nyuwun penjelasan nek ustazah tentang surat Al-Baqarah ayat 155. Nggih, oke mawon.
0: Nggih.
4: Paring penjelasan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga penanya dulu nih ustazahnya. Nanti pendengar yang lain tentu akan kita tampung juga ya, harap bersabar ya. Pendengar, kita akan kupas satu persatu. Bu Sri di Jalan Wates, ustazah. Dunia itu penuh dengan ujian loh. Kapan ujiannya selesai? Wah ini nih, karena kadang-kadang kalau kita nggarap ujian ada waktunya, terus kita kemeringet, kemerobios ya ustazah. Ini nggak selesai-selesai ujiannya. Das pun nih ustazah. Ya.
1: Baik. Terima kasih, salam kenal Bu Sri yang luar biasa ya.
0: Yeah.
1: Ini menjadi sebuah renungan kita bersama bahwa kapan sih ujian itu di selesai gitu. Nah, tadi sebetulnya sudah saya spill di awal bahwa Allah itu sudah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu ayyasraku ayyakulu amanna wahum la yuftinun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Artinya, sepemahaman saya, selagi kita mengaku beriman, akan selalu diuji, Bu. Selalu diuji. Dan kita itu diuji itu tergantung pada orangnya. Ketika kadang kita diuji tapi kita nggak ngerasa diuji. Pada dasarnya kita selalu diuji 24 jam dalam sehari. Selama kehidupan kita akan diuji, Bu. Misalnya dalam keadaan suka kita diuji. Apakah kita dalam ketika dalam diberi nikmat itu kita bisa bersyukur? Apakah ketika kita diberikan harta berlimpah, kemudian kekaguman orang, derajat jabatan yang tinggi, nikmat sehat, apakah juga kita itu bisa untuk melalui ujian kenikmatan itu dengan tidak menggunakannya pada hal yang buruk, dengan bisa mentasarufkan kesehatan kita, harta kita, kemampuan kita untuk hal yang baik, yang menambah ridha Allah, meraih ridha Allah, atau justru satu, mengkufurinya, aku sehat tapi kok mataku agak sedikit apa, terus telingaku kok begini. Jadi masih tetap ngerasa kurang aja walaupun banyak yang didapat. Nah. Itu dalam keadaan yang kelihatannya nggak ada masalah aja sebenarnya diuji Bu kita Bu. Nah apalagi nanti ketika kita sedang diuji dalam keadaan sedih, terluka, kemudian kecewa, marah itu juga diuji. Intinya kapan kita nggak diuji ya selama kita sudah meninggal atau selama kita nggak ngaku beriman. Nah utubillah sumana utubillah jangan sampai kita nggak ngaku beriman kan. Karena janji Allah selagi ngaku beriman tetap akan diuji dan ujian itu dalam segala waktu kita. Cuma kadang kita ngerasa ada yang tahu bahwa itu diuji, ada yang nggak ngerasa ah biasa aja tuh aku agak gitu. Jadi sebenarnya kita diuji. Apakah bersyukur? Apakah sabar? Apakah ikhlas? Apakah juga tetap optimis, husnudzon pada Allah? Nah itu. Jadi kita tetap akan selalu diuji. Intinya begitu. Dan kita menikmati saja tiap ujian itu karena ada role model Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad ketika mendapat nikmat ya Nabi Muhammad tetap bersyukur, mengajarkan rasa syukur. Ketika sedang diuji rasa musibah ya Nabi sabar, ikhlas, tetap ikhtiar, memohon pertolongan pada Allah dan tetap menebar kebaikan dan gak membalas keburukan dengan keburukan lah istilahnya begitu. Demikian kemudian bisa dipahami.
0: Artinya kalau ada ujian tuh kita justru bersyukur ustazah, artinya kita masih hidup begitu ya ustazah.
1: Dan kita memang beriman.
0: Dan memang beriman.
1: Iya, beriman. Jadi akan diuji.
0: Baik, dari seputar Wates kita menuju ke Banguntapan Bantul menemui Bu Siti tadi ustazah. Pengen tahu keturunan dari Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad.
1: Senang ya sejarah ge, Bu. Oke, Bu. Laras Bu tadi ya disampaikan bahwa Nabi Ibrahim memang disebut sebagai bapak nabi, bapak-bapak nabi, walaupun itu dalam konteks beliaulah yang pertama dalam tanda kutip memformulasikan agama-agama besar ya di dunia ya Bu ya. Agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Nah, dari beliau lah memang tiga agama besar ini bermuara karena dari keturunan-keturunan beliau. Nah, sementara kalau Nabi Ismail alaihissalam itu kalau tadi Ibu nyun bertanya ya bagaimana jalurnya. Ini Nabi Ismail itu kan memiliki 12 putra, Bu, ya, dari pernikahan beliau. Nah, dari kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jalurnya itu adalah dari salah satu putra beliau yaitu Qaidar. Nah, silsilahnya itu berlanjut sampai puluhan generasi, Bu, hingga melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa saya bacakan ya di sini. Nabi Ismail itu kalau dari Khaidar ya 12 anak, 12 putra beliau ya, tapi kemudian saya bacakan aja yang dari langsung dari Khaidar ya. Dari ada Nabi Ismail, kemudian melahirkan Khaidar, kemudian ke Adnan, kakek ke-21 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ma'ad, Nizar, Mudhor, Ilyas, Mudrika, Khuzaimah, Kinanah. Nah, kita sudah mulai kenal ya Kinanah ini, kemudian Nawar, Malik, Fihr, Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusyai, Abdul Manaf sudah simbahnya Nabi Muhammad ya, kemudian Hashim, Abdul Muthalib, ini kakek beliau, kemudian melahirkan Abdullah, dan Abdullah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya. Iya, begitu ya Bu Siti, dibangun Tapan Bantul sudah jelasnya. Iya, satu lagi Pak Beni di Condong Catur, Al-Baqarah ayat 155. Ustazah, mohon untuk dijelaskan.
1: Sebentar. Oh ya, ini surat Al-Baqarah ayat 155 ini kan berbicara tentang manusia itu pasti akan diuji dengan berbagai cobaan hidup. Dan bagi orang yang sabar, yang mengucapkan kalimat istirja ya, penuh harapan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika tertimpa masalah, maka insya Allah akan bisa menghadapi dengan damai semua ujian ini, karena semua hal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kesenangan, ujian itu semua ditetapkan oleh Allah yang maha adil, yang maha memberikan cinta pada hambanya. Karena ujian itu sebagai salah satu bentuk cinta Allah agar hambanya itu bisa melihat bahwa dengan ujian itu dia bisa bertumbuh, mendapat pemahaman baru, dan semakin mendekat pada Allah. Begitu. Ayat ini memang menerangkan ciri orang sabar yang ketika mendapatkan musibah, mereka mengembalikan segala urusan itu kepada Allah dan mengucapkan kalimat istirja tadi ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tambahkan sedikit, boleh Mbak Irna?
0: Monggo, silakan Ustazah.
1: Ini salah satu dari ayat yang banyak ulama menyampaikan, ini adalah kalimat ataupun firman Allah yang paling romantis pada hambanya. Kau itu milikku, gitu kan, kayak kekasih itu engkau itu milikku, gitu. Engkau itu milikku, gitu. Engkau milikku itu artinya kan, masya Allah, saya sama rinding juga. Engkau itu milikku, dan tidak ada gampangannya dalam tafsiran ini, tidak ada makhluk mausuk berkumpul dari Nabi Adam sampai ke akhirat itu kalau mencintai kita itu yang sebanding dengan cintanya Allah, nggak ada. Allah itu mau mencintai kita. Salah satu buktinya adalah bahwa kita nggak minta apapun, itu kadang kita nggak minta bagi ini masih bisa membuka mata, masih mengenal nama kita, masih bisa dikasih oksigen dengan gratis, istilahnya apapun lah gitu, Allah masih kasihkan itu. Dan ketika kita berbuat dosa kayak apapun, Allah tutup loh aib kita, kecuali kalau kita memang pengen nampilkan sendiri. Dan dikasih nikmat kalau kita itu ibadahnya compang-camping, imannya juga masih terbata-bata, Allah masih memberi kesempatan kita untuk nanti memahami, menyadari kekurangan kita, dan kemudian bertumbuh lebih baik. Jadi segala sesuatu itu adalah bentuk cinta dari Allah. Mungkin demikian. Akan banyak diuji seperti ketakutan, kelaparan di ayat itu ya 155. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah ujian untuk orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar itu cintai Allah. Innallaha ma'as-sabirin.
0: Iya, baik, menyentuh sekali Ustazah pagi hari ini. Demikian ya Pak Beni di Condong Catur. Baik, ini matur nuwun juga untuk Pak Sukamto di Kodean. Pesan singkat lewat WhatsApp sudah kita terima. Surat Al-Ahzab ayat 21, juga hadis yang berkaitan. Mungkin nanti bisa disampaikan juga Ustazah, tapi kita akan dengarkan dulu satu mutiara hadis ya, Ustazah
1: Nisma. Siap-siap.
0: Ya, baik. Baik, ya, untuk pendengar, tetap bersama kami dalam Mutiara Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang berbahagia. Banyak anak muda menunda melangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Takut ditolak, takut salah, takut usahanya tidak berhasil. Akhirnya lebih memilih diam, meski dalam hati penuh keinginan. Padahal kegagalan bukan akhir, ia seringkali hanya jalan lain menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi pekerjaan yang tidak diterima justru menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bisa jadi hubungan yang gagal justru melindungimu dari luka yang lebih besar. Bisa jadi rencana yang hancur justru membuka jalan yang lebih indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berusaha lalu bertawakal. Artinya, tugas kita adalah melangkah, bukan memastikan hasil, karena hasil selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1, jangan takut mencoba hanya karena takut gagal. Karena kadang yang paling kita sesali bukan kegagalan, tetapi kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Melangkahlah, kalau jatuh bangkit, kalau gagal belajar. Karena hidup bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus berani mencoba sambil percaya Allah sedang menuntun langkah kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu melangkah menuju hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Mutiara Pagi, kita masih bersama dengan Ustazah Nimah ya, Ustazah. Iya, ini tadi kalau penjelasan di awal, tausiah di awal, memang ujian itu ada setiap waktu, setiap saat, termasuk juga ketika kita berlebihan, Ustazah. Artinya jangan sampai kita, apa tau Ustazah, keblondrok ya, Ustazah.
1: Iya, iya.
0: Iya, baik. Matur nuwun Pak Sukamto di Godean sudah menyampaikan WhatsApp, tapi mohon maaf Ustazah sebelum menanggapi, kita ke pendengar yang sudah bergabung lewat sambungan telepon ya di 0274580333. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Ena.
0: Aduh, yang ada di Pamekasan Bu Ali. Cerah ceria pagi ini Bu Ali.
6: Apalagi ketemu Mbak Ena sama Ustazahnya.
0: Iya, Ustazah Nimah ini Bu Ali. Monggo Bu Ali, apa yang ingin disampaikan pagi ini?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali dari Pamekasan, salam kenal.
6: Nggih, sehat Ustazah nggih.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan juga.
6: Amin. Gini lah Ustazah, Allah itu kan tidak Allah itu kan memberi ujian sesuai dengan kemampuan kita, katanya ya Ustaz. Makin imannya seseorang makin ujiannya gitu loh. Seperti pohon diterpa angin ya Ustaz, ya kan makin tinggi makin ini nih anginnya kan gitu. Nah, gimana ya Ustaz, maaf. Kan kita sering orang yang bunuh diri gitu karena mungkin ujian atau mungkin di ini sendirilah, dipendam sendiri, akhirnya mereka bunuh diri ya. Banyak kita dengar di berita gitu, termasuk saya waktu di Balikpapan juga ada begitu gitu. Gimana ya Ustazah, apa itu berarti terlalu berat ujiannya atau gimana Ustazah ya? Mohon pencerahannya Ustazah. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Nggih, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali di Pamekasan sudah absen di pagi ini ya Ustazah ya. Baik, ini mohon untuk ditanggapi sebelum menanggapi Bu Ali di Pamekasan, Pak Sukamto di Godean tadi Ustazah. surat
1: baik.
0: Monggo.
1: Yes, terima kasih Bapak Sukamto. Salam kenal dari saya. Tadi menjenengan ngajak kita untuk mentafakuri nggih. Dari ayat 21 surat Al-Ahzab yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Artinya sungguh di dalam diri Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah untuk orang-orang yang memang mengharapkan rahmat dari Allah dan mengimani hari akhir ya, dan Allah meminta untuk kita banyak mengingat pada Allah. Nah, ini kan yang menjadi dasar utama dari ayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar tidak usah keliru, presisi banget ketika Allah berfirman bahwa beliau bisa dijadikan contoh dari mulai awal kelahirannya, dari mulai pertumbuhan remajanya, sampai wafatnya, semua perkataan beliau, senyum beliau, langkah beliau, cara beliau memperlakukan apapun, cara beliau menghadapi apapun itu, istilahnya semuanya bisa dicontoh. Saya singgung mungkin kalau ada yang ahli bahasa di sini di antara para pendengar bisa mentasah ya. Bahwa saya pernah mendengar ngaji ketika kenapa disebut dengan uswatun gitu, karena uswatun hasanah karena ada orang yang bisa dicontoh tapi dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat uswatun hasanah apalagi Allah yang berfirman itu artinya segalanya bisa. Dhammah di situ makna dhammah itu artinya mengumpulkan semuanya tanpa ada celah. Makna tumah di uswatun itu. Nah, jadi artinya kita bisa dalam hal ini misalnya kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau konteksnya dalam pembicaraan kita ya ketahanan mental. Kurang apa dihajar oleh dalam tanda kutip oleh dihajar oleh musibah dan dididik Allah dengan luar biasa ya. Usia 2 bulan kandungan udah ditinggal ayahnya. Kemudian ketika lahir langsung menikmati kasih sayang ibunya tapi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah karena memang tradisi Arab seperti itu. Kemudian usia 4 tahun, kemudian dikembalikan baru 2 tahun sama ibunya meninggal di Abwa ketika habis ziarah. Habis itu setelah ditinggal ibunya usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya usia 8 tahun ditinggal. Habis itu diasuh oleh Abu Thalib tapi kemudian juga ada peristiwa Amul Husni ketika 10 tahun masa kenabian beliau kan berturut-turut pamannya meninggal, istri beliau sebagai pemujuk jiwa, pelindung pamannya melindungi dari luar, serangan luar, istrinya meneduhkan dari rumah, meninggal dalam waktu yang tidak terlalu lama di Amul Husni itu. Dan kemudian beliau sampai kayak gitu masih diusir, dihina, dipersekusi, masih diminta oleh Allah, ayo tetap dakwah, walaupun kamu sedihnya kayak apa, dakwah di Thaif. Beratus kilo itu bersama salah satu sahabat beliau. Sampai di sana pikir beliau itu nanti akan ada mendapat penyambutan yang hebat, yang baik lah gitu. Ternyata malah lebih hebat persekusinya. Sampai dilempari batu sampai berdarah-darah, lari, kemudian beristirahat di sebuah ladang itu, dan di situ itu saking merasa sedih melihat Nabi itu kan ada malaikat, kita tahu ada makhluk, semua itu makhluk kecuali Allah. Nah itu sampai dikisahkan gunung di situ itu sampai nggak tega itu bilang Nabi mintalah sama Allah tahancurkan orang Taif yang kejam kepada kamu. Dan inilah bisa dilihat ada doa Nabi yang di Taif yang ketika dalam keadaan berdarah-darah begitu ada tawaran begitu, mungkin kalau ada tawaran gitu kita mungkin secara manusia tapi Nabi enggak gitu. Mereka orang-orang yang tidak mengetahui dan justru bermohon pada Allah. Ya Allah, segala macam penderitaanku seperti ini pun sebenarnya karena kelemahanku sebagai manusia. Tapi, ini kalimatnya itu. Rahmatmu yang sangat tidak terbatas itu jauh ku yakini dibandingkan kecilnya ujianmu ini. Ujianku itu enggak ada apa-apanya dibanding rahmatmu. Maka ya Allah, aku yakin ampunilah mereka dan berikanlah dari kota ini orang-orang mereka akan beriman kepada syariatmu. Karena mereka gak tahu. Kayak gitu loh. Ini kan benar-benar dijadikan contoh. termasuk kasus ketika Abu Lahab ya, ketika Nabi kehilangan, kita tahu putranya Nabi ada 7 dan kecuali Fatimah yang dari apa istri beliau yang Khadijah itu kan semuanya meninggal ya. Semua meninggal. Nah, ketika beliau sedang menggendong salah satu putranya yang kesekian yang meninggal di apa di dalam gendongannya itu kan pamannya sendiri ngecek-ngecek setengah mati itu. Mandul-mandul terputus gitu. Pokoknya gembira banget seakan-akan Abu Lahab itu baru mendapat seorang dapat seorang anak laki-laki yang baru lahir sementara yang diejek itu sedang menggendong. Sahabatnya sudah gembira tapi Nabi itu dengan kemuliaan akhlaknya memang dipuji Allah luar biasa. Itu memandang ke langit kemudian tersenyum dan kemudian saat itu sahabat bertanya, ada apa Nabi, apa yang tersenyum? Itulah jadi asbabun nuzul surat paling pendek tapi itu berat banget sebetulnya. Asbabun nuzulnya adalah ialah surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu kan asbabun nuzulnya itu diejek seperti itu ketika sedang menggendong putra beliau sedang meninggal. Inna a'tainaka al-kautsar itu membuat beliau tersenyum. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, bukankah sudah kuberikan engkau Al-Kautsar? Nah, dalam para mufasir memberikan tafsiran Al-Kautsar itu dari riwayatnya Nabi sendiri juga, bahwa Nabi itu sudah diberi hak veto oleh Allah menjadi pemilik besok itu Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu besok di surga, itu adalah telaga di mana Nabi itu berhak memberikan umat yang dipilihnya untuk diberi minum dari telaga itu. Dan jaminannya kalau sudah dikasih minum dari telaga Al-Kautsar itu di Yaumil Qiyamah itu tidak mengalami kehausan, damai, aman terus gitu. Nah, itu kan luar biasa sekali. Istilahnya wes tak ganti tau. Maksudnya kecobaanmu itu kan enggak ada apa-apanya dibandingkan sudah itu dan akhirnya itu nikmat yang banyak juga. Qasol lili rabbika wanhar. Maka ini salah satu dari terapi untuk ketika menghadapi ujian itu qasol lili rabbika wanhar. Maka salatlah karena salat itu membuat kita menjadi healing, healing kita. Kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita untuk healing, ngenep ke jiwa, kembalikan Allah dan kemudian wanhar dan berkurbanlah karena sebetulnya kurban itu kan kurba itu mendekatkan diri pada Allah. Kurban itu kan makna katanya sebenarnya kan mendekatkan diri pada Allah. Dan itu disambung dengan ayat yang terakhir. Wasallil rabbiyan har inna syani'aka wal abtar dan itu dilalah Allah juga memberikan suatu pukulan telak kepada Abu Lahab bahwa sebetulnya yang terputus itulah Abu Lahab. Terputus dalam arti maknawi karena putra laki-lakinya Abu Lahab itu masuk Islam. Masuk Islam. Putra laki-lakinya itu masuk Islam, ambil hasil masuk Islam dan dalam kisah-kisah dalam Sirah Nabawiyah itu Nabi ketika mengimami dan sahabat-sahabat mengimami sholat itu kebiasaan mereka itu menoleh ke belakang nyari-nyari ada anaknya Abu Lahab nggak di belakang karena kalau ada anaknya Abu Lahab di belakang mereka nggak akan membaca surat Al-Lahab begitu. Terus mungkin tadi saya sambung sedikit tentang bagaimana dengan hadis yang terkait dengan lakukan lakum fi rasulillah uswatun hasanah.
0: Iya, boleh.
1: Al-ayah banyak sekali kan ya. Karena semua hal dari Kanjeng Nabi itu bisa menjadi contoh ya, doa-doanya itu semua hadis-hadis tentang doa-doanya Nabi bisa dijadikan contoh. Misalnya juga sabda Nabi bisa dijadikan contoh. Ada hadis qauliyah, perkataan-perkataan Nabi, ada hadis fi'liyah dari perilaku Nabi atau hadis takririyah dari apa yang ketika Nabi melihat sesuatu itu mendiamkan dengan artian meng-ACC seperti itu. Misalnya ya contoh yang paling muktabar tapi kelihatannya sepele tapi ini penting sekali. Misalnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika engkau mengaku beriman pada Allah dan ada hari pengadilan di hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Lebih baik kita dianggap bodoh dibandingkan menggelincirkan orang, menyesatkan orang, menyakiti orang dengan kata-kata kita seperti itu. Seperti ya banyaklah semua ayat hadis-hadis dari Nabi baik qauliyah, fi'liyah maupun takririyah itu semuanya sebenarnya adalah gambaran dari ataupun penjelasan dari uswatun hasanahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Mbak Erna dan Pak Sinta
0: Pak Sukamto tadi ya.
1: Oh, Pak Sukamto. Demikian mudah-mudahan bisa diterima.
0: Amin amin. Baik, di Pamekasan tadi Bu Ali ini Ustazah ya. Ujiannya itu sangat berat sampai apa ya, seakan apa ya, mengakhiri hidup kemudian juga melakukan hal yang terlalu over begitu, Ustazah? Bagaimana?
1: Nggih, Bu ya, ini benar-benar saya juga, kebetulan saya juga seorang pendidik ya, Bu ya, dari juga pendidik PAUD, pernah sampai tapi beberapa puluh tahun ini memang di perkuliahan ya. Fenomena bunuh diri yang dulu itu mungkin kita hanya dengar 1-2 gitu ya, tapi sekarang kayak menjadi, kayak kalau bahasanya itu menjadi sebuah kayak tren. Sebuah tren gitu ya,
0: tren ya,
1: ya, ada beberapa ya. Jadi dan itu tuh dimiliki tidak hanya ketika ada orang apa ya, tidak hanya pada usia-usia tertentu, tapi sudah hampir segala usia sudah ada. Bahkan ada anak, na'udzubillah, anak SD sudah bunuh diri ketika SPP-nya belum dibayar, dia malu. Ada kasus di Jogja juga ada anak SD bunuh diri ketika dia dibully dan tidak diperdulikan oleh orang tuanya, oleh sekolahnya, maka dia bunuh diri. Ada juga kasus yang mahasiswa-mahasiswa yang terlalu stres dengan masalah kuliahnya, itu bunuh diri. Ada mahasiswa atau remaja yang terlalu stres dengan masalah cintanya, bunuh diri. Sebenarnya semuanya, termasuk juga kita juga mendengar orang yang sesukses bintang-bintang film, kurang apa, kita ngelihatnya kurang apa ya, cantik kelihatan banget,
0: sepertinya sempurna apa, ya mendekati
1: sempurna. Itu juga bunuh diri, dan itu tuh gak 1-2, udah banyak gitu, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah kita kembali, apakah itu menyelisihi dari lafal atau firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya

0: ada firman Allah yang meleset, tidak ada Allah yang keliru, nggak ada. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu berlaku abadan dan hak adanya. Jadi kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa tertentu, orang yang bunuh diri, entah apapun masalahnya, kasus cinta lah, ujian lah, pekerjaan lah, anak lah, istri lah, apapun sebenarnya, itu semuanya dikembalikan kepada dirinya. Kan semua juga ada, atau ngalami stres yang sama, tapi tidak memilih bunuh diri kan? Gampangnya gitu.
1: Benar, Ustaz.
0: Ada juga yang mengalami masalah putus cinta, ditolak sampai ada yang satu kali udah bunuh diri, ada yang 1000 kali juga nggak bunuh diri. Artinya kita bisa analogkan bahwa itu tergantung pada orangnya. Karena sebenarnya jalannya semua sama. Dan kalau makanya pentingnya ngaji itu adalah bukan untuk urusan materinya, tapi keyakinan kita, inspirasi kita. Allah sudah memberikan ya bahwa apa? Larangan untuk membunuh diri. Ya, makanya kenapa ada orang bunuh diri itu sampai fikih saja membolehkan, istilahnya membolehkan orang yang mati bunuh diri nggak wajib kita sholati. Karena apa? Artinya kan gampangnya sudah terangkatnya iman. Mereka udah nggak percaya bahwa di ujung gang yang kelihatan buntu itu, kalau mereka dengan iman mereka, bisa jadi Allah sudah dekat sekali pertolongannya. Tapi mereka terlalu putus asa, tidak ingat bahwa sebesar apapun masalah mereka, Allah maha besar gitu. Allah maha menolong. Sesempit apapun jalan itu, Allah maha meluaskan. Sengeri apapun itu, Allah maha untuk mengangkat kengerian itu. Nah, itu iman. Makanya iman itu penting. Dan jangan membunuh dirimu sendiri. Kan kita sudah sering ya ngaji dalam surat Al-Quran itu, tepatnya di surat An-Nisa, ayat 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah itu maha penyayang kepadamu. Dan dilanjutkan dengan ayat yang artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Karena artinya dia sudah tidak percaya lagi Allah bisa nolong dia. Allah itu. Nah, ini intinya kan kayak orang sudah sakit dikasih obat, tapi enggak, aku bunuh diri aja. Padahal tidak ada obatnya tuh, dikasih tuh, deket sama Allah nih. Tapi itu juga buat muhasabah kita ya, bahwa kita kalau misalnya ada masalah, kita harus sebagaimana ajaran agama, bertanyalah atau meminta tolonglah pada orang yang pas, orang yang bisa memiliki ahli itu. Kalau dalam ilmu kejiwaan, kita bisa minta tolong pada orang yang alim, pada psikolog, pada orang tua, pada siapapun yang kita pandang memang akan menjadi jalan keluar begitu. Jangan berbicara dengan diri sendiri, karena kalau bicara dengan sendiri tapi berbicara sendirinya tidak dengan Allah, maka yang menemaninya adalah setan, dan bisikan-bisikan setan itu memang menggiurkan gitu. Demikian gitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal buruk ya.
1: Amin, amin. Iya, baik. Harus tepat Ustazah supaya tidak kejelungup ya Ustazah ya. Baik, ini karena keterbatasan waktu, saya singkat-singkat saja membacakan WhatsApp yang sudah masuk Ustazah. Pak Budi Santoso di Wonogiri. Bagaimana Rasulullah bersikap ketika tengah bersuka cita, Ustazah? Satu lagi, dari Pak Tulus di Cangkringan, ketika tadarus Al-Quran sampai surat At-Taubah itu kan tidak diawali dengan membaca basmalah. Kemudian misal hari ini sampai ayat 20 berhenti, esok hari mulai ayat 21, itu apakah juga tidak baca basmalah? Baik, dua penanya melalui pesan singkat di WhatsApp, mohon ditanggapi singkat, monggo Ustazah.
0: Ketika mendapatkan nikmat, dan itu memang orang relatif ya, ada orang mendapatkan 1000 saja sudah alhamdulillah banget. Nah, ini kita semuanya, kalau ini yang diajarkan Rasulullah adalah mengucap dalam lisan kita alhamdulillah. Kalau dirasa memang benar-benar sangat itu sesuatu yang excited dan kita nggak ada ruginya, sangat lebih diafdolkan, itu adalah ketika kita mendapatkan nikmat betul, ngerasa sangat kita harapkan, lakukanlah sujud syukur. Karena in syakartum la aziz dan la kembala in kafartum inna adzabi la syadid. Sebenarnya saya pernah mendapatkan suatu pepiling bahwa inti agama itu tauhid. Inti tauhid itu adalah hamdalah, pandai bersyukur gitu. Jadi itu inti agama, intinya tauhid itu adalah kita pandai bersyukur. Semuanya kita nikmati. Dikasih ujian ya alhamdulillah ala kulli hal, dikasih nikmat ya alhamdulillah. Maka yang kita bisa tengok dari Rasulullah ketika mendapat nikmat, satu, lisannya gampang aja mengucap alhamdulillah, kemudian dalam hati mengatakan juga alhamdulillah.

0: kemudian kalau itu dirasa pasang perlu, lakukanlah sujud syukur, dan kemudian menambah rasa syukur kita itu dengan memperkuat ibadah, dan kalau bisa bersedekah, terus kemudian tetap bersikap tawadhu. Jangan jangan niatnya katanya tahatus binimah tapi pamer ria. Itu segala sesuatu diuji loh, saya katakan itu. Tidak ada kita itu kok 24 jam, 1 detik pun nggak diuji. Kita kasih nikmat, langsung alhamdulillah. Langsung tapi dipamerin. Karena tidak setiap orang itu mendapat nikmat itu. Jadi kalau kita mau tahatus binimah, harus arif. Cek-cek lokasi, cek audiens.
1: Iya.
0: Itu menyakiti mereka atau enggak begitu.
1: Mungkin begitu. Ya, sesuai tempat. Iya, baik. Kemudian, Pak Tulus, di Cangkringan, Ustazah, Tadarus Al-Quran sampai surat At-Taubah tidak diawali dengan membaca basmalah. Begitu. Bagaimana, Ustazah?
0: Ya, itu memang untuk surat-surat tertentu, kita ini bicara tentang ulumul Quran ya, ada beberapa yang memang tidak diawali, ada surat yang memang tidak diawali dengan bismillah. Itu semua berdasarkan apa? Berdasarkan tauqif. Berdasarkan tauqif itu artinya berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibaca membaca basmalah, karena memang ada beberapa kandungan di situ yang bisa kita, kalau para mufasir mengatakan memang ini tidak dengan bacaan hamdalah, karena di situ ada kandungan misalnya adalah perjanjian dengan orang-orang kafir ya, itu kan ada perjanjian.
1: Baik, untuk Pak Tulus di Cangkringan demikian, Ustazah Nimah. Ini tidak terasa memang waktu juga yang harus memutus tausiah kita di pagi ini. Tapi matur nuwun sekali Ustazah sudah mengingatkan kita mengenai hikmah maulud Nabi itu seperti apa. Meskipun peringatannya sudah berlalu, tapi akan selalu ada dalam hati pendengar muslimin muslimat setiap saat, setiap waktu. Matur nuwun Ustazah, selalu sehatnya Ustazahnya, banyak berkahnya.
0: Amin.
1: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nimah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Monggo, selamat pagi. Baik, pendengar itu tadi Ustazah Nimah Afifah MAG MPDI dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengakhiri Mutiara Pagi di kali ini.

0: Baik pendengar, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan jelang Warta Pagi dalam sepekan.
1: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti minimnya anggaran kebencanaan pada postur APBD yang ada. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan problem pada mitigasi bencana di Yogyakarta. Beritanya hadir saat lagi bersama reporter Dian Parwanto.
2: Komisi A DPRD DIY menyoroti minimnya anggaran penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana yang dirancang pemerintah daerah Pemda DIY untuk tahun 2027. Sorotan terutama ditujukan pada program penyiapan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang hanya menyasar 25 keluarga. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Swanto mengatakan, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena DIY memiliki berbagai macam potensi bencana, mulai dari aktivitas gunung Merapi, potensi gempa megatras di kawasan pantai selatan, sesar aktif hingga berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Eko menegaskan pengalaman gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Merapi 2010 seharusnya menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Dalam rancangan anggaran tahun 2027, total belanja yang berkaitan dengan penanggulangan bencana mencapai sekitar 18,3 miliar rupiah. Namun sebagian besar atau sekitar 15,2 miliar rupiah dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintah daerah. Sementara program penanggulangan bencana dirancang sekitar 2 miliar rupiah.
3: Anggaran yang dirancang untuk penanggulangan bencana tahun 2027 itu sangat tidak memadai. Alias tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana. Itu catatan nomor satu. Catatan yang nomor dua, anggaran-anggaran untuk mendukung simulasi atau pelatihan atau kursus, ini kita rasakan sangat kurang dalam anggaran ini. Kemudian yang ketiga, daya dukung, peralatan dan logistik juga sangat kecil. Kalau kita lihat di anggaran ini, kita cermati satu persatu, ya, itu sangat menyedihkan kalau saya sebut anggaran untuk mendukung penanggulangan bencana.
2: Lebih lanjut, Eko juga menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk simulasi, pelatihan, kursus, serta penyediaan peralatan dan logistik kebencanaan. Menurut Eko, penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.
3: Ini yang juga memprihatinkan adalah daya dukung untuk membangun jaringan. Jadi begini, penanggulangan bencana ini tidak cukup hanya dikerjakan oleh BPBD DIY saja. Kemarin kita sedih karena pada saat kekeringan, kejadiannya airnya ada, tapi mobilisasi untuk membantunya tidak ada. Jadi harus menggunakan BPBD misalnya. Kira-kira begitu. Kemudian yang kelima, ketersediaan logistik kita ini sangat terbatas.
2: Komisi A DPRD DIY mendorong agar rancangan anggaran kebencanaan tahun 2027 kembali dicermati dan diperkuat sehingga kesiapsiagaan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar mampu melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana.
1: 3 truk bantuan dikirimkan ke Nusa Tenggara Timur atau NTT dari donasi yang dihimpun oleh komunitas Musisi Jogja Peduli lewat sebuah konser amal yang digelar pada 1 September lalu. Beritanya disampaikan reporter Aji Permono.
4: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
5: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar 812,06 juta rupiah. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
6: Perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan masuk perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share keluar masuk uang hasil donasi ini. Jadi doakan kita, dukung kita terus agar kita bisa berbuat baik, kita bisa amanah untuk semuanya.
5: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
7: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu bentuknya ini, relawan kemanusiaan, bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan kemanusiaan. Ini satu hal yang patut kita syukuri, inilah kebudayaan kita. Jadi kebudayaan itu bukan hanya seni, tetapi sampai pada karakter, pandangan hidup, solidaritas, itu juga kebudayaan.
5: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan.
8: New Zealand atau Selandia Baru membuka peluang kerjasama dengan daerah istimewa Yogyakarta dalam pengembangan peternakan. Salah satunya melalui bakalan sapi pejantan untuk menghasilkan bibit sapi unggul. Beritanya hadir saat lagi bersama reporter Bulan Anita.
9: Dan dibahas panjang lebar mengenai kurangnya Yogyakarta dan Indonesia secara nasional itu tentang kebutuhan daging dan susu. Daging di sini adalah daging sapi.
10: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY, Gofar Ismail mengatakan, kebutuhan daging dan susu yang terus berkembang menjadi salah satu pertimbangan untuk memperkuat sektor peternakan melalui kerjasama dengan New Zealand. Di sisi lain, keterbatasan lahan di Pulau Jawa menjadi tantangan dalam pengembangan peternakan sapi. Sementara kebutuhan terhadap daging sapi masih cukup tinggi.
9: Dari New Zealand itu tidak boleh mengirimkan sapi hidup. Jadi bolehnya adalah mengirimkan sperma sapi laki-laki untuk bisa disuntikkan ke sapi perempuan. Ya kira-kira begitu, terus kemudian nanti akan jadi sapi-sapi yang sapi unggul. Nah, permasalahan umum di Indonesia dan di Jawa ini kan kita tidak mungkin mengembangkan peternakan sapi karena lahan kita yang terbatas ya di Jawa. Sementara konsumen daging sapi di Jawa ini mencapai 150 juta orang. Kan semua orang kayaknya makan daging sapi ya kalau di Indonesia. Nah ini kita memerlukan sapi yang didatangkan dari daerah lain atau dari negara lain. Untuk mewujudkan itu diperlukan suatu payung kerjasama berbentuk sister province.
10: Sementara itu, Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Philip Taula menyampaikan, peluang kerjasama tersebut dapat dikembangkan melalui skema sister province antara DIY dengan salah satu provinsi di New Zealand. Menurutnya, kerjasama kedua daerah tidak harus terbatas pada sektor peternakan. Potensi kolaborasi dapat diperluas ke bidang pertanian, pendidikan, kebudayaan, hingga investasi.
11: Kami bicara mengenai beberapa hal seperti bagaimana New Zealand bersama daerah di Jogja bisa bekerja sama, termasuk isu mungkin ada provinsi di New Zealand yang bisa sister province bersama Jogja, dan bisa bicara mengenai potensi kekerjasamaan di bidang-bidang seperti kultur atau agrikultur, atau investasi atau hal-hal lain.
10: Philip menjelaskan hubungan kerjasama dengan New Zealand dan Indonesia selama ini telah berkembang di sejumlah sektor, diantaranya pertanian, energi terbarukan, dan pendidikan.
8: Ratusan mahasiswa STMM Yogyakarta mengikuti prosesi wisuda. Selain melepas para lulusan untuk memasuki dunia kerja, STMM juga mendorong alumninya menjadi talenta kreatif melalui keberadaan GSIH. Apakah GSIH itu? Pendengar, berikut beritanya hadir bersama reporter Karin Anissa.
12: Kemarin dari Google sudah kesini untuk memberikan pelajaran mengenai AI terbaru yang diciptakan.
13: Sekolah Tinggi Multimedia atau STMM Yogyakarta menggelar wisuda sarjana dan sarjana terapan periode pertama pada Rabu siang. Sebanyak 188 mahasiswa berhasil lulus, terdiri dari 68 mahasiswa berpredikat kumlaut dan 73 mahasiswa berpredikat sangat memuaskan. Sebagai wadah untuk mengembangkan karir bagi lulusan, Ketua STMM Yogyakarta Agung Harimurti menjelaskan, Kementerian Komdigi turut membangun Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH yang berlokasi di kampus STMM Yogyakarta. Agung menyebut GSIH menjadi wadah bagi anak muda untuk mendapatkan pendampingan, talent scouting, talent development, hingga pitching dengan sponsor untuk mendapatkan pendanaan.
12: Kemarin dari Google sudah kesini untuk memberikan pelajaran mengenai AI terbaru yang diciptakan dari Google ya. Nah itu kemarin diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi. Saya belum melihat teman-teman STMM ya. Harapannya ke depan ketika ada pendampingan-pendampingan adik-adik kelas itu bisa mengikutinya dan juga kita bisa menjadi leverage perguruan tinggi yang tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain di level Jogja nasional maupun global.
13: Di samping itu, STMM juga berusaha untuk mewadahi berbagai karya mahasiswa yang mencatatkan rekor MURI kategori karakter animasi dan game terbanyak karya mahasiswa dari satu perguruan tinggi sejumlah 1.541 karakter. Karya dikumpulkan dari 416 orang mahasiswa prodi animasi dan teknologi permainan yang pernah mengikuti mata kuliah desain karakter pada tahun 2021 hingga 2026. Sementara, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komdigi Bonifasius Wahyu Pujianto menuturkan pihaknya turut menaruh perhatian pada berkembangnya kecerdasan buatan belakangan ini. Dia mendorong lulusan STMM untuk bijak menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.
14: Pada 12 Maret 2026, Kementerian Komdigi menetapkan keputusan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 117 tahun 2026 tentang pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ini penting karena kita tidak ingin anak-anak Indonesia hanya menjadi konsumen dari teknologi.
13: Lulusan STMM Yogyakarta diharapkan bisa terus berkarya dengan menjunjung tinggi tanggung jawab sehingga lulusan tidak sekedar menjadi pekerja industri kreatif tapi juga sekaligus bagian dari pembentuk budaya digital Indonesia.
8: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun ini, Angkasawan dan Angkasawati RRI Yogyakarta menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga ke pusara para pahlawan di Yogyakarta. Beritanya disampaikan reporter Aji Permono sesaat lagi.
5: Rabu pagi, suasana di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara dan Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara Ngudo terasa khidmat. Langkah para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia atau RRI Yogyakarta perlahan berjalan menuju tempat peristirahatan para pendahulu dengan membawa bunga dan doa sebagai bentuk penghormatan. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI. Doa dipanjatkan, bunga pun ditaburkan. Sejenak, seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan yang bersemayam di TMPN Kusumanegara. Selanjutnya, pesan perjuangan juga bergema di Monumen Perjuangan TNI AU Ngudo. Di lokasi ini, bersemayam pahlawan nasional Abdurrahman Saleh, seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah RRI. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, suara yang mengudara hari ini merupakan bagian dari perjalanan panjang yang dibangun dengan pengorbanan, keberanian, dan pengabdian. Semangat juang itu kemudian diwariskan melalui Tri Prasetya RRI yang hingga kini menjadi pedoman bagi insan RRI dalam menjalankan tugasnya.
15: Beliau juga merupakan orang pertama RRI gitu ya. Kalau kita sebut sekarang itu direktur pertama RRI gitu. Perjuangannya sangat luar biasa sekali. Semangat juang itulah yang kemudian diwariskan dalam Tri Prasetya RRI. Trinitas TRI itulah yang bagi kita sekarang angkasawan-angkasawati muda ya, yang sekarang ini harus kita warisi bagaimana kita menjaga peralatan RRI, jangan sampai digunakan untuk orang-orang tertentu yang untuk menghancurkan, melawan negara. Bagaimana kita menjaga konten, bagaimana kita mengendalikan siaran, itu adalah amanat daripada para pahlawan kita gitu.
5: Salah satu angkasawan RRI Yogyakarta Agus Pramana mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam agenda rutin ini. Menurutnya, warisan perjuangan sosok yang memiliki julukan Pak Karbol tersebut bukan sekadar untuk dikenang, tetapi harus diwujudkan dalam pengabdian sehari-hari.
16: Kita menghormati dan juga menghargai jasa-jasa pahlawan, terutama Profesor Dr. Abdurrahman Saleh yang di mana beliau adalah pendiri Radio Republik Indonesia. Yang kedua, ini merupakan tradisi kita ketika akan memperingati Hari Bakti RRI, pasti menyelenggarakan upacara ziarah.
5: Peringatan Hari Radio pun tidak berhenti pada kegiatan seremonial belaka. Ziarah menjadi pengingat bagi insan RRI untuk terus menjaga nilai perjuangan para pendahulu dengan menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, serta memberi manfaat bagi masyarakat.
8: Angkasawan dan angkasawati RRI dengan hikmat memperingati Hari Radio ke-81 lewat momentum upacara dan penyulutan obor Tri Prasetya tepat pada 11 September 2026. Beritanya segera hadir bersama reporter Vika Azalea.
17: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari
13: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta Jumat pagi diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
18: Dan ini merupakan motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk lembaga tercinta. Dan juga yang berikutnya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik, buat teman-teman semuanya untuk bekerja lebih baik lagi. Lembaga, pemerintah, dan negara selalu mengapresiasi untuk karya-karya terbaik. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat dan dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
13: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh Satuan Kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindrajaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus.
15: Karena memang ini acara rutin ya tiap tahun, tapi jangan dilihat sebagai simbol saja, tapi ada mewarisi semangat juang angkasawan-angkasawati yang terdahulu itu. Pandang-pandang RRI itulah yang penting ditanamkan. Oleh karena itu, bagi kita semua ini, generasi-generasi penerusnya ini, wajib untuk mewarisi semangat itu.
13: Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI. Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
8: Pendengar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY menyediakan beasiswa bernilai miliaran rupiah bagi para mahasiswanya untuk membantu dan sekaligus meningkatkan kualitas alumni kampus tersebut. Beritanya hadir bersama reporter Wahyu Suryo.
19: Sebanyak 360 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapat beasiswa senilai hampir 35 miliar rupiah dari kampus mereka. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Ahmad Nurmandi, memastikan sebagian dari penerima beasiswa merupakan mahasiswa baru. Kemudian sebagian lainnya, mahasiswa lama yang masih aktif kuliah.
20: Ya, ada mahasiswa punya prestasi atlet, ada mahasiswa dengan kader, ada mahasiswa dokter gigi, kemudian mahasiswa daerah terpencil 3T gitu. Itu yang baru ya. Tapi juga kita memberikan beasiswa pada mahasiswa ongoing. Ongoing itu artinya mereka sedang kuliah atau kesulitan pembiayaan, biasanya kita biayai bebas SPP-nya atau parsial gitu. Tiap semester tuh ada.
19: Selain memberikan beasiswa, UMY juga memberikan dukungan kepada para mahasiswa untuk pengembangan kapasitas dan jaringan.
20: Kita punya program unggulan mobility internasional. Itu kita kasih tiketnya. Tiketnya kita bayari. Misalnya dia keluar negeri, kita bayar di tiketnya. Supaya dia PD, punya pengalaman internasional, punya sahabat di luar negeri, gitu. Punya jejaring. Gitu. Itu kan luar biasa dampak kejiwaannya pada seorang.
19: Di samping itu, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi juga memberikan berbagai dana hibah bagi mahasiswa yang ingin berlatih sebagai wirausahawan. Dana tersebut diberikan kepada kelompok dengan nominal antara 15 hingga 20 juta rupiah.
8: Berita terakhir hari ini, Lomba Cerdas Cermat dengan materi hukum, kejaksaan plus pendidikan khas kejogjaan diselenggarakan oleh Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta untuk peningkatan literasi hukum kepada para pelajar setingkat SMP. Pendengar, inilah berita terakhir hari ini yang akan disampaikan oleh reporter Tian Parwanto.
21: Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC Anti Korupsi bagi pelajar SMP dan MTs Kota Yogyakarta. Menariknya, selain materi anti korupsi dan wawasan kejaksaan, lomba tahun ini juga memasukkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ sebagai salah satu materi kompetisi. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro mengatakan, kegiatan ini tidak hanya sekadar menguji pengetahuan pelajar, tetapi juga menanamkan karakter anti korupsi sejak dini.
22: Bagaimana kemudian kita membudayakan atau menanamkanlah budaya anti korupsi itu sejak usia dini. Dalam konteks hari ini kan teman-teman dari anak-anak SMP itu sudah kita mulai. Ya, dia dengan dia belajar secara akademik atau pelajaran terkait dengan anti korupsi itu, ya, itu juga akan tertanam dalam batin dia dan itu menjadi mindset mereka tuh. Ya, bagaimana berlaku jujur, berlaku membangun integritas dan seterusnya. Jadi tujuannya sebetulnya kita mau menanamkan budaya anti korupsi itu dari usia dini. Ya, kita mulai dari SMP. Karena nanti mungkin karena di kehidupan atau apa itu juga nanti yang tingkat SD juga akan diselenggarakan.
21: Tahun ini sebanyak 47 regu dari total 65 sekolah di Kota Yogyakarta mengikuti LCC Anti Korupsi. Salah satu guru pendamping peserta dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Yumna Disi, menyebutkan bahwa materi pendidikan khas kejogjaan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
23: Mungkin yang menarik dari ketiga materi itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi siswa.
21: LCC Anti Korupsi, pelajar diharapkan tidak hanya mampu berkompetisi secara akademik, tetapi juga mampu menerapkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
8: Pendengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa lagi pekan depan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Bedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

Selamat menikmati pagi ini pendengar, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Pokoknya semuanya ya, yang ingin menggunakan kesempatan di pagi ini sedikit olahraga kecil, jogging, jalan kaki. Nah ini nih, mungkin jalan sehat bisa menjadi pilihan, masih ada waktu. Monggo saja bisa merapat ke Kompleks Auditorium RRI di Jalan Avandi, Kejayaan, Yogyakarta. Kita ada event Jalan Sehat ya, ini tentu dalam rangka RRI Fest 2026, Hari Bakti Radio ke-81. Startnya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman Pro 2 RRI Demangan, Yogyakarta. Bisa juga kalau sekarang baru akan ikut, belum sempat daftar secara online, langsung di tempat boleh, monggo. Karena nanti akan dapat nomor undian, banyak hadiah menarik, banyak rezeki menarik yang menanti Anda. Ada sepeda listrik, ada 4 unit sepeda, televisi LED, kulkas, kemudian 2 unit mesin cuci, kompor gas, blender, kipas angin, Magicom, dan banyak hadiah menarik lainnya. Jadi silahkan segera merapat, mumpung belum pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang ada di dekat-dekat Kompleks Auditorium RRI di Jalan Avandi Kejayaan. Monggo saja, gunakan kesempatan di pagi hari ini, sehatnya dapat, rezekinya juga dapat.

0: Baik pendengar, di pagi ini kita akan segera menyimak informasi perakiraan cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 13 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang hingga sore hari, kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini cuaca hari ini, waspada gelombang tinggi di perairan DIY. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Iya, dari Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum, secara khusus pun kita juga akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca di area bandara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Sonurgi Yogyakarta. Kami menyampaikan terkait informasi untuk area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Minggu 13 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca untuk area Bandara YA untuk hari ini prediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pendatar berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90% serta angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu para pendengar sekalian dalam menentukan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, beragam suasana, beragam aktivitas mungkin memang membutuhkan catatan perakiraan cuaca. Karena itu manfaatkan informasi tadi. Matur nuwun perakirawan Yudit, juga perakirawan Nurhati.

Iya, cerahnya suasana di pagi ini mungkin juga bisa mempengaruhi suasana ketika kita berkendara, berlalu lintas ya. Semoga bisa meningkatkan semangat dan menambah konsentrasi fokus. Saya mencoba menengok ke CCTV Jogja Prof, matur nuwun. Dari mana nih ya? Dari Kabupaten Gunung Kidul. Di antaranya adalah seputar Tugu Selamat Datang Patok, arah naik begitu, arus lalu lintas ramai lancar. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Kendaraan pribadi sempat juga terpantau bus besar nampak melintas di sana. Lantas di seputar Sleman, saya akan mencoba melihat di flyover Jombor ya. Sisi timur luar, lintas bawah terowongan flyover Jombor. Kemudian juga memantau arus lalu lintas di area ini menuju Prambanan ke arah timur, kemudian juga barat ke arah Wates. Pagi hari ini ramai lancar, cuaca cerah. Sedangkan di Kulon Progo, mencoba di seputar Simpang Karang Nongko, ini dari view timur selatan, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah juga. Dari Kabupaten Bantul di Simpang Serandaan, rupanya aktivitas geliat masyarakat memang mulai terasa, terutama pergerakan arus lalu lintas pagi hari ini. Dari sisi barat Simpang Tigas Dayu menuju ke arah Bantul Kota Utara, kemudian yang menuju juga ke selatan, wisata Pantai Selatan, serta di Kulon Progo ke arah barat, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah. Menuju ke Kota Yogyakarta di titik 0 km, tidak hanya kendaraan yang melintas, tapi juga geliat warga, geliat masyarakat menggunakan kesempatan di pagi ini untuk berolahraga. Banyak yang memanfaatkannya dengan sekedar jogging, jalan kaki di seputar trotoar depan Gedung Agung maupun di depan Benteng Friedenberg ya. Pagi hari ini ramai sekali. Nah, pendengar, kalau ingin juga menggunakan kesempatan pagi ini untuk jogging bersama, jangan lupa, jangan lewatkan. Masih ada sedikit waktu merapat ke seputar Kompleks Auditorium RRI di Avandi Kejayaan Yogyakarta. Bisa langsung daftar di sana, dapatkan nomor undian, ikut jalan sehatnya ya. Pagi ini pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.

Iya, pendengar, kita akan segera perbarui informasi kita, Warta Berita bersama Pro3 RRI. Nanti akan kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu bahwa saat ini museum